0: menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudy Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Kemudian, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka potensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang telah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
5: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di Embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanazulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
6: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara. Sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah haji di sana.
5: Sementara itu mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
7: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
8: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28 sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
7: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus.
2: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
3: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
2: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
3: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
4: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
5: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun, menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka, kalau menurut saya, negara harus tahu, ketika APBN kita ini sangat terbatas.
3: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
6: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh, biasanya kayak Jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
1: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus habis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWMI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, timnas Jerman mengawali perjalanan di grup E dengan kemenangan meyakinkan atas timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau chat teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rrt.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita pendengar, pemerintah Kabupaten Karimun melalui Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG akan mengirimkan surat kepada Badan Gizi Nasional atau BGN guna mempercepat operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dan diketahui pendengar, langkah tersebut juga ditempuh agar distribusi program Makan Bergizi Gratis dapat segera menjangkau masyarakat di wilayah-wilayah terpencil yang hingga kini belum dilayani. Dan kita beralih ke informasi berikutnya pendengar, pemerintah kota Batam terus menggencarkan pelebaran jalan Raja Isa yang selama ini dikenal sempit, bergelombang, dan kerap menjadi titik kemacetan, terutama saat jam sibuk pagi dan sore hari. Untuk proyek tersebut, Pemko Batam mengalokasikan anggaran sebesar 14,9 miliar rupiah. Pelebaran juga dilakukan di Simpang Lampu Merah Kalista hingga Simpang Lampu Merah KDA atau kawasan Kepri Business Center atau KBC. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir pendengar, aksi perusakan fasilitas umum kembali terjadi di Kota Batam. Dan ditemukan pendengar sejumlah penutup drainase berbahan besi yang baru dipasang di kawasan terowongan Pelita dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan diduga untuk mengambil dan menjual besinya. Peristiwa tersebut juga menjadi perhatian serius Badan Pengusahaan PP Batam setelah ditemukan langsung oleh Wakil Kepala PP Batam sekaligus Wakil Wali Kota Batam, yaitu Li Claudia Chandra, saat melintas di lokasi bersama timnya. Dan demikian mendengar kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi Anda juga akan mengikuti program Batam Menyapa dengan tema Sadar Helm SNI, Selamat Sampai Tujuan, Lolos dari Sanksi Patuh Hukum. Bersama Kompol Ida Mardiana, Esos MH, selaku Kasubdit Kamsel Polda Kepri, dan bersama narasumber kami juga Irfan Ardiansyah SME CRMO yang selaku penanggung jawab pelayanan jasa Raharja Kanwil Kepri, dan akan dipandu bersama presenter kami yaitu BD Prabu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pro 1 RRI Batam, pendengar, terima kasih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam. Anda yang mendengarkan siaran kami di 105,1 FM untuk Anda yang berada di wilayah Batam dan sekitarnya, di 107,2 FM untuk Anda yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya, dimanapun Anda berada mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Pendengar, di awal pekan hari ini, hari Senin 15 Juni 2026, program Batam Menyapa kembali hadir menemani ruang dengar Anda tentunya. Di pembahasan pagi hari ini, seperti yang sudah kami share di media sosial Pro 1 RRI Batam, di Instagram dan juga di YouTube kami, kami pagi hari ini akan membahas dengan tema Sadar Helm SNI, Selamat Sampai Tujuan, Lolos dari Sanksi Patuh Hukum. Pendengar, kecelakaan lalu lintas adalah salah satu penyebab utama kematian di banyak negara termasuk di Indonesia. Salah satu cara yang dapat mengurangi risiko cedera parah dalam kecelakaan sepeda motor adalah dengan memakai helm. Selain sebagai langkah pencegahan yang penting, penggunaan helm juga memiliki dasar hukum yang wajib dipatuhi oleh setiap pengendara motor di Indonesia. Mengapa helm itu penting? Karena helm adalah alat pelindung yang dirancang untuk melindungi kepala pengendara sepeda motor dari cedera serius saat terjadi kecelakaan. Mengingat kepala adalah bagian tubuh yang rentan cedera, mengenakan helm dapat mengurangi dampak benturan yang dapat menyebabkan cedera otak atau bahkan kematian. Dasar hukum pemakaian helm di Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipatuhi oleh setiap pengendara sepeda motor. Peraturan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi keselamatan pengendara, tetapi juga untuk menurunkan angka kecelakaan yang sering terjadi. Dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ya, atau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Lalu Lintas Jalan. Nah, selain kewajiban memakai helm, pengendara yang tidak mematuhi aturan ini dapat dikenakan sanksi berupa denda atau tilang. Hal ini bertujuan untuk menegakkan disiplin dan mengurangi risiko kecelakaan yang dapat terjadi akibat kelalaian pengendara. Ini, pendengar, yang akan kami bahas selama satu jam ke depan. Dan tentunya pagi hari ini kami live dari kanal YouTube RRI Batam. Bisa Anda saksikan kami bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Batam ya. Kami live dari kanal YouTube RRI Batam dan juga disiarkan secara langsung di Pro 1 RRI Batam dan juga streaming rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir di pagi hari ini di studio Pro 1 RRI Batam. Di sebelah kanan saya ini, kalau Anda yang menonton kami di YouTube, ada Bang Irfan Ardiansyah, SEMM, CRMO, CHCS ya. Ini ngeri pak ini ya.
1: Panjang
0: banget ya Bu ya. Ini penanggung jawab layanan jasa raharja kantor wilayah Kepri ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Irfan.
2: Selamat pagi Abang.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, puji Tuhan.
0: Sehat ya, dan sehat, semangat ya. Pagi ini
2: semangat terus ya.
0: Di sebelah Bang Irfan ini ada Kompol Ida Mardiana ya, Ibu Ida ini Esos MH yang merupakan Kasubdit Kamsel Polda Kepri. Selamat pagi Ibu Ida.
3: Selamat pagi Bang Prabu.
0: Kabar sehat ya Bu?
3: Kabar sehat Alhamdulillah, dan selamat pagi pendengar
0: Pro 1 RRI
3: Batam.
0: Ini kalau Ibu Ida semangat terus ini. Baik, ini luar biasa pagi hari ini Ibu Ida dan juga Bang Irfan ya. Kita ada tema Sadar Helm SNI, Selamat Sampai Tujuan, Lolos dari Sanksi Patuh Hukum. Tadi juga sudah saya bacakan artikel terkait dengan pentingnya menggunakan helm SNI ya, karena ini juga bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, khususnya ini pengendara roda 2. Saya ke Bu Ida dulu. Bu Ida, kalau di Kepri ini gimana tingkat kecelakaannya, seperti apa sepanjang 2026 ini? Sudah pertengahan semester 2026 ya Bu, silakan.
3: Iya, kalau kita berbicara data ya Mas Prabu, dari Januari sampai dengan saat ini ya, cukup lumayan
0: tinggi
3: kecelakaan di Kepri ya, dan khususnya di Batam. Kenapa seperti itu Pak Raju, Pak Prabu? Karena memang kalau kita lihat kesadaran ya, untuk selamat di jalan itu masih kurang. Yang mereka kejar adalah waktu sampai ke tempat.
0: Oke.
3: Tapi untuk memberikan rasa aman, rasa selamat bagi dirinya itu, maaf aja deh, masih minim. Sedangkan kita ini edukasi ya, setiap hari kita laksanakan itu, baik kepada yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Nah, karena kita tahu bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama yang harus menjadi budaya dan dalam kehidupan kita sehari-hari, Mas Prabu.
0: Tadi Bu mengatakan buru-buru, artinya ini rata-rata mereka pekerja?
3: Iya.
0: Pekerja?
3: Iya, pekerja. Rata-rata boncengan kadang depan itu, Mas, saya lihat ya, sudah berhelm. Tapi yang di belakangnya itu tak berhelm. Dan kita tahu kalau kecelakaan itu terjadi kan tidak terduga dan tak kita juga tidak mau terjadi kecelakaan. Hal itu kan datang secara tiba-tiba karena mungkin karena kurang konsentrasi. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan itu. Ada 4 faktor ya.
0: Baca itu, Bu.
3: 4 faktor yang kecelakaan itu terjadi. Yang pertama faktor manusia itu sendiri.
0: Oke.
3: Kalau dia tidak tertib, ya, dia kurang awas, maka terjadilah kecelakaan. Mungkin faktor alam juga ya, faktor alam. Selanjutnya juga dari jalan itu sendiri, sehingga kecelakaan itu bisa terjadi.
0: Dan ini lebih banyak roda dua.
3: Roda dua. Nah, maka dari itu helm itu sangat penting. Kadang pakai helm kalau kita lihat secara kasat mata tuh, Mas Prabu, pakai helm tapi tidak di klik.
0: Okay.
3: Sedangkan dengan kecepatan tinggi ngewer-ngewer helmnya.
0: Sia-sia
3: asal senang aja menggunakan helm itu biar dilihat tertib. Tapi untuk safety-nya rata-rata masih kurang. Maaf aja, mungkin pada pendengar-mendengar biar kedepannya bisa tertib ya. Karena kalau sudah terjadi stuck itu, kecelakaan itu terjadi, yang terbentur adalah kepala dong. Kepala kan. Apalagi kalau kecepatan tinggi, rem kaget depan itu, koprol ke depan, helmnya tidak diklik, ya kan? Helmnya kemana, kepala kemana, kasihan.
0: Artinya selain memakai helm, harus diklik ya, Bu ya?
3: Iya.
0: Harus dikunci ya?
3: Mesti dikunci. Ternyata itu ngewer-ngewer tuh.
0: Baik, Ibu, tadi ada peningkatan tinggi ya, Bu ya? Nah, ini tadi di artikel sudah saya bacakan, ini aturannya sangat jelas ya, Bu ya?
3: Iya.
0: Bahwa ada sanksi juga. Ini sanksinya seperti apa, Bu, ketika...
3: Iya, jadi kalau kita berbicara tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2029 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, itu ada pasal yang mengikat di situ. Ya, di pasal 291 kalau masalah helm itu, setiap orang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8. Itu ada pidananya. Pidana kurungannya paling lama 1 bulan.
0: 1 bulan.
3: Dendanya 250.000.
0: Oke.
3: Ada, udah diatur itu.
0: Ini juga yang harus diketahui ya oleh pengendara dan juga masyarakat. Nah, Bu, ini kadang masyarakat juga sulit, Bu, untuk membedakan terkait dengan helm SNI. Ini yang dimaksud dengan SNI ini seperti apa, Bu?
3: SNI standar nasional Indonesia ya. Jadi sudah dari pabriknya standarnya sudah jelas dan sudah dirangkai sedemikian rupa apabila terjadi dan sudah diuji juga kalau seperti itu ya Pak Irfan ya, diuji di standarnya
1: politiknya.
3: Jadi jangan membeli di pasaran tuh helm-helm yang mohon maaf aja, ada helm yang asal ya kan, ada juga ya. Bahkan ada yang menggunakan helm kuning itu kan, yang untuk ke proyek, biar sekalian aja dari rumah sampai ke PT-nya.
0: Oh, itu yang masuk kategori SNI ya?
3: Tidak SNI.
0: Okay.
3: Mungkin Pak Irfan juga agak tahu ya, yang kualitas helmnya gimana, soalnya kemana-mana bawa helm dia ini. Dan suka memberikan apresiasi kalau bagi yang tertib itu, Pak Prabu dikasih helm standar. Nah, helm itu jadi jasa harja. Di belakangnya itu ada logo Jasa Raharja, ada logo Ditlantas, logo sama-sama, itu berat sama-sama. Karena kita bergerak selalu sama-sama.
0: Baik, itu ya. Tapi artinya di helm itu memang ada logo atau tulisan SNI-nya itu ya?
3: SNI, ada dipastikan. Kan di toko-toko kan ada toko-toko helm itu, pastikan SNI dong. Jadi jangan kita mencari yang kualitas yang apa gampang
0: abal-abal
3: ya. Karena apa ramah di kantong tapi tidak selamat untuk kita apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di jalan raya, terutama kepala kita dong ya, banyak ya. Sarap-sarap di atas ini ya. Kalau sudah terbentur aduh pastilah Pak Prabu ya, walaupun kita sembuh tapi hangnya ada itu sedikit kayak komputer ya, juga hang dia
2: cedera kepala
3: tuh, cedera kepala ya. Tuh berat tuh kalau cedera kaki mungkin kesleo atau terkilir atau mungkin luka kan kita bisa ngobatin ya. Nah, tapi kalau udah kepala itu sudahlah, apalagi yang terkena itu adalah anak-anak yang produktif, anak-anak sekolah, ya kan, betul, Mas Irfan, yang masa depannya masih jauh. Saya mengimbau juga di sini kepada orang tua, kita kalau ke sekolah, Mas Prabu. Ini kita bicaranya jadi panjang jadinya kita kalau ke sekolah itu parkiran tuh banyak motor. Dan sebelum kita melaksanakan edukasi kebanyakan tuh di pagi hari ya. Perjalanan itu anak-anak ke sekolah menggunakan sepeda motor ya. Tidak pakai helm. Jadi kalau kita tanya itu banyaklah alasannya. Bahkan orang tua tuh senang kalau anaknya pergi sekolah pakai motor, padahal belum
0: diperbolehkan.
3: Karena rata-rata kalau kelas 2 itu Pak Irfannya umurnya belum 17 tahun ya?
2: Belum
3: 17 tahun. Tapi di sekolah tuh udah rame.
0: Ini pentingnya menggunakan helm ya Bu, untuk keselamatan ya.
3: Iya.
0: Baik, saya ke Bang Irfan ya. Ini selain dari Polda Kepri, Jasa Harja tentunya juga terus mendukung, mensosialisasikan terkait dengan pentingnya penggunaan helm ya. Nah Bang Irfan, mungkin bisa ditanggapin di awal terkait dengan tadi masih tingginya angka kecelakaan ya. Silakan Bang Irfan.
2: Ya, jadi sebagai informasi dari data di Tantas Polda ya Pak, Bang Prabu, di mana di Batam ini saya bisa pastikan sehari itu ada 3 lebih kecelakaan. Dan setiap 3 hari ada yang meninggal dunia karena kecelakaan. Kami enggak cuman dari di radio aja ya. Kami pun di jalan-jalan kami ada safety campaign, safety voice buat sama-sama reminder ke seluruh masyarakat khususnya di Kota Batam ini. Yang memang kita tahu bahwa Batam ini smart city ya Pak, Bang. Tapi terkadang kita belum tahu nih bagaimana cara berkendara yang baik. Karena salah satu keberhasilan kota itu dari lalu lintasnya. Nah dan dari hal tersebut, ini kontribusi Sekepri ini sendiri hampir 65%. Jadi kalau kita bisa sama-sama menunjukkan bahwa Batam ini yang berkeselamatan, itu bisa menjadi contoh untuk wilayah-wilayah lain. Nah yang tadi disampaikan sama Bu Ida terkait dengan helm SNI ya Bang ya. Terkadang kita aja yang sudah pakai helm itu cedera kepalanya pun masih ada. Mungkin bisa ambil contoh salah satu anak SMP ini, ada saya nggak usah sebutkan sekolahnya. Dia sudah pakai helm, dia juga sudah berkendara sesuai dengan kecepatan dan lajurnya, tapi namanya risiko kecelakaan itu tidak melihat siapapun itu, kapanpun bisa terjadi kecelakaan. Anak ini sudah taat, sudah patuh, cuman karena mungkin nasib sial, jadi dia tersenggol sama truk, jatuh kena dengan trotoar. Nah, karena apa dia bisa jatuh dan kepalanya terbentur? Karena helmnya tidak diklik. Kita bisa ambil hal pentingnya itu simple thing make great impact. Itu hal yang kecil tetapi bisa berdampak kepada keselamatan dan juga mengurangi risiko fatalitas cedera yang lebih parah. Nah, ini terjadi untuk kebanyakan ini adalah anak-anak sekolah yang memang kontribusi dari sisi profesi itu hampir dengan 38%. Di Kepri ini anak-anak sekolah yang mungkin yang tadi disampaikan Bu Ida masih punya impian, masih punya cita-cita, harapan, banggakan orang tua, itu semua bisa pupus, Bang. Karena anak-anak ini kan tujuannya sekolah kan pasti salah satunya untuk kerja. Nah PT-PT itu perusahaan pasti akan juga merekrut generasi yang nggak cuma pintar tapi juga sehat secara fisik. Kalau ada kecelakaan, jasmani kita itu bisa turun persentase kualitas yang ada dalam tubuh kita. Jadi mungkin yang bisa digarisbawahi ketika kita berkendara itu yang tadi disampaikan Sambu Ida lagi, kita harus cintai diri kita dulu ini. Bagaimana kalau misalkan kita kemana-mana pun dekat jauh itu tidak mengenal yang namanya risiko kecelakaan. Sama-sama kita tekan risiko tersebut, mungkin kita sudah menekan semaksimal mungkin, itu ada juga risiko dari orang lain. Baik lagi ke anak yang sekolah tadi, akhirnya apa? Meninggal dunia setelah rawatan 2 minggu. Itu yang bisa kami ambil hikmahnya, contoh nyata dalam
3: dari helm.
2: Contohnya lagi mungkin satu terakhir. Yang ada di kecelakaan viral di Tiban Sekupang itu, Bang. Yang kendaraan truk nabrak beberapa motor. Itu ada dua orang anak. Yang satu pakai helm, yang satu enggak. Yang pakai helm masih diselamatkan dan dirawat lebih dari 2 minggu di rumah sakit Badan Pengusahaan Batam. Yang satu udah meninggal karena nggak pakai helm. Kenapa anak ini bisa selamat? Gitu? Karena di situ helm itu, Bang, itu adalah bentuknya licin. Ketika ada gesekan antara roda kendaraan itu bisa mendorong kepalanya sehingga tidak jadi terlindas.
4: Okay.
2: Gitu. Jadi faktor-faktor yang mungkin kita abaikan itu sebenarnya bisa menyelamatkan kita. Jadi setidaknya walaupun mungkin sama-sama tahu ya Bu Ida ya, di Batam ini public transportasi tidak semasif di Jakarta setidaknya kalau misalkan memang kita juga sebagai mitra keselamatan Bu Ida dari Ditlantas, saya dari Jasa Raja, Dinas Perhubungan, itu tidak bisa mengontrol Bapak Ibu semua yang ada di Batam khususnya dalam mengontrol anak-anaknya dalam berkendara. Tetapi setidaknya sayangi anak-anak kita dengan membelikan helm. Kata kasarnya 100 sampai 200 ribu, tetapi itu bisa sangat menyelamatkan karena helm itu sangat penting.
4: Sangat penting.
3: Jadi gini Mas Prabu, aturan ya. Secara kasat mata aja, kamu berkendara di jalan raya ya, depan belakang ya kan. Yang pertama kita lihat adalah kita seneng nih petugas nih, kayak merasa dihargai gitu ya. Karena kita lihat tuh pengendara, tetapi dia pakai helm, kendaraannya tidak dipretel-pretel, semuanya sesuai spesifikasi, depan belakang pakai helm. Itu aja kita petugas yang sedang melaksanakan pelayanan di jalan itu, kita udah senang. Itu aja dia sudah menghormati, menghormati aturan ya kan. Dan juga dan tentunya dia menginginkan untuk selamat di jalan raya sampai tujuan ya, dengan gitu. Jadi istilahnya itu hidup ini saling menghargai aturan yang sudah ada, undang-undang yang sudah ada. Sebagai warga negara yang baik, kita hormati itu karena semua yang diatur itu untuk kebaikan kita juga, terutama di jalan raya. Pakai helm ya. Mas Prabu sudah memandu kegiatan ini. Jangan sampai Mas Prabu nggak pakai helm.
2: Harus sebelum masuk
3: harus
2: dicek.
3: Harus pakai helm. Tapi Mas Irwan udah pakai helm ya tadi ya.
0: Pak Irwan, mungkin satu lagi ini edukasi kepada pendengar kita yang terkait dengan penggunaan helm SNI. Selain dari helmnya yang sudah berstandar, tadi juga diklik seperti itu ya Bang ya. Mungkin tadi jelaskan lagi, silakan Bang Irwan.
2: Jadi kalau misalkan kita pakai helm, terkadang kan ada yang buat gaya-gayaan ya Bang. Yang mungkin ada yang helmnya cuma setengah doang gitu kan. Ada juga helmnya yang ada yang mungkin kayak gambar bonekanya malah kan. Yang ada kupingnya gitu kan. Nah, itu sebenarnya kita bisa bilang ya baik lagi ya, kebanyakan itu kan generasi muda nih yang mungkin masih pengen berekspresi, pengen bergaya lah, pengen menunjukkan bahwa jadi kita berbeda, different gitu kan, berbeda gitu kan. Tapi baik lagi ya, kami mungkin lebih fokusnya di sini ngelihat memang dari sisi data generasi muda ini paling banyak ya. Setidaknya kita dalam berkendara helmnya ya ikutin yang SNI. SNI dalam artian itu ya ketika diklik memang terpasang gitu loh. Karena ini sangat penting. Dengan kita mengklik helm ini, kan kadang kita juga ada ribet ya, ribet gitu kan nyantel-nyantel helm, tapi ini sebenarnya sangat berdampak gitu loh. Jadi helm yang standar itu yang tadi mungkin ada kacanya. Dan berkendara bukan cuman masalah nyaman apa enggaknya, tapi harus lengkap. Kacanya juga sesuai, melindungi bagian belakang dan juga bagian atas kepalanya. Dan tentu terkadang nih ada yang kebanyakan kami ke sekolah ya Bu Ida ya, ini yang perempuan biasanya nih yang katanya aku pakai helm rambutnya bau gitu kan, pakai helm hijabnya berantakan. Padahal kalau kita bicara ya tergantung ya Bang ya, kalau pakai helm kalau kitanya bersih, rambutnya bersih, itu juga nggak akan mempengaruhi kerapian ataupun wangi dari rambut kita. Jadi tidak ada alasan kalau Bapak Ibu, Abang Ade, Kakak semuanya udah berkendara, setidaknya itu pakai yang sudah terlihat itu pakai helm.
3: Ada juga itu, ada ciri-cirinya tuh helm-helm SNI.
0: Apa Bu?
3: Ya saya bisa

0: Jadi harus benar-benar cocok ya dengan kepala kita ya. Yang ketiga, ukuran helm sesuai kepala itu ya. Dan empat, memiliki lapisan pelindung lengkap. Jadi di dalam tuh kayaknya ada apa, gabus kayak awal, busanya, terus ada lagi yang untuk kayak busa-busa sofa itu ya, jadi untuk nyamannya kita. Ya, terus yang bisa busa-busa menyerap bau itulah ya. Itu udah standar SNI, itu nanti kita pelajari lagi dah ya. Harusnya kita kesini kita ajak nih. Jadi memiliki lapisan pelindung lengkap ya. Jadi cangkang luar ya, sel yang kuat, lapisan peredam benturan lah. Itu ada lapisan peredam benturan dan lapisan penyaman di bagian dalam. Itu kalau kita buka helm tuh mungkin nanti kita pelajari. Setelah ini kita lihat lagi yang dibawa sama Pak Hirfan itu. Kayaknya itu standar SNI benar. Kita saling diskusi lagi di luar giat ini. Yang kaca helm tuh. Kaca di depan tuh jangan dinaikin kalau pakai helm, diturunin gitu, hindari debu, polusi yang ada ya kan. Apalagi kalau apa depannya tuh mungkin ada polusi debu, tiba-tiba ada angin kencang, kena ada mata, tuh kan? Kena mata. Karena ini semuanya pancaran dari mata. Iya.
1: Ada lagi
0: terus ya yang keenam tuh ya layak pakai,
1: layak pakai
0: ya. Nyaman lah. Oke.
1: Penting intinya jangan helm PT, helm proyek.
0: Iya.
1: Baik Bu Ida dan juga Bang Irfan ya, ditahan ya. Ini sudah hampir setengah jam ini memberikan penjelasan. Kita berikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraktif di perbincangan kita pagi hari ini. Kami buka di line telepon di 0778463351 atau juga di WhatsApp kami di 0811778101. Bisa juga berkomentar di live chat kanal YouTube Ready Batam ya. Sudah banyak yang nonton, terima kasih. Jangan lupa yang ingin bertanya, berkomentar silakan di live chat kanal YouTube Ready Batam. Di line telepon kami buka di 0778463351. Silakan, tadi sempat ada yang masuk ya, tapi terputus sepertinya ya. Silakan dicoba kembali di 0778463351. Batam menyapa, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Bapak Iwan di Bengkong.
1: Pak Iwan di Bengkong. Pak Iwan, kita pagi hari ini Batam menyapa Pro 1 dari Batam bersama dengan dua narasumber. Ini bersama dengan Bang Irfan dari Jasar Harja, kemudian Ibu Ida dari Polda Kepri ya. Ini temanya luar biasa. Sadar helm SNI, selamat sampai tujuan, lolos dari sanksi patuh hukum. Silakan Pak Irwan, tanya apa?
2: Baik, terima kasih Pro 1 telah menghadirkan acara yang luar biasa. Saya Pak Iwan ingin bertanya, nah, terkait kadang razia di jalan-jalan itu sebenarnya apa sih Bu yang dirazia? Kemudian kalau tidak pakai helm, tentunya juga ada standar-standar tertentu. Mungkin ada agenda-agenda seperti apa, atau mungkin dibocorkan dulu kalau razia. Kemudian Bapak Irfan juga, di kalau helm mungkin ya kita orang awam kurang tahu seperti standar lisensi seperti apa. Karena di pasaran tuh logonya ada semua, walaupun yang murah tapi ada logo SNI. Apa, seperti apa nih kita biar tahu yang original? Karena kan kita tidak semua ada duit, kadang kita beli yang biasa-biasa saja. Kemudian yang ketiga, saya selalu mendengar siaran RRI Batam terkait informasi lalu lintas. Nah, itu bagus sekali menurut saya. Tapi mungkin jangan ke situ saja, mungkin boleh ke tempat-tempat lain, terutama kita di daerah Bengkong, di Simpang Gogo itu selalu macet, kadang kecelakaan Bu. Mungkin di situ di hari-hari mungkin harus ada dilaporkan itu situ, mungkin tempat-tempat lain saja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali, ada Pak Iwan di Bengkong ya. Di belakang Pak Iwan, kita tampung dulu boleh ya Bu ya, sama Irfan. Di belakang Pak Iwan boleh di 0778463351 atau juga di WhatsApp kami di 0811778101 atau juga bisa di live chat kanal YouTube Ready Batam bisa. Ini sudah ada yang berkomentar ya di kanal YouTube dari Pak Ed Primadona ya. Ya, namanya Ed Primadona ini di YouTube, katanya luar biasa edukasinya pagi hari ini. Terima kasih RRI Batam ya, terima kasih ya. Alhamdulillah ini pagi hari ini edukasi dari dua narasumber sangat mengena ya ini kepada pendengar. Baik, kita langsung tanggapin tadi dari Pak Iwan di Bengkong, Ibu Ida dulu. Ibu Ida silakan, Ibu Ida. Banyak tadi pertanyaannya Bu.
0: Iya.
1: Borong kayaknya.
0: Jadi Pak Irwan selamat pagi. Ya, Pak, jadi bisa mendengar saya. Menanyakan bahwa kalau ada razia itu
1: Bu, atau kita tahan dulu ya Bu, ada penelpon lagi ya.
0: Oke, nanti
3: banyak yang menarik ini.
1: Mata menyapa, selamat pagi.

0: Halo, selamat pagi, bertemunya Pak.
1: Selamat pagi, dengan Bapak siapa dan di mana?
0: Dengan Bapak Abdul ini di Bengkong.
1: Pak Abdul di Bengkong, iya banyak dari Bengkong ya. Baik, Pak Abdul silakan Pak Abdul.
0: Iya, ini saya sedikit masukkan dikit ini. Mm-hmm. Sebenarnya sama teman-teman saat lantas. Jadi waktu tahun lalu itu saya kecelakaan, Mas. Mm-hmm. Nah, jadi kan ada beberapa persyaratan tuh, termasuk surat keterangan kecelakaan dari lantas. Nah, jadi saya nggak tahu itu sebenarnya mekanismenya bayar apa tidak. Okay. Tapi hari itu saya mau ke sana, itu petugas yang di Polres Tabarelang itu bilang, ini Bang, bayar segini. Dia ngasih bukti transfer sama saya. Okay. Saya lihat angkanya 3 juta. Wah. Sedangkan yang mau saya klaim di rumah sakit itu cuma 500.
2: Okay.
0: Nah, ini kan oknum, Mbak. Itu ditindak, Bang. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kayak gitu, mohon maaf nih, ini semua orang kecelakaan itu bakal kena gitu semua. Dan 3 juta itu kalau saya bayar, yang keluar itu surat keterangan kecelakaan tunggal, sedangkan saya ditabrak posisinya waktu itu.
2: Oke.
0: Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Kenapa ini kalau misalnya kayak gini terus? Mohon maaf nih, orang nggak percaya sama polisi. Sekarang orang jatuh aja, orang kecelakaan aja, itu nggak ada yang membantu. Kenapa? Takutnya jadi saksi dia.
2: Baik.
0: Nah, ini yang harus jadi perhatian. Jangan, ini harus utamakan keselamatan. Pakai helm. Tiba kita kecelakaan, barang lengkap semuanya, ya ternyata kita dimintain duit 3 juta.
2: Oke, itu oknum bisa.
0: Ini kayak gitu domainnya.
2: Nanti dijawab secara detail.
1: Ya. Baik, ini saja ya Pak.
0: Nah, itu saja, kurang lebih itu saja. Karena saya capek dengarnya, bukan saya aja yang kena. Itu keluarga saya juga kecelakaan kemarin gitu juga. Bukan kecelakaan ya, ditabrak juga posisinya. Kayak gitu juga posisinya. Karena baik, mau ngambil apa, ke Jasara Harja ya harus ada surat itu lagi kalau tidak salah.
2: Ya, suratnya ya, kecelakaan. Boleh ya, nanti dijelaskan gitu.
0: Kecelakaan begitu sudah seperti demikian. Heeh. Ya mau bayar 3 juta lagi, sedangkan saudara saya kemarin habisnya 4 juta, Pak. Sorry, itu ada oknum polisi.
1: Baik, nah, nanti dijawab sama Bu Ida ya.
0: Dinampain lagi itu bukti transfer. Ih gila. Baik. Gimana mau percaya kalau kayak gitu?
1: Terima kasih Pak Abdul.
0: Itu ya. Thank you.
2: Oke,
1: baik, ada Pak Abdul juga di Bengkong ya. Kita masih ada kembali yang bergabung, silakan di 0778463351 atau juga di WhatsApp kami di 0811778151. Ada lagi bergabung, kita terima ya. Bata menyapa, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum. Bata menyapa.
1: Waalaikumsalam. Ya, dengan Bang Prabu Bangkit, di mana Bang Prabu Bangkit?
3: Iya, ini lagi di seputaran Tanjung Pinang.
1: Ah, jauh ya. Kita di Batam tadi ya. Baik, Bang Prabu Bangkit silakan.
3: Pak Irfan ya.
1: Iya.
3: Selamat pagi Pak Irfan.
2: Selamat pagi Bapak. Dengan ya, siapa tadi Pak
1: Prabu Bangkit namanya?
2: Oh, ada Prabu ya.
4: Mirip-mirip Pak Prabu.
3: Iya, memang itu adik kembar saya. Bulan Bapak. Ya, selamat pagi Bu Ida ya.
4: Iya, pagi kembali.
3: Ini masalah tema ya, yang standar helm itu ya. Jadi mau tanya, kan sekarang kan ada yang KW juga tuh.
1: Nah,
3: jadi kita biar tahu yang ori SNI-nya tuh gimana gitu. Terus kenapa kualitas helm luar negeri itu lebih mantep kayaknya deh dibandingkan yang helm dari Indonesia? Mungkin itu aja perbedaannya. Aduh, ya.
4: Iya. Harus cinta dong produk Indonesia. Ya,
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Prabu Bangkit. Ini udah ada 3 penelpon ya. Boleh silakan Ibu Ida dulu.
4: Pak Irwan ya, kita tanggapi dulu Pak Irwan ya, Bentong, untuk ya, masalah razia kok tidak ada pemberitahuan kapan ada pelaksanaannya gitu.
1: Tapi sekarang belum ada kan Bu razia-razia ini yang terdekat?
4: Untuk sementara kita gunakan Etle yang mungkin masyarakat Batam juga sudah mengetahui, banyak kita masang di persimpangan-persimpangan ya. Kalau Etle di sini, kalau ada di Masjid Raya itu kan ya, ada juga yang di Grand Mall, di persimpangan-persimpangan strategis ada yang di KDA kita pasang di sana, dan juga ada Etle mobile ya, handheld yang seperti kamera handphone, jadi dibawa oleh petugas sambil mobile ya, mungkin melihat pelanggar ya langsung difoto, di capturein ya. Nanti setelah itu kesalahannya apa, kan surat undangannya datang ke rumah, alamatnya, ya, ke rumahnya. Ya, lewat mungkin kita identifikasi lagi lewat regiden. Ya. Oh, plat ini atas nama siapa ya? Ya, kita kirim ke sana. Sekarang yang lagi gencar-gencar ya adalah penindakan dengan ETE, dan juga 10%-nya kita laksanakan dengan teguran-teguran simpatik. Okay. Jadi kalau kita melihat mungkin masyarakat yang belum tertib, bisa kita pinggirin dengan senyum sapa salam. Kita selalu ya memberikan yang terbaik dengan edukasi sedikit, yeah, ya biar besok-besok jangan lagi kita kasih ingat nih, yeah, dengan tilang simpatik. Okay. Untuk pelaksanaan secara stasioner, kita masih minimalisir dulu, kita gunakan dulu ETLE saat ini. Pak Irwan, halo yang di Bengkong.
1: Ya. Tadi katanya yang di Bengkong juga Bu, kalau bisa ada apa, ada pengaturan atau apa, karena sering kecelakaan katanya tadi Bu.
4: Pengaturan tetap kita laksanakan, itu sebagai kewajiban kita ya, pagi dan sore. Pagi itu kita laksanakan sebelum beraktivitas ya, akan berangkat kerja masyarakat, mungkin yang ke sekolah, yang ke pabrik-pabrik, kan di sini mendominasi adalah pekerja-pekerja. Kita laksanakan itu, ada mulai ada petugas di sana, di persimpangan-persimpangan, dan juga dibantu juga oleh rekan-rekan kita dari Samapta untuk pelaksanaan pengaturan untuk pelayanan. Itu sudah menjadi kewajiban kita setiap pagi dan sore. Dan juga kami juga mohon masukan ya kan, sesuatu yang kita laksanakan itu kita juga belum jauh dari kesempurnaan. Kita terima kritik saran dari masyarakat untuk kedepannya lebih baik lagi lalu lintas di Kota Batam ini.
1: Ya. Baik, itu tadi dari Pak Irwan ya, dari Pak Abdul Bu, silakan Bu.
4: Yang dari Pak
1: yang kecelakaan tadi ya, yang
4: kata kecelakaan oknum itu ya, sebenarnya sudah welcome sekarang ya di rumah sakit. Kalau kita temukan kecelakaan di jalan raya, kita jangan tinggalkan ya. Betul, Pak Irfan sebenarnya. Kita harus segera menolong atau memberi kabar kepada rumah sakit terdekat ya, karena di situ sudah ada call centernya ya, 119 ya Pak Irfan,
2: 112 untuk yang Kota Batam,
4: Kota Batam, 112 untuk Kota Batam. Semua rumah sakit welcome, walaupun puskesmas sekalian yang ada, syukur-syukur kalau terjadi kecelakaan di situ ada puskesmas, bisa langsung lari aja ke situ, pasti petugasnya akan menolong.
2: Nanti
4: prosedurnya dan prosedurnya ini akan di belakang ya. Yang penting tangani dulu korban. Tadinya bisa selamat, kalau kita cepat menolongnya, insya Allah. Dan rumah sakit juga tidak akan lagi ditanya siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini.
2: Ada pasal tersendiri ya,
4: ada pasal tersendiri sendiri, rumah sakit tidak boleh menolak korban. Mungkin nanti itu prosedur-prosedur yang lebih detail itu ada sama Pak Irfan, ya, karena ya, Pak Irfan ya, ini yang mengklaim ya, ya, asuransi jasa raharja. Ya, ya, ya. Yang kata kuncinya yang penting ada laporan polisi.
2: Laporan polisi aja.
4: Laporan polisi aja. Pasti masyarakat itu akan diberikan pelayanan yang baik dari jasa raharja.
1: Ya, mungkin ini juga perhatian kepada pengendara atau juga dari korban kecelakaan seperti Pak Abdul, ketika ada oknum ya jangan dikasih atau gimana Bu menyikapinya Bu?
4: Iya, mungkin jangan dikasih Pak Abdul. Aduh mohon maaf aja, terima kasih juga masukannya. Akan kami tampung dan ini merupakan satu bahan juga untuk kita sampaikan kepada pimpinan. Mungkin kita untuk pengawasan di dalamnya lebih ketat lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan.
1: Baik, ini dari Bu Ida ke Bang Irfan. Bang mungkin bisa langsung menanggapi terkait tadi yang klaim kemudian
4: klaim.
1: Proses. Silakan Bang Irfan.
2: Baik, terima kasih untuk Bang Irwan, Bang Abdul, sama Bang Prabu tadi ya, pertanyaannya luar biasa dan kritis. Saya demen pertanyaan-pertanyaan kayak gini lah. Jadi terkadang yang kritis ini lebih realistis dalam pertanyaan, dan gimana kita lebih bisa menjawab langsung gitu ya. Jadi Bapak, Ibu, Abang, Kakak yang ada di Kepri khususnya di Kota Batam, yang tadi disampaikan sama Bu Ida, betul, itu adalah oknum jasa raharja ataupun mungkin dari ketika kecelakaan itu ada penjaminnya, baik BPJS ataupun Jasara Harja. Hmm. Dan memang keduanya sampai dengan saat ini membutuhkan syarat utama, yaitu laporan polisi. Nah, kenapa butuh laporan polisi? Karena di sini ketika kita kecelakaan, Bapak Ibu jangan selalu menganggap bahwa Bapak Ibu korban. Karena kecelakaan itu terjadi karena adanya pelanggaran. Itu bisa dipastikan. Ketika terjadi kecelakaan, baik Bapak ataupun yang lawannya ataupun Bapak sendiri kecelakaan tunggal, itu berarti sudah melanggar lalu lintas. Maka dari itu butuh yang namanya laporan polisi. Laporan polisi ini adalah bukti dasar Jasara Harja ataupun BPJS untuk mengambil keputusan bahwa dia dijamin atau enggak gitu. Jadi kenapa tetap butuh laporan polisi, itu adalah dasarnya, dasar hukumnya, apa yang dilanggar, juga apa yang menjadi dasar dia menjadi korban kecelakaan. Maka dari itu butuh namanya laporan polisi. Nah, sekarang Jasara Harja ini ada aplikasi baru, nah, ada inovasi baru, namanya itu JRQ, Bang. Jadi Bapak Ibu boleh langsung download JRQ ya. Nanti yang sudah download dan sudah pernah melaporkan lapor laka nih, nanti ada fiturnya. Okay. Itu di fitur JRQ ada lapor laka. Nah, di sini Bapak Ibu Kota Batam bisa membantu dan menyelamatkan mungkin teman terdekat ataupun orang kita tidak kenal, cukup dengan mengupload foto dan juga geolokasinya saja. Nanti informasinya masuk ke Jasara Harja Provinsi Kepri, selanjutnya akan kami bantu perpanjangan informasi kepada pihak kepolisian. Jadi dengan Bapak Ibu berkontribusi dengan menolong dengan cara mengupload foto dan juga lokasi, itu bisa membantu percepatan layanan dan juga tentu mengurangi fatalitas korban kecelakaan. Jadi baik lagi untuk pertanyaannya Bapak Abdul, Jasara Harja BPJS itu tidak pernah memungut biaya satu rupiah pun, dan tadi sampaikan Sang Budi itu adalah oknum, dan kita selaku instansi juga tidak bisa mengontrol hal semuanya gitu.
4: Dan pelayanan di kepolisian ya Pak, ya untuk termasuk penerimaan laporan kecelakaan lalu lintas ya, dan pembuatan laporan polisi tidak dipungut biaya. Kamu zero, tidak ada pemungutan biaya. Itu agar pendengar Pro 1 itu mendengar ya, ketahui ini. Saya menyampaikan ini karena memang betul adanya, tidak ada. Jadi kalau ada yang ya nyeleneh-nyeleneh, kata nyeleneh itu bahasa ya, apa itu ya?
1: Ngerti kami Bu.
4: Oknum ya. Oknum. Silakan aja, lapor aja. Nah, silakan. Kita tindak lanjuti seperti itu.
2: Betul.
1: Nah, lanjut Bang Irfan.
2: Ya. Dan tambah lagi ya, jadi kalau misalkan sedikit informasi ya Bang ya. Kebetulan juga kan gini, masyarakat tuh bingung nih kalau kecelakaan ngapain atau kecelakaan tuh apa yang harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir dan tidak usah memikirkan hal biaya ya, karena seluruh kecelakaan itu pada dasarnya ada yang menjamin. Tinggal kita lihat, kalau kecelakaan tunggal itu sudah jelas bukan Jasara Harja, BPJS atau BPJS TK ataupun tergantung. Kalau dia PNS berarti ke TASPEN. Tapi kalau misalkan dia ada lawatnya, itu adalah Jasara Harja selaku penjamin pertama. Jasara Harja dulu dengan santunan luka-luka itu sebesar 20 juta rawatan kepada pihak rumah sakit. In case dia lebih dari 20 juta, itu nanti akan otomasi kepada instansi asuransi terkait untuk dilakukan penerusan jaminan dan biayanya di cover sampai dengan sembuh rawatannya. Nah, syaratnya cuma satu tadi, lapor polisi. Kenapa butuh LP sih, nggak butuh ini? Karena tadi kami ini bukan
4: dasarnya itu.
2: Dasar ketentuan kecelakaannya itu apa? Dasar kalian kan, karena sekarang banyak piktip-piktip gitu.
1: Benar.
2: Banyak yang katanya kecelakaan dibuat-buat, ada yang mohon maaf nih ya, sampai ada mungkin bunuh diri, menabrakkan diri atau apa, itu yang harus kita pahami dulu butuhnya laporan itu seperti apa, sehingga tidak bisa Jasara Harja ataupun instansi asuransi itu berjalan sendiri, membutuhkan bantuan dan juga kolaborasi dengan kepolisian selaku pihak yang menerbitkan LP. Nah, dan jangan khawatir kalau ada kecelakaan itu segera dibawa ke rumah sakit, karena di situ di Undang-Undang 22 tahun 2009 pasal 189 itu tidak boleh yang namanya rumah sakit menahan korban kecelakaan. Di situ ada larangan, tapi sedianya dalam waktu 3x24 jam kita harus segera melaporkan kejadian kecelakaan agar segera dapat ditangani oleh pihak dari asuransi terkait itu mungkin.
1: Oke, baik ini ya.
4: Pak Irfan.
2: Iya, siap Bu.
4: Kita kayaknya ada yang bertanya ciri-ciri
1: tadi ya.
4: Pak Irfan, karena Pak Irfan ini biasa membawa helm SNI ini.
1: Karena tadi ada contohnya.
4: Oh, ada contohnya lagi.
2: Dari Pak Irwan sama Pak Prabu yang bertanya sama.
4: Ya, boleh coba.
2: Mana sih helm yang standar
4: itu, helm yang
1: sesuai. Karena di pasaran ada semua.
4: Dari pasaran ada.
1: Silakan Pak Irwan.
2: Tadi mungkin sudah dijelaskan secara detail juga ya sama Ibu Ida ini terkait dengan helm-helmnya itu apa saja. Jadi yang pastikan tadi sudah yang pasti berlogo SNI ya. Kalau kalau helmnya di luar negeri pasti nggak ada SNI-nya ya kan. Jadi standarnya ada bacaan SNI dan tentu kita juga nggak asal beli, pasti official store atau mungkin kita beli toko helm yang memang bukan di pinggir jalan ya. Dari kita juga bisa cek secara kualitas bang, kalau kita pegang itu helm yang kopong tuh seperti apa, helm yang memang isinya tuh ada pelindungnya apa enggak, kan kita bisa cek tuh quality control dulu di diri kita nih sebelum membeli ya. Enggak cuma harga murah, tapi kan boleh harga yang mungkin lebih mahal tapi lebih ada kualitasnya. Yang tadi disampaikan mulai dari kacanya ya, kacanya tidak bisa diputar sesuai dengan kebutuhan, terus juga ada tali pengikatnya dengan bisa harus mengklik yang tadi melindungi dari ketika jatuh ya. Terus juga kualitas dari helmnya itu sendiri, cangkangnya, terus juga ada bagian busanya,
4: ada lapisan pelindungnya.
2: Jadi sebenarnya kalau mungkin kalau kita lihat helm yang udah ringan ataupun kopong ya, itu kami pernah juga bang beli gitu kan, cuman ya dari sisi harga aja udah make sense gitu, ketika ada beli helm harganya murah itu kok bisa gitu, kayaknya nggak mungkin gitu ya Bu ya. Setidaknya normal harga pasaran helm itu 150-an.
4: Jadi standar SNI yang ada di Indonesia itu udah bagus lah ya. Tapi tadi ada bapak yang menanyakan tuh kok lebih senang membeli yang helm luar ya. Itu gimana tuh, dia brand harus cinta Indonesia ya.
2: Ini
4: ya
2: Bu, motor-motoran
4: kayaknya. Motor-motoran.
2: Harus tetap harus
4: produk Indonesia,
2: produk lokal.
4: Kita cinta.
2: Tapi ya kalau helmnya yang penting standar sih,
1: standar.
4: Tapi itu kembali lagi kepada pilihan ya masing-masing.
1: Betul. Bu Ida, Bang Irfan, kita terima satu telepon lagi ya. Bapak menyapa, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Bang Bedi.
1: Selamat pagi, dengan siapa dan di mana nih?
5: Dengan Bang Andri di Botania nih.
1: Bang Andri di Botania ya. Oke, iya. Silakan Bang Andri, kita bersama Bu Ida dari Polda dan Bang Irfan dari Jasara Harja, silakan.
5: Saya nanya ke Bu Ida nih tentang ini peraturan truk-truk itu, Bang Bedi. Itu memang ada jam apa? Jam
4: operasionalnya
5: atau memang setiap saat? Soalnya terganggu dengan muatan-muatan yang kadang-kadang kececeran gitu. Apalagi kita jalan ya, takut juga kita nanti kejatuhan atau keselamatan kita terganggu. Baik. Terima kasih Bang Bedi.
1: Baik, terima kasih kembali.
4: Jadi ini PR bagi Bu Ida nih. Jadi harus truk-truk. Jadi mungkin kita sentuh lagi ya kepada pengendara truk roda 6 yang beroperasi di luar jam ya yang ditentukan. Kadang kita lihat juga berseliweran tuh di jam sibuk ya, sore hari pada saat pada pulang kerja dan juga bahkan kadang pagi ya, masuk lajur tidak sesuai. Ada ambil lajur paling kanan yang harus mendahului kan, dia harusnya di lajur 3 atau 4 ngambilnya sampai ke lajur paling kanan. Ya itu menjadi tanggung jawab kita. Dan walaupun kita sudah melaksanakan sosialisasi ya bersama Pak Irfan ini.
2: Saya
4: PT-PT udah sering.
2: Bahkan ya kendaraan yang nabrak-nabrak.
4: Iya, apa mungkin terakhir kita bersurat lagi.
2: Boleh kita gaungkan lagi.
4: Jadi gini, Pak. Untuk standar operasi dan jam ya tayang kendaraan-kendaraan itu ada. Zaman saya masih di Poresta dan ada sebenarnya tuh ya. Kalau jam operasinya itu dari jam 9 mungkin sampai jam 3 jam 3 sore menjelang sore ya. Nanti malam ya pelaksanaannya sesudah kegiatan pulang kerja ya, mungkin jam 7 ya Pak ya, sampai ke apa, sampai ke jam 9 gitu. Tapi masih bandel-bandel aja ya. Berarti harus kita pendekatan secara
2: regulasi.
4: Regulasi lagi. Ya, dan kita juga masa lalu lintas ini bukan semata-mata harus ke ditlantas aja atau polisi lalu lintas aja.
2: Ada
4: lintas kita ada lintas sektoralnya, ya. Ada dinas perhubungannya, ada PUPR-nya kalau masalah jalan. Ada dinas kesehatannya kalau kecelakaan. Jadi saling kait mengait. Ada BPD PTD juga. Jadi iya, nanti kita ada juga tiap bulan itu atau dua bulan sekali, Pak Prabu. Ini masukan yang bagus, kita ada forum ya, forum diskusi tentang lalu lintas dan angkutan jalan ini akan kami poles lagi masalah jam operasional kendaraan-kendaraan truk ini ya, kepada instansi terkait dalam hari ini Dinas Perhubungan ya.
2: Mungkin ini Bu nambahin ya. Silakan Bang. Kita terkadang tuh kan tidak bisa mengontrol orang ya Bang ya. Kita tahu PT itu juga memiliki tujuannya tersendiri lah, mengejar keuntungan atau apa. Tapi mungkin yang kita bisa sampaikan, yang sama-sama kita bisa ingatkan Bapak Ibu, ketika misalnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita kontrol diri kita. Ketika berkendara berarti sedikit menjelaskan tentang blind spot di kendaraan berat. Karena banyak sekali orang-orang yang bekerja di PT itu kecelakaan bahkan sampai meninggal dunia karena gak tahu nih ada kendaraan berat, dia itu terlalu mepet dikit dengan kendaraan tersebut. Padahal itu blind spot itu di mana driver truknya itu tidak bisa melihat kita di situ. Jadi kita harus pahami ya Bapak Ibu, Abang Kakak yang di sana, kalau misalkan dalam berkendara di sekitar PT itu jaga jarak aman dengan kendaraan berat tersebut gitu loh. Dan juga gunakan lajur, kita sama-sama tahu juga di Batam ini ada 5 lajur yang ngalah-ngalahin jalan tol di Jakarta kan. Nah, kita harus gunakan juga bahwa kalau kita roda 2 gunakan di lajur 1 atau mentoknya lajur 2. Kalau misalkan kendaraannya cepat di lajur berapa itu ada ketentuan sendiri. Dan truk-truk itu mungkin Bapak Ibu yang punya pengusaha atau apa, ingat truk itu ada lajurnya masing-masing yang tadi sudah jelaskan sama Bu Ida. Kita memang gak bisa mengontrol regulasi dan juga mengontrol semuanya, tetapi kita bisa tumbuhkan rasa keselamatan dan kepedulian akan diri kita dulu nih, akan keselamatan berlalu lintas. Untuk apa? Untuk sama-sama terhindar dari yang namanya risiko kecelakaan.
1: Baik, Bang Irfan, Bu Ida, ini tidak terasa kita ya jadi pengunjung bersama ya. Ini tema kita luar biasa pagi hari ini ya, lebih ke pentingnya penggunaan helm tentunya untuk keselamatan berlalu lintas. Di selaku closing statement ya dari Bu Ida dan juga Bang Irfan terkait dengan penggunaan helm, mungkin bisa ditekankan lagi ke pendengar kita di pagi hari ini. Silakan Bu Ida dulu.
4: Jadi tertib berlalu lintas itu diawali pertama yaitu dari diri kita sendiri. Ya. Karena lalu lintas ini adalah urat nadi kehidupan ya. Setiap kita beraktivitas kita memerlukan lalu lintas jalan. Maka saya di waktu yang pagi yang indah dan yang penuh berkah ini, saya mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan yang mungkin hari ini mendengar dialog interaktif kita ini, untuk mari sama-sama kita tertib berlalu lintas. Kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas ya. Kita tertib diri sendiri dan kita selamat dan juga orang lain di jalan raya ya. Karena setiap kita beraktivitas, kita mengais rejeki. Yang di rumah tuh mendoakan kita agar saat kita berangkat agar selamat sampai tujuan ya, dan juga kembali ke rumah dengan
1: selamat juga.
4: Intinya kita ikut aja aturan. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi, bahwa pelanggaran itu terjadi, kecelakaan itu terjadi karena ada diawali dengan pelanggaran. Maka itu dari diri sendiri dulu. Kita mau tertib. Ya, semuanya sudah diatur, tergantung kepada manusianya, kepada orangnya, kepada individunya masing-masing. Mungkin itu Pak Prabu.
1: Terima kasih Ida, luar biasa.
4: Dari
1: Bang Irfan, silakan Bang Irfan.
2: Saya mungkin ingin menyampaikan sekali lagi, khususnya di Kota Batam, Bapak Ibu, Abang Kakak di sana, di Batam ini sehari bisa lebih dari 3 kecelakaan, dan setiap 3 hari pasti ada yang meninggal dunia karena kecelakaan. Mari sama-sama sayangi keluarga tercinta kita di rumah, pakai helm, ikuti aturan yang ada. Kenapa? Karena orang tercinta kita menunggu di rumah. Jangan sampai perjalanan kita terakhir disebabkan karena kelalaian kita dan kebodohan kita dalam berkendara. Mari sama-sama mencintai diri kita dengan cara menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas bersama.
1: Baik, terima kasih sekali lagi untuk dua narasumber, ada Kompol Ida Mardiana SSMH Kasubdit Kamsel Polda Kepri, ada Bang Irfan Ardiansyah SIMM CRMO CHCS, ini penanggung jawab layanan jasa raharja Kanwil Kepri. Terima kasih juga tadi sudah bergabung di line interaktif kami di 0778463351. Ada Pak Irwan, ada Pak Abdul, ada Pak Prabu Bangkit, dan juga ada Pak Andri tadi ya. Kemudian di kanal YouTube kami, terima kasih untuk Pak Primadona dan juga Pak Ahmad Romli ya. Terima kasih sudah berkomentar, dan tentunya terus dengarkan program Batam Menyapa setiap harinya dari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami selalu akan menghadirkan narasumber dan juga tema-tema tentunya yang menginspirasi, mengedukasi untuk pendengar Pro 1 RRI Batam. Saya Bedi Prabu bersama dengan operator teknik pagi hari ini ada Angga, undur diri dari ruang dengan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar pukul 9 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk mendaftarkan program dana hibah Al-Baiti dan melalui nomor WhatsApp yang tertera. Namun fakta berdengar klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi yang kredibel mengenai isu tersebut. Diketahui juga bahwa dana hibah Al-Baiti merupakan program penipuan dan telah beredar sejumlah hoax di media sosial terkait dana hibah tersebut. Dan ketika dicek, keaslian video tersebut menggunakan truth scan, hasilnya adalah suara Saifullah Yusuf dalam video terdeteksi dihasilkan artificial intelligence atau AI. Dengan probabilitas mencapai 99%.

Dan demikian pendengar, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Dan periksa selalu beneran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Halo sayang, tunggu aku ya. Ini masih di jalan.
2: Kok lama amat sih? Cepetan dikit dong.
1: Sabar dikit napa? Ini masih di jalan, macet tahu. Bentar lagi sampai.
2: Kenapa sih lama banget?
3: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Halo RRI.

Pendengar, dimanapun Anda berada, senang sekali pendengar Seardo Sireburtar dapat kembali menemani Anda dalam program Halo RRI. Sebuah ruang layanan publik yang menampung berbagai aspirasi, informasi, dan keluhan masyarakat di Kota Batam khususnya. Dan di pagi ini pendengar, kami akan menerima juga untuk Anda yang ingin menyampaikan mungkin beberapa aspirasi terkait mungkin kendala entah itu drainase maupun keluhan lainnya pendengar yang terjadi di tempat tinggal Anda ya, khususnya di Kota Batam. Dan semoga juga pendengar di pagi hari ini Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani segala aktivitas Anda. Dan selalu hati-hati juga pendengar untuk Anda yang sedang dalam perjalanan. Dan satu lagu berikut pendengar yang akan kami putarkan sebelum kami bacakan untuk aspirasi dari masyarakat masuk, yaitu Tipek Sakit Hati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia dibangun putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
1: kondisi sambil sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ayo maju.
2: Batam siang ini.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh udara.

0: Baik, mendengar kembali di Prosatu dari Batam, karena informasi dan inspirasi ini pancar luaskan dari kawasan Jalan Pulau Taman 2 Batam Center ke Pulauan Riau Indonesia. Senang kembali kita bersama di edisi Senin 15 Juni 2026 untuk dialog kita di pengarus utama gender di Prosatu RRI Batam. Baik, mendengar kembali masih di Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pulau Taman 2 Batam Center Kepulauan Riau. Dan kita bersama di edisi kali ini untuk membahas terkait topik yang kita bahas, dan juga luar biasa pendengar, dan Anda juga bisa menyaksikan dialog kita di pagi hari ini melalui YouTube RRI Batam. Nah pendengar, di pagi menjelang siang hari ini kita mengangkat di pengaruh utamaan gender, yaitu kesetaraan gender perspektif akademis, dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Sunan Giri Surabaya, Dr. Eli Masnawati SPD MPD. Nah pendengar, berbicara tentang dalam perspektif akademisi, kesetaraan gender dipandang sebagai kondisi adil di mana akses, hak dan kewajiban tidak didasarkan pada jenis kelamin. Nah konsep inilah didorong melalui pengaruh utamaan gender, penghapusan stereotip kultural, serta memastikan inklusi sosial dalam pembangunan dan juga pendidikan. Nah ini yang kita akan bahas di pagi hari ini. Nah di ujung telepon telah tersambung bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Dr. Eli Masnawati. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Eli.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Mas.
0: Baik, sehat ya Bu ya?
1: Alhamdulillah, doa masyarakat Indonesia.
0: Luar biasa. Ini kita berbicara tentang pengaruh utamaan gender dengan topik yang kita angkat, kesetaraan gender perspektif akademis. Ini seperti apa Bu? Silakan Bu Eli.
1: Baik, terima kasih Mas. Bisa saya panggil Mas atau saya
0: Mas Bintara? Mas Bintara. Matur suwun. Okay,
1: terima kasih Mas Bintara. Jadi ketika gender sudut pandang akademisi ini complicated-nya sangat kompleks, tetapi saya hanya memandang pada Indonesia di tahun 2024 ini, menjelang 2045, kesetaraan gender bukan sekedar isu perempuan sebetulnya Mas, tetapi fondasi pembangunan manusia dan kemajuan Indonesia menuju 2045. Dan ini saya mencermati dulu beberapa kasus-kasus di Batam yang saat ini sedang bergejolak gitu, guys. Di antaranya bahwa dari beberapa data bagaimana angkatan kerja sendiri di Provinsi Kepulauan Riau Batam, bahwa di angkatan kerja TPAK laki-laki sampai saat ini sebatas analisa dari data yang saya kompilir gitu ya. Sekitar 84-94%, sedangkan perempuan itu mencapai hampir 52,20%. Nah inilah perbedaan menunjukkan adanya ruang yang besar untuk peningkatan partisipasi. Sudut pandang analisa kami yang akademisi terkait dengan perempuan yang notabene saat ini gender itu digembar-gemborkan terkait dengan kebutuhan ekonomi, Mas. Itu. Nah, terus kemudian di Kota Batam, indeks pembangunan gender IPG itu hampir mencapai 95,72. Nah, ini adalah tertinggi di Kepulauan Riau, saya rasa, Mas. Dan hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan laki-laki, perempuan relatif semakin seimbang, namun masih memerlukan penguatan agar kesenjangan benar-benar dapat diperkecil, Mas.
0: Yeah.
1: Nah, ketimpangan gender ini, ketika melihat indeks ketimpangan IKG Kepulauan Riau mengalami perbaikan menjadi 0,38. Dan ini didorong oleh peningkatan pendidikan perempuan itu sendiri, Mas. Jadi selama ini saya merasakan sebagai akademisi gitu ya, akademisi yang perempuan juga. Dan selama ini takdirnya Gusti Allah, saya aktif di beberapa WCC, Women Crisis Center, di Rifka Anissa sama Safi Amira. Dan juga saya penggiat pekerja sosial masyarakat, Mas. Sehingga saya insya Allah keluhan, insya Allah penanganan, insya Allah terkait dengan apa yang menjadi penyebab asbabul sebabnya ketimpangan atau permasalahan gender ini, insya Allah saya ada di bagian itu, dan insya Allah saya mencoba untuk menangani. Jadi banyak persepsi masyarakat gender itu opo gitu ya. Tetapi intinya adalah gender sendiri itu yang membedakan ya cuman sama manusianya, sama manusia dilahirkan oleh sang pencipta sebagai kholik laki-laki maupun perempuan, tetapi ada sebuah klimaks tersendiri membedakan ada kalau saya perempuan menyusui, tapi kalau laki-laki membotoli mas. Dan kalau saya melahirkan, tapi laki-laki menyumbang sih untuk proses melahirkan saya. Saya punya rahim, saya punya indung telur, laki-laki sebatas punya yang namanya sperma. Dan kalau tidak ada sperma, indung telur saya juga akan mengalami keguguran. Jadi tidak bisa di apa ya namanya, tidak bisa dispesifikkan, tetapi intinya inti saya bisa melahirkan, saya bisa menyusui. Kalau laki-laki mas bisa membotoli dan bisa membuat kami untuk bisa melahirkan. Itu. Nah, sudut pandang akademisi sendiri perlu ada sebuah konsep di mana penyadaran para dosen perempuan pada mahasiswi, dan kemudian bagaimana para mahasiswa, bagaimana para bapak dosen itu memberikan sebuah ruangan, ruang lingkup kita untuk lebih diberikan sebuah kebebasan yang mana tidak bebas lipat landas mas, tetapi koridor-koridor keperempuanannya tetap pada konsep takdir dari perempuan itu mas. Nah, ada hal yang menarik ketika itu perspektif gendernya itu untuk akademisi saat ini bahwa kesetaraan gender merupakan salah satu indikator mas untuk kualitas pembangunan manusia. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi karena konsep ini tidak dimaknai sebagai upaya menyamakan itu tadi mas, menyamakan laki-laki dan perempuan dan segala aspek biologisnya, bukan, melainkan memberikan kesempatan akses, partisipasi, controlling dan manfaat pembangunan secara adil sesuai potensi dan kapasitas masing-masing individu mas. Jadi ini ada sebuah proses penyadaran yang benar-benar sadar antara laki-laki dan perempuan itu ya. Dan untuk saat ini para akademisi memandang bahwa pembangunan yang berkeadilan harus mampu menghindarkan hambatan struktural yang menyebabkan sebagai kelompok masyarakat termasuk perempuan ini mas. Jadi saya kadang kurang begitu ngeh gitu ketika kelompok perempuan, oh perempuan itu harus diberikan sebuah ruangan apa ya, karena gendernya tidak diakui, karena pada dasarnya bargaining position perempuan itulah yang menentukan dia diakui atau tidaknya di masyarakat. Dan saat ini saya sebagai dekan tapi perempuan, dan ini diunsuri ini sudah 50% dekan perempuan, 50% dekan laki-laki. Dan di bawah saya ada beberapa kaprodi-kaprodi itu memang sebagian ini 50% itu laki-laki, 50% perempuan itu mas. Nah hal inilah bahwa sebetulnya keterbatasan perempuan itu sendiri yang apa ya, yang dirasa kompetensinya ya mas ya. Kompetensinya itu yang mengarahkan pada pekerjaan, bagaimana dia mendapatkan akses fasilitas yang baik, pelayanan kesehatan, bagaimana perempuan itu juga tidak disepelekan laki-laki disian gitu ya. Ngapunten, ini nanti saya ngomongnya kalau sampai boso Jawa metu kurang ya mas ya, mohon maaf.
0: Baik, Bu Eli luar biasa sekali ya pemaparan di awal tadi, dan juga untuk Anda pendengar bisa bergabung melalui WA kami di 0811 778 1051, atau juga bisa bergabung komen langsung saja di YouTube-nya RRI Batam. Nah Bu Eli, kalau disampaikan tadi sangat menarik sekali, edukasi juga untuk kita semuanya, tapi kadang kalanya walaupun mungkin sudah tahu ya ada pengaruh utama gender di masyarakat lain sebagainya, nah namun kadang masih saja ketidak setaraan gender ini masih ditemukan di masyarakat. Ini apa sebenarnya kadang menjadi mungkin ini perempuan, enggak bagiannya perempuan, ini laki-laki. Itu masih terjadi sampai dengan saat ini. Apa sih yang harus diedukasi, mungkin dikasih pengertian kepada masyarakat mungkin terkait hal yang tentunya melukai hati wanita seperti itu perempuan. Ini apa yang salah sebenarnya nih Bu Eli?
1: Iya, terima kasih mas. Jadi takdirnya Gusti Allah, syukur alhamdulillah ya. Sebetulnya kita ada PP Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2025, yaitu perlindungan perempuan dan anak, Mas.
0: Yeah.
1: Nah, ini belum begitu tersosialisasikan dengan baik di masyarakat. Dan tadi malam kita sempat hearing dengan DPRD, DPRD Provinsi Jawa Timur, mudah-mudahan nanti di Batam juga ada terkait
0: Amin.
1: Dengan sosialisasi PP nomor 8 tahun 2025 ini terkait dengan perlindungan perempuan dan anak ini, Mas. Jadi dengan adanya, salah satunya adalah bagaimana tersosialisasinya PP ini, yang pertama itu, Mas. Tetapi saya harus melihat bagaimana para bupati, para wali kota, para gubernur ini sadar nggak dengan adanya PP ini, Mas. Dengan adanya PP ini nantinya akan memberikan sebuah ruang, ada sebuah bentuk perlindungan, bagaimana ketika perempuan harus ada sebuah pelayanan. Jadi di PP ini salah satunya adalah bagaimana ketika perempuan itu tidak mendapatkan keadilan, mulai dari pelecehan di dunia kerja, mulai dari bagaimana anak-anak dipekerjakan dan sebagainya. Ini syukur alhamdulillah di PP ini ada hal itu. Satu yang itu, ya, Mas, ya. Terus kemudian ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, Mas. Ini dan ini penting sekali untuk kita lakukan bersama-sama, terutama di pendidikan perempuan, ya, Mas, ya.
0: Yeah.
1: Terkait dengan sains, teknologi, engineering, dan matematiknya. Jadi pengembangan kewirausahaan perempuan, Mas. Ini kalau di masyarakat, wong wedok gak duwe-duwe, gak duwe penghasilan, selama
0: kapan. Yeah.
1: Nah, ini yang perlu digeser juga, bahwa sebetulnya kadang juga ada mengatakan bargaining position kita, kalau perempuan itu mendapatkan penghasilan, nanti laki-laki itu istriku ternyata punya sumbangsih terhadap rumah tangga kami. Ini Indonesia, Mas. Ini saya umum di Indonesia gitu, ya.
0: Yeah.
1: Dan ini memang kita sudah harus menyadari itu. Jadi tidak bisa laki-laki hidup sendiri tanpa adanya peran kewirausahaan, pengembang kewirausahaan perempuan, yang itu saat ini perempuan harus memahami terkait dengan pengembangan digital dan ekonomi kreatif. Bahkan kemarin, Mas, ketika kita sedang COVID gitu, ya, kita krisis tahun 97, Mas, itu perempuan, saya ceritakan, aku iso gawe keropok, saya bisa bikin keropok. Ya wes yo, kon sing dodolan bahan bakunya, ayo aku tuku nang gonmu keropokku dolen nang tempatmu. Jadi saya beli bahan baku dari tempatmu yuk, tetapi tolong produksiku jualan. Nah, saat ini pun juga demikian, ketika sudah online, perempuan kan sukanya upak-upak gitu, ya, Mas.
0: Iya, yeah, benar.
1: Nah, jualan antar teman dan sebagainya, tanpa disadari disitulah bargaining position perempuan dalam kehidupan di masyarakat kita, Mas. Dan bahkan saya sendiri, mohon maaf, meskipun saya ini dosen dan dekan, Mas, suatu ketika saya harus menunjukkan kemampuan saya berwirausaha. Saya juga memiliki KKN, kelompok kerja mandiri, yang itu ngopeni masyarakat di arus grassroots, yang itu pengembangan olahan pasca panen, Mas. Jadi di daerah-daerah pertambaan, di daerah-daerah laut gitu, banyak perempuan-perempuan yang pintar bikin ini, bikin itu, tapi untuk akses, untuk pasar, untuk marketingnya kurang bagus. Nah, ini saya ngopeni di situ juga. Jadi prinsip saya untuk orang akademisi perempuan gitu, ya, Mas, ya. Jadi dosen, jadi guru, hukumnya wajib, Mas. Tetapi jadi pengusaha dan pembisnis, hukumnya harus. Itu, Mas. Sehingga itulah letak dari biar kita sebagai perempuan yang punya keluarga, punya anak didik dan juga anak pribadi gitu, Mas. Itulah aplikatif terkait dengan peran perempuan menggerus terkait dengan perspektif gender, yang notabene-nya adalah menggeser perempuan itu. Tetapi untuk tidak geser dan menggesernya tergantung dari perempuan itu sendiri, Mas.
0: Baik.
1: Jadi tidak bisa, meskipun nanti kita itu diberikan peluang, tapi kalau nggak bisa, itu satu. Terus kemudian pengembangan terkait dengan pendidikan perempuan di bidang itu tadi, peningkatan representasi perempuan,
0: yeah,
1: dalam kepemimpinan publik, Mas, dan organisasi masyarakat. Dan inilah yang terpenting bahwa saya memang di akademisi dosen, tetapi untuk urusan organisasi secara nasional saya termasuk Ikatan Pekerja Sosial Nasional, yang itu tingkat nasional saya adalah sekjen, sekretaris jenderal umum di PSN nasional. Dan insya Allah mas, doa restunya insya Allah nanti kami ada kegiatan di Kabupaten Toba. Itu nanti juga bagaimana peran perempuan di situ, UKM-UKM yang notabene pengelola kami kumpulkan juga di sana. Dan nanti juga ada kegiatan yang itu menjangkau pada kesempatan perempuan untuk lebih aktif lagi mas, insya Allah.
0: Baik, luar biasa.
1: Kemudian kita terkait dengan penguatan riset mas, ini penting. Dan inilah yang seringkali membuat saya, kan ada tridharma itu mas, perguruan tinggi, ada mulai pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan inilah kemenangan saya. Waduh, bukan kemenangan ya, takdirnya itu keuntungan saya, karena bergerak gender ini mas. Jadi penguatan riset, kolaborasi atau perguruan tinggi, pemerintah daerah dan dunia usaha ini bisa menghasilkan kebijakan yang berbasis di dan inilah mas yang seringkali saya lakukan untuk bentuk pengabdian masyarakat bagi dosen. Dan ini sudah ada payung hukumnya, Tridharma Perguruan Tinggi ini untuk perempuan yang dosen harus melakukan pengabdian masyarakat. Dan inilah yang mengantarkan kami, para akademisi perempuan itu kan lebih dekat dengan masyarakat, mas.
0: Betul.
1: Dan inilah, kadang itu dosen-dosen perempuan itu ada yang jadi kader lansia, ada kader gender, ada yang kader apa, lansia perempuan, ada bumantik, ada pokoknya jasnya perempuan itu banyak sekali mas. Itu kalau saya sudut pandang dari akademisi, dan itu yang perlu kita lakukan untuk penyadaran sampai di surut.
0: Baik, terus,
1: satu lagi mas,
0: ya, betul, Bu.
1: Penguatan yang penting, penguatan literasi gender mas di masyarakat, sehingga kesetaraan dipahami sebagai upaya membangun keadilan sosial, bukan sebagai pertentangan antara perempuan dan laki-laki. Tetapi cenderung sekali ada sebuah kisi-kisi di mana nantinya perempuan itu mampu menulis terkait dengan apa yang sudah dilakukan, dan ini harus dipersani seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Terutama ini saya sedang gencar-gencarnya dari penelitian terkait gender, dari pengajian terkait gender, saya ada buku lucu terkait dengan membisu demi harmoni.

0: kita menjadi garda terdepan dibandingkan dengan laki-laki. Tidak membandingkan katanya, semua sekarang jemput anak sekolah, ngantar kita semuanya, cuma bapak-bapak bekerja. Tapi masih terjadi hal-hal yang tentunya menyakitkan hati seorang perempuan, apalagi di tengah masyarakat yang selalu tersudutkan, Bu. Padahal ada undang-undang yang mengatur. Ini apa sih yang harus kita tonjolkan lagi kepada kaum laki-laki untuk tidak dipandang rendah, walaupun sama sekarang udah setara gitu, bisa jadi presiden lain sebagainya. Mohon penjelasannya sebagai ibu-ibu rumah tangga yang mandiri, Ibu Dewi di Bengkong. Nih menarik ya, Bu, silakan.
1: Ya, terima kasih Bu Dewi. Selamat pagi Sugeng Enjang. Selamat jadi perempuan hebat masa saat ini dan masa yang akan datang. Wah, keren ini pertanyaannya, Mas. Dan inilah yang tidak hanya satu Bu Dewi saja yang merasakan ini, Mas. Dan ini dirasakan ribuan perempuan yang ada di negara kita, Mas. Dan inilah yang kurang begitu memiliki arti bagi laki-laki. Tetapi saya yakin lepas kita diajeni, lepas kita dianggap atau tidak dianggap, itu sebagai perempuan kepuasan tersendiri, Bu Dewi, bisa melakukan itu. Dan itulah keunikan perempuan. Perempuan itu bisa berpikir 1-4-5 urusan dikerjakan, Bu. Tetapi so, ini berdasarkan
0: pengalaman pribadi juga ya, Bu, ya.
1: Jadi ketika ini di sudut akademik gitu ya, kadang di akademisi kami itu kadang ngajar pun sempat ngomong, sempat jemput anak juga, Bu. Jadi mahasiswa dikasih mata kuliah, teruntul 5 menit keluar, Bu, ambil anaknya, jemput anaknya, ditaruh di fakultas, ibunya lanjut belajar lagi. Dan belum nanti jam sekian, anaknya harus dikasih makan. Dan belum nanti ditelepon bapaknya, harus mempersiapkan apa, bapaknya pulang sekian. Dia berpikir, nanti suami saya pulang sudah harus ada makanan di rumah. Nah, seperti itu. Ini keunikan perempuan. Dan Bu Dewi, bahwa sebetulnya kita sudah diciptakan sebagai bentuk dari tulang iga laki-laki. Dan kita tanpa ada kita tidak mungkin yang namanya kehidupan ini bisa berjalan. Begitu juga laki-laki, tanpa ada kita tidak bisa berjalan sebagai laki-laki. Dan kalau kita pun tidak bisa berjalan sebagai perempuan tanpa adanya laki-laki. Dan ini pun juga dawuhnya Rasulullah kita, bahwa sebetulnya di masa Rasulullah sendiri, bagaimana hormatnya pada perempuan, Bu Dewi. Jadi kita kadang kepengen dilabeli gitu ya, sebagai perempuan, aku wis kober ngene-ngene, saya lho wis mampu ini itu dan sebagainya. Tetapi kenapa suami saya masih menganggap yang namanya itu kan sudah kodrat perempuan, itu kan sudah pekerjaan perempuan. Nah, ini di agama apapun gitu ya, di pendidikan sejauh apapun, tidak ada yang menyatakan bahwa perempuan itu sebagai pelengkap, tidak ada. Tetapi bagaimanapun nantinya perempuan itu adalah sebagai individu yang bertanggung jawab terkait dengan apa yang dilakukan. Dan ini saya tidak mengesampingkan sudut pandang sebagai laki-laki ya, Mas ya.
0: Monggo ya, Bu.
1: Jadi Bu Dewi, saya cuma punya doa untuk Bu Dewi, gitu ya. Semua yang kita lakukan, kita anggap itu ibadah. Lepas dari itu adalah bentuk pengakuan dan sebagainya. Karena apa yang kita lakukan itu adalah ibadah, apa yang kita berikan itu adalah ibadah. Disitulah sebagai bentuk ngulus-ngulus dodo gitu ya. Apa yang kita
0: ngulus-ngulus dodo gitu ya. Baik.
1: Intinya yang itu yang bisa menghibur kita. Tapi yakinlah bahwa sebetulnya semua itu proses kita sebagai perempuan tidak akan menyalahi kodrat kita sebagai perempuan. Dan insya Allah hasilnya nanti adalah kepuasan untuk perempuan itu. Jadi kalau anak pinter biasanya tanya, ini anaknya siapa? Mesti bapaknya yang terkenal. Tidak pernah Dewi gitu.
0: Iya betul, Bu.
1: Hal itu ada sebuah kekuatan. Tanpa ada Bu Dewi di situ, tidak mungkin tercipta yang namanya keluarga begitu. Tidak ada Pak Dwi pun tidak mungkin tercipta Bu Dwi yang seperti itu. Ngoten Bu Dwi, pokoknya lillahi ta'ala dan semuanya insya Allah akan dicatat dan jadi kekuatan lahir batin, kesehatan untuk Bu Dwi dan untuk kita perempuan yang ada di Indonesia. Itu Mas

0: biasa, semoga sudah terjawab. Artinya ini sangat luar biasa peran daripada seorang perempuan sekaligus bisa menjadi seorang ayah. Namun kalau adanya terkenal, itu yang ditanya anak isopo, iki anak isopo, bapak yang terkenal ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, kalau berbicara tentang perempuan di dunia akademik yang menghadapi tantangan dalam menjangling antara tuntutan pekerjaan dan lagi peran sebagai ibu yang cukup berat tentunya, yang suami terima beres aja. Nah, artinya adanya kurang dukungan yang berbasis keluarga, fleksibilitas mungkin dalam bekerja yang menjadi hambatan dalam mencapai keseimbangan antara karir, kadang yang menggar aktivitas bekerja dan kehidupan pribadi. Ini seperti apa sih harusnya keluarga itu Bu? Karena tulang punggungnya ya mungkin yang bekerja suami, tapi ada kalanya yang tentunya mendekat dengan keluarga dan anak-anak ini hampir lebih banyak perempuan, ibu-ibu. Ini artinya yang bisa nanti melahirkan generasi penerus yang lebih baik, apalagi kita Indonesia menuju Indonesia emas 2045, bukan Indonesia emas tapi menuju Indonesia cemas seperti itu, kalau tidak ada SDM-nya unggul, terutama ibu yang harus mendampingi anak-anaknya. Nah, sekarang kita melihat mungkin ada yang, kalau kita berbicara SDM lain sebagainya, kembali lagi terpulang kepada perempuan tersebut. Nah, ini artinya perempuan itu harus diminta cerdas dan lain sebagainya. Ini seperti apa Bu, kalau kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini?
1: Ya, terima kasih Mas. Nah, inilah kadang meskipun kuwin terokoyo opo Pak, perempuan jadi pejabat apapun Pak, perempuan itu mampu menghandle apapun, kadang memang masih ada sebuah stigma gitu ya.
0: Alah,
1: meskipun begitu kamu toh masih perempuan gitu ya. Dan inilah saya suka sekali mengatakan bahwa itu adalah proses adapting more Mas. Jadi perempuan harus pintar adapting more. Jadi bagaimana kita dilihat elegan, dilihat benar-benar cerdas, itu harus memiliki sifat sikap adapting more, selalu beradaptasi. Dan ini memang kalau saya omongkan secara teori tanpa praktek ya rodo angel Mas, tetapi saya yakin ini sudah dilakukan oleh semua perempuan yang ada di Indonesia. Adapting more-nya adalah satu, ketika kita ada di dunia publik, tunjukkan kalau kita mampu menghandle itu. Kalau kita ada di dunia domestik, tunjukkan kita juga harus mampu melakukan itu. Terus kalau kita ada di dunia akademisi, wah ini Mas, biasanya cenderung ketika perempuan itu sudah di dunia akademisi, itu mengandalkan yang namanya sentimental Mas. Nah ini, sentimentalnya kalau melihat mahasiswanya atau siswanya, ini bagi yang guru deh, siswanya kok gak pinter, apa iki masalah yo anak ini, sampai datang ke rumah mahasiswa, sampai datang ke rumah siswanya untuk melihat itu. Nah, terus kemudian ada beberapa hal yang itu harus dimiliki perempuan Mas. Selain adapting more, kita harus memiliki tiga nilai ini Mas. Nah, nilai ini yang cenderung kadang dilupakan oleh perempuan yang benar-benar sudah sukses Mas, untuk menjaga bagaimana marwah perempuan tetap berjalan. Jadi saya pernah hidup 2 tahun dulu ketika masih doli berkibar di tahun 97-an dulu Mas, doli berkibar itu saya hidup 2 tahun di sana sebagai tenaga untuk konsultasi terkait dengan kesehatan reproduksi, HIV/AIDS dan narkoba di lingkungan perempuan gitu ya. Nah, saya menemukan satu hal. Ini falsafah yang mereka telurkan gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah, jadi perempuan itu kita adapting more ketika kita ada di lingkungan sosial umum, jadilah seolah-olah itu kita orang yang luas, mendalam, mengerti terkait apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang memiliki kemampuan melakukan sebuah perencanaan Mas. Mengelola, ibaratnya kita memiliki dapur gitu, jadi kopi gitu Mas. Betul. Nah, tetapi kalau sudah diranjang Mas, ya yang pinter kayak WTF gitu lah. Intinya supaya semua masyarakat kita itu mampu untuk melihat apa sih sakjane yang dibutuhkan, membaca cerita dari kehidupan kita Mas. Itu yang perlu, tiga hal. Jadi kalau bisa disuguhkan di masyarakat itu kita luas mendalam terkait dengan isu-isu sosial, ketika di dapur kita pintar mengelola, meracik menu yang akan kita suguhkan untuk masyarakat kita, masyarakat masing-masing ya mas ya, mulai dari masyarakat keluarga, masyarakat akademisi, dari masyarakat di lingkungan pekerjaan yang lain, dan yang terakhir adalah jadilah orang yang memiliki visi terkait keinternasionalan. Bukan internasional kita harus pergi ke Jepang kita, tetapi skupnya sekarang dengan kancah informasi yang sangat mudah kita akses gitu ya. Nah kita harus paling tidak juga mengerti akan hal itu gitu mas. Itu kan mas. Dan
0: baik,
1: saya untuk para perempuan lepas ini akademisi atau tidak, jadi intinya adalah kalau kita ada di dapur lebih baik seperti koki Jepang, koki Cina, pointer masa apapun gitu ya. Tetapi kalau kita ada di masyarakat umum disuguhkan pada tamu lebih luas seperti orang Jogja, putri Jogja. Nah, tetapi kalau sudah ada di kamar tidur di ruang melayani istri dan melayani suami, ngalah-ngalahi WPS ataupun mohon maaf ini saya tidak tapi ada keilmuan tersendiri bagaimana meramu masyarakat kita lebih dekat dengan kita. Itu mas.
0: Baik, artinya ini sangat penting merubah mindset daripada masyarakat terkait tentang perempuan ya Bu ya. Kita ketahui sekarang perempuan sudah adanya kesetaraan gender, kemudian juga di bidang politik 30%, lain sebagainya. Bahkan di deset tempat ibu juga banyak sekali perempuan, artinya yang tentunya bersemangat untuk mensetarakan. Namun kembali lagi ke kodratnya sebagai perempuan, apabila di luar mungkin dia sebagai seorang dosen, lain sebagainya. Namun ke rumah kembali lagi seperti ibu rumah tangga kodratnya.
1: Ya, ada timurnya dipakai. Jadi itu tadi mas, ngapunten saya selalaki gitu ya. Jadi kalau sudah di rumah, tanggalkan terkait dengan aku ini loh pimpinan di fakultas. Aku ini loh pimpinan di luar sana. Tetapi tetap kembali ke ke rumah. Ini anakku, ini suamiku, dan saya harus pinter untuk ngopeni rumah itu. Itulah nanti laki-laki itu memiliki yang namanya sudut pandang melihat kita. Jadi kalau meskipun kita pointer tetapi tidak bisa aplikasi terkait dengan keperempuanan kita, takutnya ada itu tadi. Kalau sudah tinggi jabatan, sudah pinter seseorang, dia akan lupa marwahnya pada perempuan. Balik lagi ke perempuan, tetapi tidak menutup bahwa itu adalah pengesampingan sudut pandang dari gender perempuan sendiri itu mas.
0: Baik, kita bacakan satu WA terakhir nih Bu yang sudah masuk di 0811 7781051. Ada Pak Rianto di Tanjung Balai Karimun. Nah, pertanyaannya katanya, selamat pagi Pro 1 Rere Batam, saya ingin bertanya, bukan mengeces katanya, kebanyakan tapi kalau perempuan itu sudah kerja lagaknya lain Bu, kalau sudah memiliki duit sendiri katanya agak susah diatur. Ini bagaimana katanya? Jadi seolah-olah kalau laki-laki sudah berumah tangga dengan perempuan yang sudah kerja lagi, anaknya ditinggalkan, dititip, lain sebagainya. Namun kita juga sebagai laki-laki kita harus keras. Jadi kalau melawan lain sebagainya itu yang berbahaya. Katanya mohon seperti apa nih saya selaku orang tua, terutama kepala pemimpin keluarga katanya. Nah gimana nih Bu, mengadaptasi yang terjadi saat ini juga kan perempuan banyak yang berkarya bekerja. Katanya setelah bekerja itu belagu, lain sebagainya udah miliki sendiri, jadi agak susah diatur. Gimana nih Bu, selaku seorang perempuan yang menjawab, silakan Bu Eli.
1: Terima kasih. Ini nanti ada perda baru lagi
0: mas ini. Silakan.
1: Mohon maaf Pak. Pak siapa tadi?
0: Pak Irwanto di Tanjung Balai Karimun.
1: Pak Irwanto. Jadi inilah yang saya takutkan juga Pak. Bukan panjenengan saja sebagai pelaku perempuan dan saya juga penggiat gender gitu, gih. Inilah yang saya wanti-wanti, saya pesen-pesen sama perempuan yang lain. Dan sesuai dengan statement saya yang di awal-awal tadi mas, bahwa meskipun kita perempuan seperti apapun, marwah kita adalah marwah tertinggi gitu ya. Tertinggi dalam tanda kutip menentukan bahwa ketika perempuan itu baik, ketika tiang itu berbentuk perempuan, ketika tiang itu kokoh, maka kokohlah negara itu. Tetapi kalau perempuan itu akan hancur sebagai tiang, hancur, maka akan jatuhlah negara itu. Ini secara umum garis besar terkait peran perempuan lingkupnya negara. Tetapi kalau di dalam rumah tangga, maka akan terjadi kehancuran itu, Mas. Yeah. Jadi inilah penyadarannya, meskipun sudah ada per PP, meskipun sudah ada peraturan, meskipun ada sudah LSM, meskipun sudah ada KPPJ, perempuan pro demokrasi dan sebagainya. Ingat bahwa di situ penyadaran kita terhadap perempuan adalah satu. Kita ini adalah orang yang paling makhluk yang paling sangat dinantikan oleh negara kita. Jadi perempuan itu sangat-sangat menentukan, apalagi di Indonesia 2045 ini menentukan sekali peranan mereka. Sehingga Pak, saya ada pertanyaan begitu, itu rasanya, nah inilah yang namanya terlalu tinggi, kesandung, keblinger nantinya perempuan. Tetapi saya yakin ada naluri perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai teman, perempuan sebagai bendahara, sekretaris, dan sebagainya. Kalau menyadari itu, ya pasti tidak akan terjadi kekhawatiran yang dirasakan tadi, Pak. Nah, sekarang pinter-pinternya laki-laki itu menghargai perempuan. Karena itu tadi, ketika perempuan sudah dijajah dulunya, belum bekerja, tidak punya uang, dia seolah-olah diremehkan. Alah, lek gak tak kasih uang, dia tidak bisa belanja. Lek gak tak kasih uang, dia tidak bisa beli make up. Lek gak tak kasih uang, dia tidak bisa beli baju. Tidak bisa ngopeni anaknya. Itu paradigma laki-laki ketika melihat istrinya seperti itu, karena tidak, nah istri seolah-olah balas dendam. Ini aku sudah bekerja, sudah punya penghasilan sendiri, aku juga ini itu. Sekarang coba, aku juga kepingin setara memperlakukan kamu seperti itu. Ini konsep-konsep begini harus kita pikir bagaimana pembicaraan two and two antara laki-laki dan perempuan. Jadi tolong terapkan kehidupan, Pak, tidak ada dusta di antara kita. Itu. Kalau sudah terlanjur perempuannya itu sudah memiliki akses bagus, dan kita harus mengingatkan juga. Jadi perempuan itu seperti tulang rusuk, kalau dikencengkan dengan keras akan patah. Tapi kalau dielus, ya bisa juga tumbuh, tapi agak lama, bisa kenceng agak lama, Mas.
0: Iya.
1: Nah, inilah. Jadi pinter-pinternya laki-laki, tapi saya tidak mendiskreditkan laki-laki, karena saya yakin tanpa ada laki-laki pun saya tidak bisa jadi perempuan seperti ini. Saya tidak bisa kuat jadi perempuan seperti ini. Dan perempuan yang lain pun juga merasakan, kalau saya tidak dilakukan kekerasan dalam rumah tangga saya pasti tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang itu membangun diri saya. Itu jadi hikmah di balik itu. Ayo kita pelajari, tidak ada bisa di antara kita, mari kita duduk bareng, kita selesaikan bareng. Dan ini pun di akademisi pun sudah begitu, Pak.
0: Baik.
1: Jadi tidak menutup kemungkinan, kenapa saya kok bisa sampai jadi dekan. Saya pintar ngomong dosen saya yang laki-laki, saya pintar ngomong kaprodi saya yang laki-laki. Saya kasih, tidak sampai dia cari makan keluar, tapi sudah saya siapkan magic chair, saya sudah siapkan magic comb dan sebagainya, lauk sudah siapkan, dia tidak perlu ke kantin dan sebagainya, kerjanya lebih fokus, tidak tola-tole. Nah ini satu keuntungan sebagai saya dekan perempuan. Dan itu tadi ya, tidak ada dusta di antara kita, di dalam rumah kita, dan mudah-mudahan tidak ada penindasan lagi, sehingga tidak ada lagi berbasis gender laki-laki gitu, Mas. Ngapunten, mohon maaf.
0: Baik, matur suwun, Bu, ini luar biasa sekali edukasinya untuk pendengar yang ada di Provinsi Kepritus, Batam, dan juga yang ada mendengarkan di Singapura dan Malaysia. Nah, artinya dalam rumah tangga yang terkecil sebagai pemimpin mungkin jauh lah presiden lain sebagainya, Bu, dalam rumah tangga artinya perlu win solution, artinya komunikasi. Nah, dengan komunikasi semoga tercipta tentunya keluarga yang tentu diharap-harapkan, karena tanpa komunikasi tidak ada kepercayaan, ini akan runtuh. Dan juga perlunya harmonisasi perhatian daripada seorang laki-laki kepada perempuan. Apapun yang dilakukan laki-laki, perempuan akan lebih baik lagi. Apabila dilakukan kasar, akan sebaliknya terjadi. Ya, mudah-mudahan tidak ya, Bu, ya. Oke, Bu, tambah terasa kita sebagai closing statement-nya kita di pagi menjelang siang hari ini terkait tentang topik yang kita angkat dan memberikan edukasi yang sangat luar biasa juga, Bu Eli. Silakan, Bu Eli, sebagai closing statement-nya.
1: Baik, terima kasih, Mas. Jadi, intinya adalah dalam pandangan akademisi, kesetaraan gender bukanlah agenda untuk mengunggulkan salah satu pihak. tetapi melainkan sebuah upaya membangun masyarakat yang memberikan kesempatan yang adil bagi setiap warga negara untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan kontribusinya, Mas. Ketika perempuan dan laki-laki memperoleh akses pendidikan yang setara, kesempatan ekonomi yang adil, perlindungan hukum yang memadai, dan ruang partisipasi yang terbuka, maka pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan bisa berdaya saing dan memiliki berkeadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, untuk Batam dan Kepulauan Riau dan juga seputar seantero seputar radio ini, kesetaraan gender itu merupakan investasi yang sangat strategis, Mas, dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045 dan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, media, dan masyarakat harus bersinergi agar tidak ada satupun potensi anak bangsa yang tertinggal dalam proses pembangunan. Dan untuk Radio RRI Pro Batam ini, mudah-mudahan selalu aktif untuk siaran on air terkait dengan pembahasan gender ini. Dan insya Allah, Mas, saya akan selalu siap ketika itu berkaitan dengan pembahasan gender. Ini masih gender dalam rangka umum, Mas. Belum sampai pada gender penanganan. Mungkin itu, Mas, closing statement saya.
0: Baik, matur suwun Bu, terima kasih. Pendengar, baru saja kita dengarkan bincang kita di Pengaruh Utama dan Gender dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, Dr. Eli Masnawati, SPD MPD, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Sunungkiri, Surabaya. Nah, artinya dengan saling menghargai, terutama dalam lingkup rumah tangga, akan menciptakan lingkungan yang positif bagi tumbuh kembang anak, dan juga dengan rasa percaya diri yang tinggi, terbiasa menghargai orang lain tanpa memandang gender dan juga jenis kelamin. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi minggu depan di Pro Satu Radio Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Batam siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2020. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2020. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Walia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegak gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum terhapus konsepsi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debut Jerman dengan sayang sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undaf menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum dihapus penutup pesta dengan brace di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa nge-level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan kami juga erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Fuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain Belanda ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan setelah Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Ini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amad Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindas. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar, dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri. Tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga mendengar Pro 3 RRI. Tadi berada di lataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada saya kira dan juga berat terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Juga tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperkenalkan halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan TNI baru tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya tidak dapat dengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau sekiranya untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun dibatang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapat di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira dan juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kantor yang memimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Kedua ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka. Yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Hadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan. Dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini jika tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden

0: nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat, diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier yang dengan kendaraan pengamanan motor ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian.
1: Baik pendengar, baru saja mendengarkan yaitu warta berita, dan kita kembali ke Pro 1 RR Batam.

0: saya Dato' Jeffrey.
1: Saya Ira Manon. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam Allah kazam.
3: Saatnya anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Ampia Tama 2 Batam Center ke Pulauan Riau Indonesia. Senang kembali untuk edisi hari ini, hari Senin 15 Juni 2026, kita bersama di program Rentak Melayu Jom Hebohkan. Namun sebelum Bintara terima, 463351 kita hadirkan dulu satu informasi menarik untuk Anda di siang hari ini. Nah, pendengar, halo pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap produktif dan selalu jaga kesehatan. Ngomong-ngomong soal kesehatan dan dunia kerja, kemarin Kota Batam baru saja kedatangan sebuah event super berbobot yang sukses banget digelar. Yeay, Meditab bersama Jobstreet by SIG baru saja sukses menghadirkan event bertajuk Overlooked Medical Trend 2026 From Medical Trend to Workforce Strategy Managing Cost, Talent, and Retention. Nah, di mana acara yang berlangsung selama 2 hari, tepat hari Rabu 3 Juni di Radisson Gap Convention Center dan hari Kamis 4 Juni di AAL Vola KP Batam. Nah, benar-benar mengupas tuntas soal tren medis tersembunyi yang berdampak besar pada strategi pengelolaan karyawan, biaya, hingga retensi talenta dan di perusahaan. Acara sukses besar dan dihadiri oleh banyak praktisi HR serta pelaku industri keren di Batam, sukses roadshow edukatif dan tentunya juga berkat dukungan luar biasa dari para sponsor besar seperti BPJS Ketenagakerjaan, Rumah Sakit Obros, Tunas Group, Jurik, Manulife, Good Doctor, Kimia Farma, dan masih banyak lagi. Nah, buat kamu para HR profesional atau pemilik bisnis yang kemarin sempat hadir, pastinya dapat banyak insight buat diterapkan di perusahaan masing-masing agar karyawannya makin loyal dan juga sehat. Nah, di mana dan buat yang kemarin belum sempat ikut, jangan berkecil hati, pastikan kamu terus pantau update terbaru dari Meditab dan Jobstreet biar gak ketinggalan event-event keren berikutnya. Meditab dan Jobstreet bersama membangun strategi kerja lebih sehat dan juga tangguh. Itu dia pendengar, satu informasi untuk Anda di siang hari ini, persembahan dari Meditab dan juga Jobstreet. Kita lanjut di 463351, ada siapa gerangan? Halo.
1: Halo.
0: Halo, Rentak Melayu Jom Hebohkan.
1: Rentak Melayu Jom Hebohkan bersama Gigi Ayar Bintara.
0: Terima kasih, Monique. Ya. Ada makan tengah hari?
1: Belum lah, nanti aja lah, lagi buat kata kenyang pada tadi makan.
0: Oke lah kalau begitu. Silakan. Bantunya apa tuh?
1: Tunggu enak buah rambutan.
0: Ah, sedap, boleh.
1: Memang enak lah rambutan sekarang 30.000 sekilonya.
0: Nah, belum musim ya, terus. Belum
1: musim lagi. Mm-mm. Enak lagi sebuah duku.
0: Ah.
1: Oh, sedap tuh. Berapa banyak buah di lautan? Banyaklah lagi. Kasih ku padamu.
0: Ambo, senanglah di samping tuh.
1: Kacau. Oke lah. Bintara, minta lagu lah Bintara.
0: Apa tuh?
1: Lagunya gini ya. Seiring sekata bernada sayang, boleh?
0: Seiring sekata?
1: Iya.
0: Nanti kita coba cek lagunya ya.
1: Seiring sekata bernada.
0: Oke, okay, nanti kita coba cari lagunya ya.
1: Sayang.
0: Oke, okay, siap. Ya, yeah, nanti
1: lagi
0: cari.
1: Satu lagi. Surat kabar atas lemari. Naik sampan hendak ke hulu.
0: Ewa.
1: Buat tak tentam yang baik hati. Semoga sehat selalu dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Bintara.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Monique, penelpon pertama kita dari Tanjung Uma. 63351 kembali. Halo, Rentak Melayu Jom Hebohkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu ya.
0: Terima kasih.
2: Iya, Rentak Melayu Jom dan Hebohkan bareng Bang Bintara. Ini berapa penampang keberapa Bang Bin? Nah,
0: penampang ke-20. Penampang kedua.
2: Ini masih di Tanjung Pinang, Prabu Bang Bin.
0: Luar biasa ya.
2: Iya, biasa di luar Bang Bin.
0: Siaplah kalau begitu.
2: Iya, ini mau kasih pantun buat ini Bang Bin. Buat buat Oci nih.
0: Yalah tuh.
2: Beli kain berwarna biru.
0: Cantik.
2: Kain ditenun di dalam rumah. Sehari tidak mendengar suara Toci. Tanjung Pinang terasa sunyi.
0: Oh gitu ya.
2: Nah, kali ini Bang Bin nih. Pergi ke pasar membeli mangga.
0: Sedap.
2: Mangga manis matang di pohon. Melihat Bang Bin tersenyum manis. Hati siapa tak meleleh.
0: Pandai pun ya.
2: Nah, ini kalau ini buat ini nih, Cigo Nurma.
0: Sila
2: ke Jakarta membeli baju.
0: Jamunya.
2: Jangan lupa membeli jamu. Prabu tidak butuh masa lalu. Prabu butuhnya suara Cigo Nurma masuk bersama Bang Bin.
0: Iya,
2: itu. Itunya apa lagunya Bang Bin?
0: Apa tuh?
2: Kasih dari Slam yang Malamku Kesiangan Bang Bin.
0: Malamku Kesiangan.
2: Iya.
0: Iya. Begandang jadi kesiangan bangun tidur.
2: Iya.
0: Oke, itu aja.
2: Boleh kan Bang Bin ya?
0: Boleh.
2: Boleh. Iya, Bang Bin semoga sehat rezekinya lancar Bang Bin ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Prabu Bangkit ya. Oke, lanjut di belakang Prabu Bangkit pada 3351. Halo, terpedot ya. Pada 3351 sekali lagi silakan ya. Oke, ada siapa? Kita coba terima di 3351. Halo. Ini dia terganggu ya. Oke, silakan kembali dicoba di 463351. Yang ingin bergabung atau juga bisa bergabung melalui WA di 0811778101. Kita udah baca dekat WA ada siapa gerangan dan ramai dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Sauri dari Tanjung Balai Karimun. Oke, okay. Kota Karimun, bumi beraza, masyarakat bertekad untuk maju. Mereka berpantun dari Batam melestarikan pantun budaya Melayu. Ewa. Sudah makan alua, siapakah pula sepinggan siapkan pula sepinggan Indomie. Betul kata orang tua, takkan Melayu hilang di bumi. Terima kasih Cikgu Syauri dari Tanjung Balai Karimun. Kemudian, Assalamualaikum Pak Zaini Teluk Buntal, hadir Bin. Dari dulu Pinang Seribu, sekarang tinggal Pinang Sebatang. Dari dulu kau kepunyaanku, tapi sekarang kau punyaan orang. Ikan lulu tidak bertulang, dimakan enak di pagi hari. Hati rindu tak bertahan, hendak ku cari dan udah menghilang diri. Sabar ya Pak Zaini. Terima kasih Pak Zaini. Kemudian lagi ada siapa gerangan? Abang Bin, Yani di seberas nak pantun. Minum lu susu bersama keluarga saat kumpul berbagi cerita. Anak sekolah Haji membaca saat belajar kumpul bersama. Terima kasih Yani di seberas. Kemudian lagi ada siapa? Kita baca ya. Oh, mati lampu agak-agak patutlah. Terima kasih Pangah informasinya. Ada kata Tanjung Balai Karimun, jadi tak boleh dengar ya. Jadi boleh mendengarkan lewat era digital. Kita hibur dululah kalau begitu di 463351 seiring kata bermada sayang.

Bunda Tanah Melayu merupakan julukan yang melekat pada Provinsi Kepulauan Riau sebagai simbol pusat perkembangan budaya dan peradaban Melayu di Nusantara. Julukan ini mencerminkan kuatnya nilai adat, bahasa, seni, dan tradisi Melayu yang hingga kini masih terjaga dan menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau. Sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Kerajaan Melayu, Kepulauan Riau menjadi tempat lahirnya berbagai warisan budaya yang berpengaruh besar terhadap kebudayaan Melayu di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu berkembang di wilayah ini bahkan menjadi salah satu akar penting bahasa Indonesia modern. Keindahan alam yang terpadu dengan kekayaan budaya menjadikan Bunda Tanah Melayu menjadi daya tarik tersendiri. Ribuan pulau yang tersebar, laut yang luas, serta masyarakat yang ramah menciptakan suasana yang penuh pesona dan kearifan lokal. Tradisi adat, seni tari, musik Melayu, hingga kuliner khas terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai tinggi. Di tengah perkembangan zaman, semangat Melayu tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Nilai sopan santun, kebersamaan, dan penghormatan terhadap budaya mencerminkan identitas daerah ini sebagai Bunda Tanah Melayu yang terus menjaga akar budaya sambil melangkah menuju masa depan yang lebih

0: pendengar, di mana saja Anda berada, kembali di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan Jalan Abi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Kita lihat sejenak untuk mendengarkan, yaitu azan suruh untuk daerah Batam dan sekitarnya. Kami dari Al-Qur Pro 1 Riri Batam mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah diterima Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Hadis hari ini.
2: Sesungguhnya ku ucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

musik kompang berasal dari dunia Arab, dibawa oleh pedagang India Muslim pertama kali pada abad ke-13 saat berdagang dengan tujuan menarik pembeli terhadap perniagaan, dan akhirnya berkembang menjadi permainan kompang di tanah Melayu pada zaman Kesultanan.

0: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pria Utama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Terima kasih. Ada Kapas Sungai Panas, selamat siang DJ yang bertugas. Saya pergi ke pasar beli songkok dipakai pemuda saat mengaji. Tahun yang lalu biarlah rontok, tahun yang baru berani diri. Ewah ya, terima kasih. 633351, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ma?
1: Alhamdulillah sehat, Bi.
0: Sehat, luar biasa deh hidup lampu di sana.
1: Apa?
0: Mati lampu ke tadi tak boleh dengar.
1: Sini tak mati lampu.
0: Oh, hidup. Oh, berarti dekat sini mungkin atau tadi sekejap ada gangguan, kan?
1: Ya. Tak bisa.
0: Oh, radio tak bisa dengar ya. Oh, pakai digital. Ada kesalahan mungkin di Batam berarti ya.
1: Kalau digital, kalau kita dari masuk bisa terkunah data bisa kembali kita bisa balik lagi tuh.
0: Oke, jadi lewat era digital ya. Oke, mungkin pemancar kita lagi mati. Terima kasih, Mama. Silakan pantunnya.
1: Benar deh. Mencari umbut di rumah Mak Ija.
0: Ah, sedap.
1: Mari digulai dengan santan kelapa.
0: Ah, itu memang sedap.
1: Selamat menyambut tahun baru Hijriah. Semoga meningkat amal ibadahnya.
0: Amin.
1: Meningkat ini benar.
0: Ah, betul. Yang kedua.
1: Yang kedua. Bentar. Ya, anak Cina bermain gitar. Malam terang indah cahaya.
0: Ewa.
1: Susah di dunia hanya sebentar. Ya, bahagia selamanya.
0: Alhamdulillah, itulah kita cari ya. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bin. Ini apa nanti hari sore di pasar? Baca doa akhir tahun.
0: Betul, kita sambutan.
1: Nanti selepas maghrib baca doa awal tahun.
0: Terima kasih empunya, Mama. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Kita sama Korea, Bin.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita ada sambut tahun baru nanti ya. Dari habis asyar kita baca doa menyambut akhir tahun. Semoga diberikan keberkahan kita di usia sekarang juga. Halo. Terputus. Oke, lagi sila 463351. Karena masih gangguan tak boleh dengar ya. Jadi lewat era digital. Halo, selamat siang, selamat tengah hari.
2: Selamat siang, Win. Apa kabar? Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah sehat. Kapten Sun sehat ya.
2: Saya sehat insyaallah. Amin. Ini kepesan di laluan jalan naik bus ada bunyi bising dah.
0: Tak apa, boleh dengar lagi.
2: Kapten dengar eh. Ada sekali tu kaptennya itu Tok NK suruh tanya Kapten Sam dulu lah. Kapten ingat apa ilmu menembak cinta lah. Dia pernah cakap tu lah. Okay, saya beri pantun untuk menembak cinta eh. Pasal kita orang cinta, kita ahli dalam menembak lah.
0: Okay, boleh? Boleh dengan senang hati sila.
2: Tembakan bukan sebarang tembakan dari senjata berpeluru. Duhai Tok NK yang ingin belajar acara menembak cinta. Tembak dulu cinta dan perasaannya melalui jiwa perasaan kamu.
0: Ambon, okay.
2: Lagi untuk ini ya, untuk Bin boleh?
0: Boleh dengan senang hati, sila Kapten.
2: Saya Bintara, pemuda ganteng, pernah bertemu dengan Kapten Sam di dengan Abang Ariel di Harbour Front. Semoga apa saja hajat hasrat hati kamu, duhai DJ Bintara.
0: Terima kasih.
2: Keikhlasan doa kamu memberi semangat perjuangan alam seni kamu.
0: Masya-Allah.
2: Itu saja. Ben, boleh minta lagu atau dah tak cukup waktu ya?
0: Apa tajuknya? Boleh. Buat Kapten Sam boleh lah.
2: Minta lagu. Tadi Mianik minta itu. Okey, saya minta lagu inilah macam biasalah. Kalau sayang apa tandanya? Boleh?
0: Boleh dengan senang hati. Terima kasih.
2: Tapi untuk Ben, salam menyambut awal Muharram tahun baru Islam Ben. Sejak dah masuk tahun baru Islam Ben. Itu saja, Bin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kapten Sam dari Singapura ya. Kita nak sambut akhir awal tahun baru 2020 7448 Hijriah. Kita coba lagi ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Luar biasa ya.
3: Ingat tak ciri khas Abu Darista ya?
0: Apa katanya?
3: Dulu Ampon DJ dengar.
0: Ya memang betul. Lama tak dengar. Luar biasa. Kak Syarina juga sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat. Tadi hujan ya, Yuni dah panas.
0: Oh, tadi hujan ya. Memang lagi musim hujan sekarang kita ya.
3: Iya, pantun Mas Bin ya.
0: Silela tuh.
3: Nak balas pantunnya Abed Nigo berapa hari dulu.
0: Sila.
3: Dia bilang kena bunga layu tak disiram. Membuat membuat tembok membuat tembok memakai kayak siang didiri memakai kayu. Sudah dipupuk, sudah dirawat. Memang nasib bunga nak layu.
0: Amboi, apalah dah jadi dari rawat-rawat ya.
3: Mana nasib bunga. Ini dia kata kemarin bila nak balik ke Musai, kata dia nanya Kak Sarina. Ini dalam pantun dia. Ini Kak Sarina balas. Mencari ikan pergi ke sungai. Dapatnya pula seekor ketam. Kami dah lama tak balik ke Musai. Dah ada rumah tetaplah di Batam.
0: Amboi, itulah ya, dah duduk Batam.
3: Pokoknya Mas Bin, makasih lagu dia Empat Dara Mas Bin dari Sinur Haliza.
0: Apa?
3: Empat Dara.
0: Empat Dara?
3: Ya, Empat Dara duduk tepi sungai itu.
0: Oke, nanti kita coba cari ada tidak lagunya ya.
3: Salam Empat Dara. Ya, makasih Mas Bin ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syarina Tanjung Piayu. Halo. Terpendut. Silakan coba lagi di talian kita di 463351. Ada apa siapa gerangan? Masih ada masa kita satu atau dua penelpon ya. Halo, Rentang Melayu.
4: Jom hebukan.
0: Jom hebukan Kak Pah, lama tak dengar suara. Kemana saja menghilang?
4: Ni dah ada Kak Batam ni.
0: Oh, Kak Batam, lama tak dengar suara Kak Pah ya. Semua bertanya-tanya. Apa bantu kita Kak Pah?
4: Tak dengar eh. Sungguh manis buah delima.
0: Sedap.
4: Sungguh subur dekat lemah. Esok hari satu Muharram utama, semangat ibadah makin bertambah.
0: Memang betul lah tu, kena bertambah semangat.
4: Ya, memang. Bunga melati harum baunya. Tumbuh subur di dekat kolam. Mari sambut dengan gembira tahun baru kita umat Islam.
0: Alhamdulillah. Pandai kapal ya.
4: Kalau boleh fly, ada lagi waktunya. Saya nak lagu Kaca Menjadi Intan.
0: Kaca Menjadi Intan ya. Terima kasih Kapah.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapah ya. Luar biasa Kapah hari ini dah memainkan beberapa pantun. 463351 kembali terputus. Silakan di talian kita di 463351 ya. Menemani waktu istirahat, lagi santai makan tengah hari juga di talian kita di 463351. Baiklah, telah begitu. Terima kasih sekali lagi yang dah meramaikan acara kita di program Rentak Melayu untuk edisi hari ini, hari Isnin ya, 15 Jun 2026. Dan juga minta ucapkan terima kasih yang sudah bertelepon ke sini. Dan mohon maaf tadi kita ada gangguan. Jadi insya Allah habis ini nanti kita akan lanjut lagi di program di Goda di Goyang Dandut Mantul Mantap Batu. Ini dia beberapa lagu untuk Anda di siang hari ini.

sejarah nasi dagang. Asal-usul dinamakan nasi dagang karena lauk yang dimiliki tidak berlebihan untuk dihidangkan dengan kuah nasi dagang yang dimasak dengan menggunakan rempah khas dan potongan ikan tongkol dan dibungkus dengan daun pisang. Nasi dagang diperkirakan dibawa oleh para pedagang dari wilayah Pantai Timur pada saat akan berdagang

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Menjadikan donor darah sebagai gerakan kemanusiaan bersama dan secara rutin.
3: Nah, untuk Jarul Safe Declare sendiri ini itu disasarnya itu untuk kecil dan mikro.
1: Seri berita Hari Donor Darah Sedunia 2026, PMI Batam tingkatkan kesadaran masyarakat, BPJPH sosialisasikan penerapan wajib halal Oktober 2026. Warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Momentum peringatan Hari Donor Darah Sedunia 2026 dimanfaatkan PMI Kota Batam untuk mengajak masyarakat lebih aktif mendonorkan darah secara rutin guna memenuhi kebutuhan transfusi di berbagai fasilitas kesehatan. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Mahfud.
4: Kebutuhan darah di Kota Batam terus menjadi perhatian seiring tingginya permintaan dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Untuk menjaga ketersediaan stok darah tetap aman, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Batam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah secara sukarela dan berkelanjutan. Kepala PMI Kota Batam Sri Sudarsono mengatakan, donor darah selain membantu pasien yang membutuhkan transfusi, juga menjadi bentuk kepedulian sosial yang memberikan manfaat luas bagi kemanusiaan. Ia mengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan jumlah pendonor sukarela di Kota Batam. Berbagai kegiatan sosialisasi dan kerjasama dengan instansi maupun komunitas dilakukan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam mendonorkan darah.
2: Jadi kita mengajak menjadikan donor darah sebagai gerakan kemanusiaan bersama dan secara rutin, tidak hanya satu kali tapi terus menerus seperti kita makan, minum setiap hari. Setetes darah itu untuk kemanusiaan, berikan darah, selamatkan kehidupan. Itu yang moto kita pegang terus sampai sekarang. Dan saya mengharapkan juga melalui forum ini juga saya sekali lagi terima kasih kepada mitra kerja kita, ada organisasi-organisasi sosial maupun keluarga-keluarga besar, itu yang secara rutin selalu tanpa kita minta datang menawarkan, jadi hampir setiap hari ada donor darah.
4: Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk donor darah diharapkan terus meningkat sepanjang tahun. Dengan bertambahnya jumlah pendonor aktif, PMI optimistis kebutuhan darah bagi masyarakat Batam dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, pemerintah Kota Batam, Pemkot, terus memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat melalui program kesehatan pesertaan BPJS Kesehatan gratis bagi warga yang memenuhi persyaratan. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak tanpa terkendala persoalan biaya. Untuk memudahkan masyarakat, proses pengurusan pesertaan dapat dilakukan melalui puskesmas sesuai wilayah tempat tinggal. Wali Kota Batam, Syakir Rahmat, menegaskan bahwa pemenuhan hak akses layanan kesehatan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Batam. Menurutnya tidak boleh ada warga yang terlambat memperoleh pelayanan kesehatan karena keterbatasan biaya. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Batam menegaskan pemerataan pembangunan menjadi perhatian utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat termasuk di wilayah Heterland. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Ibar Musake.
5: Pemerintah Kota Batam terus mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan pembangunan. Langkah ini dilakukan mengingat karakteristik Batam yang memiliki kawasan perkotaan, industri, hingga wilayah pulau dan hinterland dengan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda. Pemerataan pembangunan diarahkan tidak hanya pada infrastruktur dasar, tetapi juga peningkatan pelayanan publik, kualitas lingkungan permukiman, serta akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah menilai pembangunan yang tidak merata dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah apabila tidak ditangani secara berkelanjutan. Wali Kota Batam, Mam Sakar Ahmad, mengatakan pembangunan daerah harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan dan wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
6: Pembangunan juga menjadi perhatian utama, mengingat Kota Batam memiliki karakter wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, kawasan industri, hingga wilayah pulau-pulau dan hinterland. Oleh karena itu, pembangunan harus diarahkan agar tidak menimbulkan kesenjangan antar wilayah, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
5: Melalui pemerataan pembangunan tersebut, pemerintah Kota Batam berharap kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah dapat meningkat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakir Panmusaki melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyeng Haris Pratamura, menegaskan pesatnya perkembangan industri di Kepri harus diimbangi dengan sistem perlindungan tenaga kerja yang kuat. Menurut Nyanyeng, Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu pusat industri strategis nasional yang berada di jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Karakteristik wilayah yang didominasi industri padat modal, teknologi tinggi, manufaktur, minyak, dan juga gas, serta aktivitas maritim membuat aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Berita lainnya, pendengar, penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk akan mulai diberlakukan pada Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
7: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong aparatur sipil negara ASN ikut berperan dalam upaya pengendalian inflasi dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabai. Langkah itu diambil di tengah kondisi Kepri yang masih mengalami defisit pasokan cabai sekitar 350 ton setiap bulan. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan setiap rumah yang memiliki lahan, meski terbatas, dapat memanfaatkan polybag untuk menanam cabai. Menurutnya, jika seluruh ASN ikut menanam, kebutuhan rumah tangga setidaknya dapat dipenuhi secara mandiri dan bertahap mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
8: Yang tidak bisa kita intervensi itu intervensinya pemerintah pusat, ya, karena itu kekuatan demand dan supply-nya luar biasa. Tapi kalau yang urusan-urusan pangan, mungkin kita bisa intervensi dengan program-program strategis.
7: Gubernur melanjutkan, produksi cabai di Kepri saat ini sudah mencapai lebih dari 600 ton, namun masih belum mampu menutupi kebutuhan daerah. Selain cabai, pemerintah juga terus mendorong peningkatan produksi telur dan komoditas pangan lainnya melalui kerjasama dengan pelaku usaha dan pengembangan pola kemitraan bersama masyarakat. Dekir statement, Gubernur mengatakan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, namun juga membutuhkan partisipasi masyarakat melalui langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan dari lingkungan rumah masing-masing. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
1: Pendengar, berita yang kita hadirkan yaitu terkait di mana Gubernur Kepri meminta aparatur sipil negara ASN untuk memanfaatkan perkarangan rumah dengan berkebun vertikal menanam cabai, dan laporan tadi disampaikan Sarah Meilina. Dengan selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri, dikabarkan Singapura akan membangun sistem clearing emas over the counter OTC dan memperkenalkan layanan penyimpanan emas bank sentral. Langkah ini dilakukan Singapura untuk memposisikan diri sebagai pusat perdagangan emas. Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong kepada Konferensi Logam Mulia Asia Pasifik mengungkapkan Bursa Efek Singapura akan membangun sistem clearing emas over the counter untuk loko Singapura atau emas basic yang disimpan di Singapura pada akhir tahun ini. Gan mengatakan otoritas moneter Singapura akan memperkenalkan layanan penyimpanan emas bank sentral pada Oktober tahun ini untuk memberikan bank sentral asing dan identitas negara dengan pilihan yang aman untuk menyimpan cadangan emas mereka. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
9: Dari Piala Dunia, Timnas Jepang berhasil menahan imbang Belanda dalam laga pertama grup F Piala Dunia 2026. Bermain di Dallas Stadium, Jepang yang dua kali tertinggal lebih dulu mampu mengakhiri laga dengan skor 2-2. Setelah bermain imbang tanpa gol sepanjang 45 menit pertama pertandingan, kedudukan baru berubah pada menit ke-50. Belanda unggul lebih dulu setelah Virgil van Dijk memecahkan kebuntuan. Namun hanya berselang 7 menit, Jepang mampu mencetak gol balasan ketika Keito Nakamura mampu mencetak gol balasan yang membuat kedudukan menjadi imbang 1-1.
4: tidak tinggal diam, Belanda kembali menekan pertahanan Blue Samurai dan berhasil unggul lewat gol Summerfield pada menit ke-64. Sayangnya kemenangan di depan mata Belanda buyar pada menit ke-88. Daichi Kamada berhasil menjebol gawang Belanda lewat tandukan setelah memaksimalkan umpan dari Koki Ogawa. Akhirnya Belanda dan Jepang harus berbagi poin dalam laga pertama mereka di Piala Dunia 2026 ini. Kabar lainnya dari Timnas Indonesia, Nova Arianto optimistis masa depan Timnas Indonesia akan semakin menjanjikan di bawah arahan pelatih John Herdman. Menurutnya, sentuhan arsitek asal Inggris itu mulai memberikan dampak positif terhadap perkembangan skuad Garuda. Sejak ditunjuk sebagai nakoda Timnas Indonesia pada 3 Januari lalu, John Herdman telah memimpin 4 pertandingan bersama skuad Garuda. Hasil yang diraih pun cukup menjanjikan. Pada FIFA Series 2026, Timnas Indonesia meraih kemenangan 4-0 atas Saint Kitts and Nevis, meski harus mengakui keunggulan Bulgaria 0-1. Penampilan Garuda kala itu tetap menuai apresiasi karena mampu bersaing dengan lawan yang lebih berpengalaman. Performa positif itu berlanjut pada FIFA Matchday Juni 2026. Timnas Indonesia sukses menundukkan Oman dengan skor 3-0 dan menang tipis 1-0 atas Mozambik di Stadion Gelora Bung Karno. Hasil itu membuat Nova yakin 100% terhadap progres Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan John Herdman. Kabar selanjutnya, pebalap Indonesia binaan PT Astra Honda Motor, Kiandra Ramadipa, kembali unjuk gigi. Tampil pada seri ketiga FIM Moto3 Junior World Championship 2026 di sirkuit Estoril, pebalap berusia 16 tahun ini sukses menjadi juara. Prestasi ini merupakan kemenangan perdana Kiandra Ramadipa di ajang FIM Moto3 Junior World Championship alias pecah telur, namun jadi podium keduanya pada event ini. Di seri pertama di sirkuit Catalunya, Barcelona, ia sempat naik podium ketiga pada race pertama. Berkat hasil di Estoril, kini Kiandra ada di urutan kedua klasemen. Kiandra mengumpulkan 50 poin dari total 3 race yang sudah digelar dan berselisih 7 poin saja dari posisi pertama Giulio Puglisi. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.
1: Demikian rekan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Donor Darah Sedunia, PMI Batam tingkatkan kesadaran masyarakat. BPJPH sosialisasikan penerapan wajib halal tahun 2026. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow media sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: loh.
1: Jangan buang sembarangan, Gus.
0: Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik roket itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
3: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan Digoda, Digoda Bandut Mantul, mantap betul. Halo Digoda.
1: Halo Digoda, Digoda Bandut bersama Air Winter.
0: Terima kasih Monik, penelpon pertama kita ya.
1: Iya, pertama ya Bintara.
0: Siap, silakan.
1: Oke, Monik mau minta lagu di Jakarta India, Bintara.
0: Oke, silakan. Salam buat si Batam.
1: Salamnya pertama buatnya Ayah Bintara yang bertugas, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya, jangan lupa minum air hangat ya.
0: Ya, yeah, amin, terima kasih. Biar gak ngantuk. Oke, okay, ya, lanjut.
1: Sampai selesai ya, Bin. Oke, okay, salam sebutannya buatnya Kak Temsam Pemuda India, Sam Kumar.
0: Okay.
1: Mak Siti kita, Mak Lina Kak Pah kita, yang manja-manja kamu Kak Pah. Mak Dewi, Mak Boy, Nurbil, Kisah, Mak Leni, Mak Jamila, Siti Jamila juga ya. Ada Pak Alam, Pak Haji Gemoy, Pak Ngam bersama Bunda, Mak Dia, Nenek Kembar, Nenek Peggy, Nenek Karin, Pak Nirmala, Ika, Rahma, Koko Ayam, Mama Jihan selalu, Mak. Nenek Peggy, Siti Asma, Mak Itam, Rahma tadi sudah kan, Mama Paja, Zaima, Kak Mertidak, Pak Mawati. Buatnya Kak Masura, jangan dilupakan selalu kakakku. Oke, kalau gitu, Akhir Bintara yang ganteng, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Monik dari Tanjung Uma ya. Lanjut di belakang Monik 463351. Halo, Digoda.
2: Tak mau digoda, cuma request lagu.
0: Oke, silakan.
2: Apa kabar Ayar Bintara?
0: Luar biasa sehat, alhamdulillah.
2: Harus satu kali ke lagu.
0: Apa tuh?
2: Titik-titik tanda tanya. Hah? Dari Jojon, judul lagunya titik-titik tanda tanya. Dari Jojon dan Erin Sparinga.
0: Nanti kita coba cek ya.
2: Titik-titik tanda tanya ya dari Jojon ya.
0: Dalam baca batu.
2: Salam ada Kak Norma di Tanjung Batu Kecil ya. Terus ada Amira, ada Roni di SCB, ada Prabu Bangkit ya. Terus ada Mak Kun ya. Ada Mama Eman ya bersama Pak Fauzi. Buat semua lagi merayakan di Pro 1, salam sehat buat Ayah. Terima kasih atas waktunya.
0: Selamat siang. Terima kasih untuk penelpon kita ada Tengku Ardiansah. Lanjut 63351. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapa?
3: Ya, saya.
0: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, makan tengah hari.
3: No,
0: puasa hari ini ya. Masya Allah, alhamdulillah.
3: Minta lagu ya.
0: Apa lagu?
3: Lagu Abah Emak Lala Bunga atau tidak salah.
0: Abah Emak
3: Bila nak kahwin tu.
0: Abah Emak, oke. Salam buat siapa tu?
3: Salam gue pertama dan utama buat Bintara yang sedang bertugas. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Moga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Tak lupa juga buat Mak Kun kita iaitu alias Nek Kembang. Mami and Papi.
0: Okay.
3: Nek Kariun. Monik. Mama Lina, Mak Dewi, Mak Lene, Mbak Dinda, Bu Asmi, Juliana ada dua. Juliana, Mas Bintang kita, Boy Tashlaika, Mak Itam di Tanjung Pinang, Abid Nezo, Kania, Mama Fajar, Umi Desi, Karimah di CIU, Yuni, Ida Laila, Bang Iman, dan Ika di Jambi. Itu sajalah dulu.
0: Okay, terima kasih.
3: Oh,
0: iya,
3: ada Pak Haji Gemoy.
0: Pak Haji Gemoy, jangan lupa.
3: Mudah-mudahan berlimpahnya durian yang lupa gitu.
0: Nanti kita kalau di kaki sabar kita kesana gak bah ya. Kita nak petir rambutan langsung dekat sana.
3: Teleponlah kalau ada durian.
0: Okay.
3: Thank you.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Pah. Ya, luar biasa semangat setelah lama tak dengar suara Kak Pah. Pasal berada di Singapura. Halo, Digoda.
4: Halo Digoda, mantul, mantap betul.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Kak Syarina.
4: Yeah. Sehat kan keluarga ya.
0: Luar biasa hari ini semangat Kak Bima.
4: Alhamdulillah. Aduh habis hujan tadi pagi ini panas terik memang.
0: Panas terik ya Mbak, minum kopi.
4: Alhamdulillah anugerah dari Allah.
0: Betul. Lagi, Mas Bin? Apa tuh lagunya?
4: Dari Epi Asmara, Kupuja-puja.
0: Epi Asmara.
4: Ya,
0: siapa yang dipuja tuh?
4: Alfiyah,
0: pokoknya aku puja-puja lah gitu ya. Yang di samping yang dipuja-puja ya.
4: Mas Bin tuh.
0: Asik. Salam buat siapa tuh?
4: Mas Bin sehat selalu sekeluarga, panjang umur dan rezeki dan sukses selalu.
0: Amin ya Allah.
4: MC-nya berjalan dengan lancar.
0: Amin. Ya, Mas Bin, ya, terima kasih doanya, masya Allah. Terharu jadinya.
4: Salam dia fotokopi Kapah aja tadi ya. Semoga Kapah kita sehat selalu ya Mas
0: Amin.
4: Bin. Makun tidak dilupakan. Makasih Mas Bin. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syarina dari Tanjung Piayu. Di belakang Kak Syarina terputus. Silakan coba lagi. 633-351 ya. Menemani waktu istirahat santai siang hari ini dengan lagu-lagu dangdut pastinya. Oke, terputus. Coba lagi. Silakan yang 633-351 kita baca juga yang ada di WA ada siapa gerangan. Assalamualaikum digoda. Roni di STB hadir. Hati kebukan batu. Salam buat Kak Syarina, Kak Raha, BT Wapi ya. Putra Rangsang, Nenek Peggy, Putri ada Putri Cantik, Udin, ada Prabu Toci, Tengku Ardian, Sabit Nego Cikun Rumah, Emira, Pak Tohar, Durais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jasma Malina, Malini, Ma Dewi, dan Ma Asi. Pokoknya disenggol semua tanpa terkecuali. Makasih. Digoda, digondang dut. Ada Ci Asnah, Melcem hadir. Halo, selamat siang Ci Asnah. Request lagu Sejuta Luka. Salamnya untuk Monik, Kak Mas Lidar, Syarina, Mas Prabu, Lukas Wulan, ada Kapten Syam, Bang Udin, Buton, juga semua yang hadir di acara Digoda. Selamat siang dan selamat bersiaran juga untuk yang bersiaran. Makasih buat Ci Asnah di Melcem. Assalamualaikum Bang Saiman hadir. Request lagu Titip Cinta dari Ona Sutra. Salam buat Pak Tohat, Pak Usulimin, Mas Prabu Bangki, Toci, thank you Ardiansa, Bang Udin, Bang Gemoy, ada Bang Sali, Bang Durais, Monik, Nekamper, Nepegi, ada Eka Jami, semua pendengar saya tanpa terkecuali. Makasih Bin, kembali kasih buat Bang Saiman. Halo digoda. Digoda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penyalai? Dengan
5: Kanit.
0: Oke, Kanit. Ya, sehat Kanit. Kanit, rambutan udah bermasak di sana?
5: Iya, hilau-hilau.
0: Oh, berkilau-kilau ya. Banyak punya pokok. Banyak pokok rambutan.
5: Ada juga dikit.
0: Amboi, masya Allah. Sedap lah tuh ya, petik dekat pokok Oben. Langsung. Ha.
5: Minta lagu Ben,
0: ha? Apa tuh?
5: Lagu Ben, apa aku lagu ya?
0: Oke lah, Kani siap ya. Salam buat siapa, Kani?
5: Salam satu untuk semuanya.
0: Ah, mantul lah begitu, Kak. Salam satu untuk semuanya.
5: Ah, masih jelak, Pak, orang dengar. Ya, juga, Eko yang tadi semua.
0: Oke.
5: Okay. Dan juga, jangan lupa untuk suami Kani yang sayang. Nah, Eko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kani, Tanjung Batu Kecil. Halo, Digoda.
6: Goyang dangdut mantul.

0: Mula ada khasnya dia.
1: Tak WA tadi tak jadi.
0: Oh, langsung telefon dia ya. Yasmin. Betul.
1: Ya saya.
0: Nak kirim salam buat siapa tu?
1: Minta lagu dulu lah.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya apa ya? Dari Pak Haji Romai Rama lah, di Ayun-Ayun.
0: Hah?
1: Di Ayun-Ayun.
0: Judulnya di Ayun-Ayun.
1: Ya, dari Pak Haji Romai Rama.
0: Oh, nanti kita coba cari di Ayun-Ayun.
1: Video siang ni nak di Ayun ni.
0: Mantul jadinya hilang dangdutan ya.
1: Iya, nanti tertidur kan dengan dangdutan.
0: Salam buat siapa tu?
1: Salamnya buat Bang Ari ke Bang Bin ni?
0: Bang Bin.
1: Mirip betul.
0: Memang itu.
1: Oh, buat Bang Bin, selamat siang sama bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Kak Jamila, buat Kak Sarina Kiu-Kiu, Mas Prabu, buat Bang Iman, Bang Jaiz, Pak Gapar, Pak Kubis, buat siapa lagi ya, buat Mak Kun, buat Ayam Bekokok, buat Pak Busurimin, buat siapa lagi ya, buat grup Sahabat Setia, buat maknya, buat mak hitam, buat yang lucu di Temeleng, buat sekarang wangi, buat semua aja lah Bang Bin.
0: Baik, terima kasih sih.
1: Buat telepon, iya, buat telepon pertama sampai terakhir.
0: Okay.
1: Buat Bang Bin, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita rehat dulu untuk mendengarkan satu cek fakta berikut ini.
2: Satu kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Cek Fakta untuk siang hari ini. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya, mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Fakta ini pendengar, klaim melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri karena produk Indonesia laris adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co dengan memencari pengamat ekonomi dan membandingkan dengan informasi kredibel. Hasilnya melemah nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli masyarakat di dalam negeri melambung naik. Jadi jangan percaya dulu sebelum Anda mendengarkan Cek Fakta di Pro 1 RRI Batam.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, aku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Ya baik, pendengar, kembali lagi masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Ayo lanjut, Padam 3351. Halo, Digoda.
1: Halo, Digoda, digoyang dangdut. Mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul dengan
1: Putra Ramsa.
0: Apa kabar, Bang Putra?
1: Baik aja.
0: Baik-baik saja ya, oke, silahkan.
1: Lagu masih bisa.
0: Lagu apa tuh?
1: Kita minta lagu dari aduh, LP ya.
0: Mm-hmm.
1: Judul lagunya jadi Kupu-Kupu.
0: Kupu-Kupu.
1: Iya, dari
0: LP. Oke, kita coba carikan. Salam buat sahabat Bang Putra. Salam
1: pertamanya buat Bindara.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan dipanjangkan umur, dimurah rezeki.
0: Amin.
1: Dan dilancar segala urusannya ya.
0: Amin.
1: Juga buat para pendengar yang mana saja berada, dengan ucapan selamat siang menjelang sore. Mudah-mudahan sehat selalu. Itu aja kayaknya. Salam.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Putra Rangsang ya. Lanjut di belakangnya Bang Putra, 63351. Halo, Digoda. Sila masuk.
2: Digoda.
0: Mantap betul.
2: Luar biasa.
0: Semangatnya nih kembar.
2: Ya mesti, harus tuh.
0: Sampai lagi nyambut ini satu Muharram ya.
2: Alhamdulillah iya betul.
0: Nanti malam.
2: Sampai kita yang ke 48
0: betul, nih. Tak terasa
2: sama
0: ya.
2: Sama yang 47
0: nih. Alhamdulillah muka lebih baik kita ya.
2: Kita kena amal ibadah lebih.
0: Betul nih kembar. Silakan nih kembar.
2: Oke lah, buat salamnya buat Bin, sehat selalu rumah rezekinya. Hati-hati kosong hujan nih, banjir katanya nih.
0: Betul.
2: Kayak lautan dengar-dengar informasi di radio.
0: Ngeri ya.
2: Ngeri ya, iyalah, tak apa itu. Jadi aku syukur aja ya, Bin.
0: Betul.
2: Salamnya buat Nano-Nano, sehat selalu. Makin lama makin berkuah, mana beritanya.
0: Bin, itu.
2: Adik Bin, kapan nih anu pestanya? Undang-undang ya, Bin?
0: Oh iya, yeah. Belum ada kabarnya ya? Tahu kabarnya, tak tahu juga belum nih.
2: Oke lah. Terus buat bisa jadi putra yang

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih kembar di Tanjung Balai Karimun. Di belakang nih kembar ada siapa lagi? Padam 3351. Terputus. Silahkan dicoba ya. Kita bacakan juga. Assalamualaikum. Ada Norma di TBK. Salam buat Bang Kak Juliana, Kak Puspa, Kak Raja Mila sih. Ada Pak Tohat, ada Pak Fauzi, Mama Iman, Bang Tengki, Roni, Imran, Pak Usulimin, Long Asri, Kak Mas Lidar, Kak Mas, Kak Ana. Pokoknya untuk semuanya saja. Makasih Norma. Tanjung Batu Kecik.
2: Halo Digoda.
0: Halo Digo dari Goyang Dandut.
2: Mantap betul. Baru baca tadi WA-nya.
0: Makasih banyak-banyak. Kata masuk dan sendiri baca.
2: Iya, betul.
0: Nanti apa tuh?
2: Bisa lagu. Sehat luar biasa. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada bisa lagu?
2: Lagu apa tuh?
0: Lagu dia, apalah lagunya. Lupa lah. Ikut aja lah, ikut pergi maju lah ya.
2: Oke lah kalau begitu. Salamnya buat siapa?
0: Salamnya buat, itu nenek kembar tadi ya.
2: Ada nenek kembar.
0: Buat nenek kembar alias mak yang selalu kami panggil ini. Semoga mak sehat selalu, keluarga.
2: Amin.
0: Terus adanya Mama Mia, adanya Bunda Bella. Tadi yang di salam di WhatsApp. Itu aja semua lah ibunya.
2: Oke.
0: Satu untuk semua aja tanpa terkecuali. Salam
2: terima kasih semuanya.
0: Lagu Bim ditunggu ya.
2: Apa tadi lagunya, lagu apa aja ya?
0: Apa aja dari Bim buat pendengar
2: itu
0: ya.
2: Oke.
0: Itu aja, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Norma ya. 463351 kembali, silakan. Kita tunggu. Oke, terputus. Lanjut lagi, selamat siang juga yang bergabung bersama kami melalui streaming di rri.co.id ataupun di 107,2 yang dari seputaran TBK, Meranti dan Selat Panjang sekitarnya. Halo, Digoda.
3: Halo, Digodang.
2: Digodang Dangdut, mantul.
3: Mantap, betul. Dari Kak Juliana.
2: Kak Juliana, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat, Bim.
2: Luar biasa, Kak Jamila.
3: Apa pun, Kak Jamila, Kak Juliana.
2: Oh, Kak Juliana. Itulah ya, kan? Penyalai.
3: Kak Juliana, Tengah Medang. Kak Jamila, penyalai.
2: Terima kasih, Kak Juliana.
3: Laku dari Bim, Kak Jamila.
2: Oke, Cati Manis ya.
3: Nah,
2: jangan lupa
3: itu salam-salam buat satu untuk semua.
2: Oke. Sampai terkecuali.
3: Salam buat keluarga.
2: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi? Coba telepon langsung ya. Terputus tadi 463351. Oke, silakan menemani waktu santai Anda di siang hari ini. Cuaca di luar cukup panas ya. Semoga memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Di 463351 silakan. Yang keriting bisa bergabung melalui di 0811 778 1051. Oke, baik kalau begitu kita hadirkan dulu lah. Ini dia yang lagi pengen diayun ya. Tadi spesial buat yang ada di Tanjung Pinang, Nek Yasmin.

0: Ya, pendengar manis sekali, itu dia spesial untuk Anda yang request lagu Bang Bintara Cantik Manis. Jangan lupa tetap di share ya, di requester lagunya Cantik Manis, mengantarkan kita 47 menit lewat dari pukul 2.14 waktu Indonesia Barat. 1-2 penelpon terakhir kita terima. Halo.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Selamat siang dengan
1: Bang Saleh dari Tanjung Batu Kundur.
0: Bang Saleh Tanjung Batu Kundur, apa kabar Bang Saleh?
1: Bang Saleh
0: sehat ya?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Oke, silakan.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa sehat.
1: Lagunya Kak,
0: lagu apa tuh?
1: Sonia ya Kak.
0: Sonia. Sonia buat siapa tuh?
1: Sonia buatnya Papa aja ya. Salam-salamnya buat Bang Iman.
0: Oke.
1: Buat Jamila. Pak Gemoy.
0: Oke.
1: Onik. Buatnya.
0: Itu saja.
1: Itu saja lah Kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Yuk.
0: Itu dia, ada Bang Soleh di TBK, makasih. Lanjut di belakang Bang Soleh, ada siapa lagi di 463351 di sesi TRR kita di siang hari di lagu-lagu dangdut ya. Menemani Anda setiap hari, pokoknya Anda bisa mendengarkan lagu-lagu dangdut dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Halo. Halo, digoda.
2: Halo, putaran tadi nyanyi lagu Wawak, belum?
0: Lagunya apa tadi?
2: Kupu-kupu dari LP.
0: Oke, habis ini baru diputar, tunggu ya.
2: Oke,
0: Terlupa kan. Oke, terima kasih. Baiklah kalau begitu, terima kasih sekali lagi sudah meramaikan acara kita di siang hari ini di Goda, di Goda Mantul Mata Batul. Kita ketemu lagi dan habis ini ditemani rekan saya Joshua ya di program Batam Sore. Tetap di Pro 1 Radio Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Kembali mendengar, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal yang ada di Kota Batam. Informasi yang pertama, ribuan warga Pulau Kasu, Kecamatan Belakang Padang bersama masyarakat Tanjung Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPW Lira Kepulauan Riau di kawasan Ruko Batam Center pada Senin pagi ini. Massa datang menyampaikan keberatan atas pernyataan Gubernur Lira Kepri Yusril Koto yang menyebut adanya dugaan proyek siluman dalam pembangunan batu miring di Pulau Kasu. Pemerintah Kota Batam akan menggelar tablik akbar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada Senin malam ini. Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center akan menghadirkan penceramah Ustadz Abdul Muhadir serta artis religi Veve Zulfikar Ashi Syaibani. Informasi terakhir pendengar, Kota Batam yang dikenal sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional dipastikan tetap dalam kondisi aman dan kondusif. Polda Kepri bersama TNI dan pemerintah daerah terus memperkuat sinergi guna menjaga stabilitas keamanan serta iklim investasi. Menyusul berkembangnya isu terkait rencana aksi penyampaian pendapat yang disebut akan berlangsung pada Juli mendatang. Demikian lintas informasi pendengar untuk hari ini, dan selanjutnya kami akan hadirkan program UMKM Bicara. Kami akan mengangkat topik kita pada sore hari ini, strategi persaingan di tengah industri wedding. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Masuk bersama kami pria di Prosa TRRI Batam. Ada Joshua di sini di Lintas Batam Sore. Dan seperti tadi yang saya sampaikan untuk di Lintas Batam Sore hari ini, UMKM Bicara, kita akan kembali hadirkan para pelaku UMKM yang ada di Kota Batam. Dan kali ini di Prosa TRRI Batam kami hadirkan untuk ada founder Mahligai Wedding Batam, ada Kak Puput Indah. Kita akan bahas tentang strategi persaingan di tengah industri wedding. Karena bicara wedding ini, Batam banyak sekali loh di Batam merek-merek wedding. Tapi apa yang berbeda dari Mahligai ini, dan bagaimana kisah dari Kak Puput membuka usaha dia UMKM di nih Mahligai Wedding, sehingga jadi sesuatu yang gak asing gitu di Batam ya. Kalau mungkin dengar Mahligai Wedding kayaknya udah gak asing deh kalau kota Batam ya Kak ya. Kita sambut ada Kak Puput Indah di studio Prosa TRRI Batam. Halo Kak Puput.
1: Halo Bang.
0: Gimana kabarnya Kak Puput?
1: Bang, izin Putut. Yeah. Oh. Putut Indah.
0: Putut.
1: Iya.
0: Oh, maaf, waduh, yeah. Salah baca lagi. Putut Indah dari yeah. Bali ya?
1: Enggak, orang Palembang.
0: Oh, Palembang justru ya. Bisa pakai Putut
1: gitu. Iya, yeah, kata mama anak buntut sih itu.
0: Oh, singkatan ya?
1: Enggak, karena anak terakhir mungkin mereka kasihnya namanya itu.
0: Makanya Putut gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Putut, Putut Indah gitu ya.
1: Yeah.
0: Terakhir yang Indah gitu.
1: Iya, yeah, Masya Allah.
0: Berapa bersaudara?
1: 8 saudara.
0: 8 saudara, kakak yang nomor 8.
1: Iya, betul.
0: Waduh,
1: mamaku punya cucu 24.
0: 24?
1: Mm.
0: Wah, lengkap. Kalau udah bikin personil sepak bola
1: iya,
0: bisa ini.
1: Kayaknya. Udah banyak, banyak banget.
0: Ini punya Mahligai Wedding. Jangan-jangan anggotanya keluarga semua nih, sakit banyaknya nih. Kak Putut Indah.
1: Iya, Putut okay. Indah.
0: Tapi kalau dari Kak Putut sendiri, dari keluarga memang dari basicnya pengusaha semua ya? Atau profesional?
1: Campur lah.
0: Campur ya?
1: Mm-mm.
0: Berarti ada yang, kalau dari orang tua, keduanya?
1: Kalau mama sih ibu rumah tangga.
0: Ibu rumah tangga.
1: Papa udah almarhum.
0: Almarhum dulu sebelumnya apa? Profesional atau
1: profesional.
0: Profesional.
1: Ya. Kerjanya ya itu ada di kontraktor gitu dulu. Hmm.
0: Tapi kok bisa Kak Putut sendiri beda sama keluarga? Tiba-tiba kok jadi bisnisman ini?
1: Karena kalau aku sendiri hobinya dari kecil itu memang hobinya tuh dandan.
0: Oke, okay, hobi dandan.
1: Hobinya di dunia fashion. Hmm. Itu aja sih.
0: Jadi kalau daripada kerja kepada orang lain, mending buat usaha sendiri gitu ya?
1: Iya, nyalurin hobi Bang.
0: Nyalurin hobi.
1: Iya, aku hobinya dandan, dunia fashion, terus hobinya merangkai rumah, ngedekor gitu-gitu.
0: Oh gitu, pokoknya yang memperindah segala.
1: Iya, aku suka banget.
0: Juga rumah gitu
1: iya,
0: ya?
1: Iya, dengan kerapian aku suka.
0: Wow, luar biasa Kak Putut ini. Hingga akhirnya keputuskan, kayaknya gue bikin usaha sendiri aja deh daripada orang lain.
1: Iya,
0: tapi benar gak sih Kak, kata orang kan bekerja dengan passion kita, hobi kita itu menyenangkan dibandingkan bekerja dengan orang lain.
1: Benar banget Bang. Jadi kalau kayak kami tuh handle wedding tuh kan, misal dia hari Sabtu nih weddingnya, berarti kita loading barang di hari Jumat. Nah dari sebelum Jumat itu kan kita udah prepare tuh dua hari, apa aja yang harus dibawa, nanti bunga apa aja, pot apa aja, lampu mana aja, itu udah di prepare dari berapa hari sebelumnya. Nah itu kan pasti kurang tidur Bang.
0: Yeah.
1: Nah, sampai nanti selesai acara terus loading, ngeluarin barang-barang lagi. Kalau aku tipe kali yang standby, aku gak kasih barang aku, maksudnya aku percayain ke orang gitu aja, enggak. Jadi aku tungguin gitu, jadi sampai selesai, udah pulang, baru mereka bongkar, aku istirahat. Sampai wow. Selalu kayak
0: sampai
1: gitu.
0: Sampai sekarang masih begitu konsepnya?
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Karena kalau kita lepasin barang kita ke orang gitu aja, nanti rusak Bang. Kadang-kadang orang mungkin sembarang taruhnya apa.
0: Dan kita juga kan, memang harus menjaga klien kita gitu kayak.
1: Iya betul, karena kan kalau ada kita di situ pasti lebih trusted dan lebih mereka lebih nyaman dan ngerasa lebih aman gitu.
0: Iya sih, apalagi kalau memang ownernya sendiri langsung terjun di situ ya.
1: Iya.
0: Mereka merasa wah. Pelayannya luar biasa, langsung yang
1: benar,
0: yang turun gitu.
1: Benar.
0: Tapi kakak sebelumnya pada kerja profesional enggak?
1: Aku memang basicnya zaman dulu di marketing Bang, marketing hotel.
0: Mm.
1: Di marketing hotel aku tuh 8 tahun di Batam.
0: Ya. Tapi waktu jadi marketing hotel itu sekalian buka bisnis enggak atau gimana?
1: Enggak, setelah marketing hotel, beberapa hotel di Batam, aku ada di 3 hotel di Batam. Terus setelah itu aku jadi manajer marketingnya Miracle Aesthetic Clinic 2 tahun lebih di sana. Setelah itu aku bisnis sendiri 1 tahun, baru aku menikah gitu. Sampai sekarang.
0: Setelah menikah baru fokus bisnis gitu ya?
1: Iya gitu.
0: Berarti total 8 tahun profesional kerja gitu ya?
1: Iya, 10 lah kalau sama di Miracle ya.
0: Miracle ya?
1: Gitu. Wow.
0: Apa beda yang kakak rasakan? Bisnis pun ya, usaha sendiri sama bekerja dengan orang lain?
1: Kalau sendiri kan bisa atur waktu lebih bebas aja sih gitu. semuanya enak, menyenangkan, karena memang aku senang aja sama dunia yang aku gelutin ini tuh di jasa ya, meyakinkan gitu. Aku kalau bisa semua customer sama aku tuh semua puas gitu, nggak ada yang kecewa gitu.
0: Artinya kalau kita mau jadi orang profesional mau bisnis juga cari yang sesuai passion kita gak ya?
1: Iya, benar. Dan satu lagi, kita itu harus konsisten sebagai orang yang bergerak di bidang jasa, harus konsisten. Karena apa? Omongan kan yang harus dipegang. Jadi itu sih prinsip aku dari dulu.
0: Harus sesuai ya. Kalau kita bilang ah, yang kita kerjakan
1: ya, benar.
0: Nah, tiba-tiba
1: nanti
0: berubah gitu ya, ya. Beda konsep lagi ya.
1: Benar. Kan jadi gak enak. Apalagi kalau kami di bidang wedding itu, aku sering bilang kita tulis di hitam atas putih biar sama-sama enak. Nanti jangan dibuang, pas dibuang janjinya ada, ternyata gak ada gitu. Yang gak ada diada-adain, kan jadi gak enak
0: itu,
1: kan.
0: Bahaya tuh. Kasihan iya, yang punya weddingnya lagi gitu.
1: Benar.
0: Kasihan kliennya juga udah berharap dia gitu ya.
1: Benar.
0: Padahal gitu, itu cuma bayangan dia, tidak sesuaikan apa yang dibicarakan di awal gitu ya.
1: Benar.
0: Kak Putut, boleh ceritain dong ke kita gimana awalnya Kak Putut akhirnya memutuskan saya harus buka usaha sendiri nih. Sebelumnya kan sudah 10 tahun profesional tuh.
1: Iya.
0: Udah menikmati lah dengan posisi, mungkin kalau di teman-teman yang menjadi profesional juga nggak gampang gitu.
1: Iya, benar.
0: Kencang itu.
1: Mungkin pas dulu dari calon suami kan bilang, boleh kerja tetap boleh berkarya. Tapi usaha sendiri gitu. Ya udah dari situ sih, Bang. Terus didukung sama keluarga juga. Rata-rata yang kerja sama aku keluarga.
0: Kok bisa kepikiran kayaknya bikin wedding deh gitu.
1: Iya, karena itu tadi, Bang. Aku memang dari dulu sukanya di dunia fashion, terus di dunia make up sama mendekor rumah atau kayak gitu tuh. Dan jadi aku rangkain itu semua gitu. Yeah. Di jadi
0: masih
1: di
0: wedding gitu ya.
1: Iya,
0: jadi dapat dua-duanya ya.
1: Iya, jadi aku pikir aku kayaknya harus buka ini aja deh gitu, biar orang yang wedding itu ngerasa puas gitu. Kan banyak kejadian pengantin juga yang kecewa sama weddingnya gitu. Nah, aku tuh pengennya mewujudkan dream wedding seseorang atau pengantin itu gitu, biar puas di hari hanya itu.
0: Eh, berarti kakak buat wedding ini setelah menikah atau sebelum menikah?
1: Setelah menikah. Heeh, 2022, Bang.
0: Apa ada kegundahan hati waktu nikah? Aduh, saya pengennya waktunya kayak gini, kok jadi tetangnya begini gitu ya. Saya bikin wedding sendiri deh biar orang lain enggak kecewa deh.
1: Iya, sedikit lah.
0: Ada gitu ya?
1: Dulu sih.
0: Wow. Sehingga akhirnya buka buat wedding yang apa yang orang inginkan sesuai dengan mimpinya, begitulah kita.
1: Ya, makanya pengen nih kayak gini nih, nanti bentuknya kayak gini biar orang tuh pada puas gitu.
0: Tapi waktu kakak nikah kemarin terwujud nggak sih apa yang dikonsepkan ya kakak waktu nikah tuh?
1: Terwujud.
0: Ada yang ini nggak? Aduh, kurang nih. Nanti kalau saya punya usaha wedding, saya harus benar-benar muasin ini nih.
1: Ada sedikit. Iya, berawal dari situ sebenarnya. Sedikit.
0: Tapi waktu kasih proposal lagi kepada suami atau calon suami waktu itu, langsung di ACC gak? Saya pengen buka usaha kayak gini nih, bikin wedding ya. Okay gak dia?
1: Oh, waktu itu udah menikah sih kalau yang wedding ini. Dulu nih sebelum nikah itu kan aku
0: sebelum
1: punya,
0: nikah ada usaha juga?
1: Iya, butik sama salon tadi.
0: Butik sama salon. Wow. Terus kok tiba-tiba jadi wedding gak? Apa yang terjadi? Berapa lama itu sebelumnya usaha yang pertama?
1: Berapa ya? Itu 5 tahunan ada.
0: 5 tahunan ya?
1: Karena kan COVID kan orang semua belanjanya lewat online. Terus udah semua masanya susah ya waktu COVID ya. Jadi kita gak ada pemasukan, gak ada apa. Tapi harus putar otak. Jadi pikir bisnis apa sih yang gak akan pernah sepi gitu ya. Orang nikah kan dari
0: gak
1: satu
0: nikah,
1: gitu. Benar, dari satu kelurahan aja bisa puluhan pasangan gitu di setiap weekend gitu. Jadi itu tadi, Bang, aku juga berkonsep wedding ini aku gak pernah takut gini, usahaku sepi atau aku lihat orang lain rame aku jadi kayak iri hati atau apa. Jadi aku berpikir rezeki itu dari Allah ya kan. Kalau misalnya dalam bulan ini aku rame, ya syukur. Kalau bulan depan sepi, berarti gantian rezekinya sama untuk yang lain gitu. Itu aja.
0: Iya juga ya. Karena memang bicara wedding ini kan banyak banget ya.
1: Benar. Kan? Apalagi ya, persaingan kan sekarang dari harga gitu kan, banyak kan dari harga. Terus kita juga harus dari kayak personal branding, dari sosmed. Itu kenceng juga tuh, yang utama tuh dari sosmed sih.
0: Dari sosmednya. Ya. Berarti kakak di sosmed juga bermain ya untuk marketingnya, promosinya gitu ya?
1: Ya, lebih, kalau aku lebih ke Instagram.
0: Lebih ke Instagram. Mm-mm. Nah, sekarang ini kan kak, produk-produk yang kakak jual ini kan di internet banyak banget tuh sekarang.
1: Iya.
0: Seperti dekor kan, telat dekor kan di online juga banyak gitu. Mm-mm. Nah, semakin masifnya online ini, terasa gak buat kakak, Kak Putut, untuk di wedding?
1: Sorry, apa bang?
0: Sekarang kan produk-produk yang modular untuk dekor-dekor rumah kan banyak nih.
1: Iya.
0: Udah di online kan tinggal pilih gampang belinya. Kalau dulu kan gak gampang beli tuh. Hanya bisa dapat di tempat-tempat wedding.
1: Iya.
0: Semenjak gampang mendapatkan produk-produk ini di social media, di internet, Kak Putut sendiri untuk marketing di weddingnya gimana gak?
1: Kalau untuk
0: merasa ini makin mundur atau tetap gimana?
1: Iya, kalau untuk barang tuh lebih puas cari sendiri sih bang. Iya, aku kalau online tuh nanti kadang nyampenya beda. Yeah. Kecuali kita udah misal nih, kita punya langganan di Jakarta atau Pekanbaru misalnya, ini yang berbicara di seputaran Indonesia ya. Kita udah langganan, udah trusted gitu ya. Udah nanti tinggal kirim barang apa. Tapi kalau yang belum, betternya kayaknya aku sering belanja langsung.
0: Berarti benar-benar memastikan apa yang diberikan ke klien gitu ini yang terbaik.
1: Iya benar. Nanti kalau online bang kita udah beli banyak, karena kan kalau kayak bunga atau apa tuh kan modalnya kan nggak sedikit kan. Kita satu bunga itu cuma berapa sih gitu kan, uangnya berapa, tapi kita cuma dapatnya sedikit gitu. Nanti kita udah pembayaran udah apa, tapi ternyata nggak puas yang kita dapetin kan sayang gitu.
0: Sayangnya,
1: tapi
0: nggak ya.
1: Betul, tapi bukan sebentar-sebentar misalnya belanja pergi terbang ya habis juga kan, nggak kayak gitu. Jadi kita kumpulin, memang kalau memang harus momennya berangkat cari ya udah berangkat, tapi kalau enggak ya tempat toko yang udah kita trusted aja gitu, yang udah biasa langganan.
0: Berarti memang kalau kita ingin fokus di industri wedding ini, saat beli produk-produknya pun kita harus memastikan ya, ada planning nggak ya, jangan nanti sekali kita berangkat sana barangnya nggak ada.
1: Iya benar. Jadi tuh kayak aku nih kan bikin baju gitu kan, bikin baju pengantin gitu. Dari aku tuh udah pesan dari jauh-jauh hari tempat yang memang aku udah trusted gitu. Nah nanti udah misalnya aku pesan baju nih 10 pasang gitu kan, dari songket-songketnya apa semua gitu, itu yang udah trusted. Pas bajunya udah mau selesai aku jemput biasanya bang. Yeah. Nah bajunya aku jemput. Nanti kalau yang gak pas aku tinggal lagi gitu kan. Nanti yang udah memang sesuai dengan kriteria aku bawa terbang semua gitu.
0: Nah itu dia cara ngebangun bisnis ya gak ya.
1: Iya.
0: Harus cari relasi yang benar-benar kita bisa percaya.
1: Benar.
0: Kalau memang udah oke ya kita bangun relasi terus supaya bisa berulang kali kerjasama gitu gak ya. Kalau bicara online memang 50-50 kayak ya. Takut rugi jadinya ya.
1: Betul, kecuali kita udah sering memang udah tahu tokonya atau gimana udah langganan.
0: Tapi kalau Kak Putut sendiri produk yang ada di wedding ini apa aja sih yang ada gak?
1: Kita punya, kalau aku sendiri bergerak di makeup juga.
0: Makeup ya, seperti basic di awal ya, salon.
1: Iya, aku makeup juga, terus attire, terus dekor, terus yang lain itu kita kerja sama bang, kayak fotografer, videografer, terus wedding organizer, terus MC gitu, terus kayak sama orang henna, orang musik, itu kita kerja sama semuanya. Biasanya customer itu mau satu pintu kan. Nah,
0: kalau bisa pengen satu pintu dari Mahligai, Mahligai lah ya nanti yang
1: ngedrain semua. Iya, itu semua under Mahligai. Tapi kalau mereka mau comot satu-satu enggak masalah.
0: Enggak masalah.
1: Iya. Ya.
0: Kita enggak paksa. Yang pasti kalau dari Mahligai ada tiga produk berarti ya.
1: Iya.
0: Makeup, dress sound juga untuk
1: decoration.
0: Decorationnya ya. Okay. Mungkin banyak yang nggak tahu juga nih kak di pendengar kita. Apa sih bedanya wedding ya, usaha yang kakak jalanin dengan organizer wedding ini, apa bedanya sih?
1: Kalau wedding yang aku jalanin ini, mungkin karena aku sendiri terjun di situ ya bang, aku turun tangan, aku standby gitu. Itu sih mungkin beda dari yang lain. Kalau aku memang aku ikut di situ gitu. Kan mungkin ada beberapa orang yang ownernya mungkin mereka lepas sama asisten atau apa. Kalau aku sih aku memang ikut turun di situ gitu.
0: Berarti lebih ke personal ya kak ya?
1: Iya.
0: Service ke personal, ke pengantinnya gitu.
1: Iya benar.
0: Kalau organizer mungkin lebih ke semua acara.
1: Semua, gitu, semua ya. Itu pakai WO sih biasanya mereka.
0: WO juga berarti timbal balik dong ya. Kadang kalau mereka gak punya produknya kakak, manggil kakak gitu ya.
1: Iya, jadi kita di bisnis wedding di Batam ini saling kerjasama sih bang. Jadi misal apa yang nggak ada di sini, ini nanti vendornya kadang gabung kok dari misalnya wedding A sama wedding B, nanti dia ada yang dekornya, mereka fotonya, kami cuma bajunya, sering kok kayak gitu.
0: Ya. Dalam usaha bisnis ya, orang mengatakan bahwa relasi itu paling penting. Yang kakak rasakan benar nggak sih kak? Soalnya kalau di Batam ini kan IO banyak, wedding banyak.
1: Banyak banget, banyak banget.
0: Gimana cara kakak membangun relasi dengan yang lain?
1: Komunikasi terus ini sih memang kayak sentuhan dari awal itu ya, cara kita memanage customer itu biar yakin, setelah itu kita service ya kan. Nah nanti setelah setelah event yang mereka ini selesai, biasanya tuh ada ponakannya, saudaranya, pasti ngulang tuh ke kita. Yeah. Biasa rata-rata dari situ sih, Bang.
0: Bisa jadi nanti ponakannya bulan depan nikah.
1: Iya, rata-rata kayak gitu, atau saudaranya, sepupunya, sejauh ini kayak gitu sama kita, atau dari relasi aku yang lama-lama dulu, teman-teman lama. Kan aku lama juga di marketing kan, jadi orang banyak kenal dari situ.
0: Dimanfaatin relasi yang dulu gitu.
1: Iya, terus kayak mereka nikahin anaknya gitu, rata-rata pakai mahigai gitu.
0: Kalau udah kenal dia lebih percaya kak ya?
1: Iya. Gitu.
0: Kayak ada satu pertanyaan ya, mungkin teman-teman yang pelaku UMKM dan juga mungkin bisa ngerasakan, mungkin pengen bertanya juga gitu. Gimana sih kak membuat sikap kita terhadap teman kita yang memiliki usaha yang sama gitu, teman dekat loh, usahanya sama, sama-sama wedding gitu.
1: Iya.
0: Itu gimana, kakak?
1: Kalau aku sendiri saling support aja sih, Bang.
0: Support ya.
1: Iya, aku nggak pernah takut, misalnya, ih hari ini kamu sepi ya, akhirnya aku rame, aku nggak pernah mau kayak gitu sih. Aku yakin banget, insya Allah semua orang itu ada takarannya, selain kita usaha juga kan. Maksudnya usaha di sini tuh entah kita promosi lewat sosmed atau dari mulut ke mulut dengan service kita gitu, karena kayak personal branding, terus dari people to people kayak gitu kan. Jadi kalau untuk sesama temen wedding sih aku support aja, Bang, karena kayak kami nih wedding market nih sekarang kan. Jadi di sepanjang mall itu, letter L itu semua orang wedding. Jadi kita saling sapa setiap hari, saling kasih support gitu.
0: Yeah.
1: Ya namanya jasa kan, Bang. Gak boleh iri-irian juga kan.
0: Gak boleh ya.
1: Gak boleh banget.
0: Kalau yang buka usaha ini, wah niru-niru nih gitu.
1: Iya.
0: Gak boleh
1: gak
0: ya?
1: Ya kalau mereka mau niru-niru ya terserah. Kalau kayak Mahijai dia punya branding sendiri sih. Personal branding sendiri.
0: Wow. Personal branding seperti apa nih yang Kak Putut bangun di Mahijai?
1: Kepercayaan. Ya terus karena memang basic saya di jasa sih dari dulu marketing, jadi udah memang relasinya dari sana sih. Itu sih, Bang. Service
0: ya.
1: Ya selalu bilang ke anak-anak yang tim-tim Mahligai itu ya nggak boleh selalu harus senyum, nggak boleh ngedumel gitu. Terus tata krama juga kayak kita misalnya contoh nih, ini contoh kecil aja ya, Bang, tapi sebenarnya itu etika gitu kan. Contoh kita makeupin pengantin atau pakein baju pengantin, ada orang kan kadang berani tuh tidur bareng di kasurnya pengantin misalnya yang di hotel itu. Kalau kami tim aku bilang nggak boleh kayak gitu.
0: Itu kan basic manner banget.
1: Iya, basic manner gitu.
0: Tapi kadang orang lain melakukan gitu.
1: Benar, nah yang hal-hal seperti itu pokoknya sama anak-anak ini selalu harus ini sih, harus jaga lah semua-semua itu, biar customer juga paham gitu. Dan
0: tapi pernah gak sih kak dari kliennya kakak gitu ya, yang komplain gitu ya?
1: Alhamdulillah sejauh ini gak pernah. Iya, karena kami kayak aku tuh berulang kan, ngelis nanti apa yang harus dibawa gitu kan, misalnya attire apa, sunting atau apa gitu. Dan kita juga prepare orang, Bang, misal namanya manusia pasti ada yang lupa ya, misalnya ada yang ketinggalan atau apa, ya kita timnya gercep gitu, nanti ada yang standby di galeri langsung gosen ke lokasi gitu. Jangan juga ada yang lupa gak kita pasangin kan, bahaya juga itu nanti viral.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Rata-rata kayak gitu sih, Bang. Itu yang paling aku jaga dari itu tuh gercep aja, ada apa-apa yang kurang langsung ambil. Langsung misalnya kita nih banyak wedding hari ini, tapi harus ada satu yang standby di ruko gitu. Karena kalau ada yang ketinggalan, ada apa, itulah yang gercep nanti kirim-kirim barang lewat gosen atau apa. Karena kalau kita ngambil lagi kan waktu kan.
0: Ini benar-benar profesional banget sih. Sampai ada yang standby dulu di ruko, kalau ada apa-apa standby langsung gosen gitu ya.
1: Itu aja yang cepat, karena kalau kita dari lokasi lagi ke situ lagi waktu kan. Dari Gojek lah yang paling cepat. Thank you Gojek.
0: Berarti memang kalau membangun trust, membangun service yang baik itu ya memang benar-benar harus sedetail itu ya kan.
1: Iya, detail.
0: Maka juga waktunya untuk melayani gitu, untuk nge-makeup orang.
1: Iya.
0: Satu juga harus disampaikan di ruko gitu.
1: Dan aku tipikal detail dan perfeksionis, Bang. Mungkin tanya sama mereka, mungkin aku kalau yang belum terbiasa terlihat cerewet atau detail.
0: Yeah.
1: Aku kalau kayak pengantin pakai attire harus berdasarkan apa yang aku mau. Aku cocokin ini, cocoknya dia pakai ini, suntingnya nanti dia bisa pilih mau yang mana. Terus nanti misal brosnya, kalungnya aku cocokin semua gitu. Aku nggak mau ngasal gitu. Karena nanti dilihat orang, karena aku ngerasa aku udah punya personal branding sendiri. Terus nanti pengantin aku ala kadar, aku nggak mau kayak gitu. Aku mau semua perfeksionis gitu. Itu juga sama dekor. Dulu kalau ngedekor aku sama tim-tim aku, Bang, bukan berarti aku kasih ke abang-abang dekor dekor itu terserah kalian mau kayak mana nih. Ini aku bikinin konsep sendiri, misal bunganya gitu kan, dari satu tumpukan bunga, misal bunga mawar ada 30 tangkai, bunga hidrangea ada 30 tangkai gitu, dikelompokin bang. Aku gak mau ngasal kayak dimasukin satu-satu tancap gabung warnanya, ngasal aku gak mau.

0: Biasanya gitu ya, karena punya bos yang detail, cara kerjanya juga detail, itu gampang tuh nyerap ilmunya tuh.
1: Iya.
0: Kayaknya si karyawan udah punya ilmu, udah punya modal, wah bikin dong dia persis dengan si bosnya di awal. Itu gimana?
1: Gak apa-apa, kan itu udah bisa kemajuan. Iya.
0: Justru bangga mereka ya.
1: Iya. Dan aku bang bilang ke anak-anaknya juga kalau misalnya mereka ada kerjaan yang lebih baik atau apa, kan namanya itu masa depan orang ya. Gak mungkin aku harus mematahkan atau memutus menutup rezeki orang. Jadi bilang ke mereka kalau ada kerjaan yang lebih baik gak apa-apa, tapi jangan bilang dadakan gitu kan. Kasih tahu gitu, atau interview di tempat orang kasih tahu juga. Gak masalah.
0: Ya. Jadi membantu orang lain juga lebih mandiri kan?
1: Iya benar.
0: Kaputut, saya bacakan di sini ada dari siapa ini? Ada 085264 sekian-sekian. Ada Syaiful. Sore kak, apakah Kak Riyah kak salah satunya? Oh maksudnya gimana nih? Mungkin salah satu orang yang pernah dirias kali ya. Ada gambarnya juga di sini. Kak Ria, oke, Bang Saiful mungkin bisa bertanya juga ya di WhatsApp kita, di line telepon, dan kita bisa ngobrol langsung dengan Kak Putut yang merupakan owner dari Mahligai Wedding. Kak, sekarang ini kan ya kita agak sangkut pautkan lah dah ekonomi dunia saat ini lagi
1: tidak baik-baik
0: tidak
1: saja.
0: Baik-baik saja gitu ya, lagi.
1: Itu juga yang terasawin.
0: Tantangan luar biasa. Dalam 2026 inilah gimana grafiknya Kak di Mahligai?
1: Ya ini juga kayak kita kayak jadi naik turun kan, karena apa? Yeah. Karena baru belakang ini kan semua naik ya. Nah itu yang kita takutin, kalau semua naik, jadi orang ke wedding pun dia pasti carinya yang harganya turun gitu.
0: Yeah. Nah, udah itu yang kita kualitas takutin. Lagi tuh biasanya.
1: Bener. Nah itu yang ditakutin.
0: Nah, tapi sudah ada strategi gimana cara nanggapinnya nanti gitu?
1: Iya, dengan kita yakin dengan hasil yang kita kasih itu. Juga nggak akan sia-sia, kita kasih yang terbaik.
0: Karena bicara wedding ini memang tantangannya saat ini, walaupun ini bicara tentang Selat Hormuz dengan minyaknya yang datang ke sini gitu ya, dan itu tentu mempengaruhi kita juga nih. Misalnya saya mau nikah gitu ya, wah dengan wajah segini ekonomi rupiah juga sedang anjlok gitu ya.
1: Terus apa-apa udah mulai naik, kayak catering juga udah mulai naik, gedung sekarang naik semua loh bang.
0: Tapi di wedding juga udah mulai terasa kayak?
1: Terasa bang, kayak gedung yang berapa bulan lalu itu misal dia sewanya 10 juta gitu, sekarang udah 15 juta.
0: 15 juta.
1: Naik 5 juta bang.
0: Wah itu naik 50% gak?
1: Iya, terus kayak kalau kayak catering itu paling naik 2-4 ribu lah per pax gitu. Jadi tapi berasa kan bagi pengantin-pengantin itu gitu. Yang tadinya terus MOA juga harganya mulai berubah gitu kan. Udah naik semua bang memang.
0: Tapi kalau dari kakak sendiri sudah mulai menaikkan harga? Terpaksa kali ya?
1: Iya sedikit. Jadi kadang ya? Kami kalau paket itu kita bagi-bagi lah jadinya gitu.
0: Dibuat lebih ini ya, lebih rinci,
1: lebih, iya, lebih kecil gitu ya. Lagi. Jadi kita itu ada paket silver, gold, dan premium itu sih.
0: Itu sih strateginya memang sih, harus ada strategi sih. Kalau memang yang ini kan gak bisa dipungkirin nih, gak cuma Indonesia aja, gak cuma Batam aja rasanya kayak. Tetangga kita juga yang terkenal makmur, rakyatnya juga pasti saya rasa ini mungkin. Tapi kalau isu yang ini loh gak, di sosial media kan sempat rame tuh nikah di KUA aja gitu. Itu gimana sih tanggapan seorang wedding gitu ya, yang memiliki impian wedding itu seperti ini gitu?
1: Gak apa-apa sih kalau yang mau nikah di KUA aja.
0: Tapi perlu wedding juga sih kayak buat makeup-makeup gitu ya.
1: Iya, pasti biasanya KUA itu bang, mereka tetap pakai baju sama makeup. Rata-rata kami kemarin berapa kali handle itu tetap makeup sama baju kok.
0: Cuma biasanya mungkin
1: dekornya aja yang enggak
0: gitu ya. Tetap juga ya. Ada paket juga di untuk yang situ yang seperti itu.
1: Iya, bisa. Kita fleksibel aja, Bang. Fleksibel, apa ya. Aja ada. Nanti untuk harganya kita menyesuaikan. Jadi kayak jenis-jenis baju juga beda, dari yang paket reguler, terus paket premium, sama paket yang VIP, bajunya juga beda-beda. Jadi kita itu Mahligai dari semua kalangan kita bisa masuk.
0: Dari semua tantangan yang sudah kakak lewati ya, berarti Mahligai Wedding udah berapa tahun kak?
1: 4 tahun lebih lah.
0: Lebih ya, udah 4 tahun itu juga sudah cukup berpengalaman nih dalam dunia wedding. Apa sih yang paling menantang waktu kakak ngejalanin usaha wedding ini?
1: Paling menantang ke pulau-pulau bang. Ke pulau-pulau. Aku tuh orangnya nggak bisa renang.
0: Ke pulau-pulau juga ya?
1: Iya, ke Pulau Bintan, Pulau Bulang, Pulau Buluh. Terus apa lagi ya, pokoknya yang naik pompong rata-rata. Dari itu tantangan aku itu bang, aku gak bisa renang. Jadi aku tuh otaknya udah traveling ini, aku nanti tenggelam atau aku digigit buaya gitu. Nah, tapi karena kayak ada sahabat yang nikah di pulau, jadi dia minta tolong di make up-in.

0: harus datang semua pakai attire apa semua paketnya dari kita. Ya aku demi dialah aku beraniin diri gitu. Nah, dari situ aku mulai terbiasa ke pulau-pulau naik kapal kecil yang kayak pompong ya. Nah, kayak
1: pancung
0: gitu. Oh, pancung ya. Aku takut loh, Bang. Kadang kita waktu itu berangkatnya nanti jam 3 dari Batam, jam 3 subuh itu ya. Terus nanti pulangnya itu bisa jam 12 malam karena dia sampai ganti baju berikutnya kan gitu. Terus misal kadang kalau di pulau itu acaranya berhari-hari gitu kan, aku pasti pulang ke Batam, nggak mungkin aku tidur di sana kayak nggak mau jadi beban tuan rumah aja gitu kan, subuhnya balik lagi kayak gitu. Itu yang udah tantangan terberat bagi aku ya, paling itu sih yang malam-malam pakai kapal kecil banget yang cuman ada lampu yang abang itunya cuman di sini lampunya itu.
1: Naik pancung biasanya orang kalau berangkat itu ya jam-jam udah ada matahari.
0: Itu juga kita masih gelap-gelap. Tapi seru.
1: Pulangnya juga gelap-gelap gitu.
0: Iya, gelap-gelap. Itu tantangannya.
1: Demi nge-service.
0: Iya, itulah cari duit, Bang, susah.
1: Luar biasa sih. Tapi memang ya namanya kalau kita berusaha ya harus all out ya, guys.
0: Iya, betul.
1: Bukan cuma dari pelayanannya tapi juga dari kita sendiri itu harus rela berkorban tuh.
0: Benar. Itu karena aku tadi hobi, jadi aku seneng, aku enggak pernah ngerasa capek. Kalau aku capek paling kuyuk di badan itu ada 10.
1: Ada
0: gitu.
1: 10 kayak apa lagi ditempel di mana nih? Sampai 10.
0: Bentar lagi aku jadi brand ambassador kuyuk kayaknya. Karena kan orang tahu kalau udah mulai capek kuyuk aja sih itu.
1: Udah. Apalagi ke pulau kayak angin kencang ya.
0: Angin
1: luar biasa kencang. Sih, Kak. Tidak bisa berenang. Berangkatnya juga subuh-subuh matahari enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Model lampu yang ada di apa? Tekong ya namanya, yang ada di kepala tekong, model itu aja gitu ya.
0: Kapalnya kecil.
1: Kapal kecil lagi.
0: Aku baru pikir yang kata orang banyak pulau yang banyak buaya itu pulau apa sih itu kemarin?
1: Pulau Bulan.
0: Kemarin di situ juga. Jadi aku udah otak, aku udah traveling. Ini kalau kita dilempar sama buayanya di kayak gini ini apa nggak jatuh semua ini?
1: Berarti sebelum berangkat udah tulis wasiat nih.
0: Sepanjang jalan itu juga baca ayat kursi, Bang. Tapi seru.
1: Ya, ya pengalaman lah ya.
0: Iya, di pulau seru-seru, orangnya baik-baik, ramah, makanannya enak-enak.
1: Tapi selain ke pulau-pulau sama Bintan, kemana lagi? Paling jauh deh.
0: Singapura. Wedding. Sering kita berapa kali make up, attire juga. Terus kita juga nginep di sana. Semua akomodasi biasanya di prepare sama orang Singapura. Biasanya yang nikah itu ceweknya WNI. Nah, yang laki-lakinya
1: warga sana.
0: Iya, warga sana. Terus Mahigai sendiri itu sering keluar kota juga. Seperti dibawa baju kita ke Jakarta, terus ke Surabaya, ke Pekanbaru gitu. Beberapa kayak gitu sih baju-baju weddingnya.
1: Oke. Kak Putut, saya bacakan dulu ada di WhatsApp kita, satu pendengar kita namanya Haudi. Kak, gimana cara ngehadapin klien yang banyak maunya? Gimana tuh caranya, Kak Putut? Pernah gak sih dapat klien yang banyak maunya?
0: Banyak banget.
1: Saya maunya begini nih.
0: Iya.
1: Padahal cocoknya aku aja dia harusnya begini, pakainya harus cocoknya gini gitu
0: ya. Iya. Biasa sering kayak gitu sih, Bang. Kadang kita rekomen apa, mereka maunya apa. Tapi kalau yang dia bisa kasih, kita kasih arahan sebenarnya cocoknya gimana, itu ya enak. Kalau nggak mau ya udah kita ikutin aja apa maunya dia gitu.
1: Tapi merasa puas nggak sih, Kak Putut sendiri, kalau dia maunya ini padahal nggak cocok gitu?
0: Enggak
1: ya. Tapi ya demi pelayanan.
0: Ya kadang kan ya, yang penting kita servis pengantinnya, orang tuanya, mereka maunya apa gitu. Nah, kadang juga ada nanti pengantinnya mau begini, ternyata keluarga atau orang tuanya pengennya begini gitu. Jadi kita kadang ini serba salah nih posisinya gitu kan. Nanti endingnya orang wedding selain, padahal sebenarnya itu maunya pengantin gitu.
1: Sementara orang umum juga liatnya kayaknya
0: pas
1: deh gitu.
0: Gitu. Itu aja, tapi kami tinggal bilang itu maunya pengantin, requestnya pengantin gitu. Ya pastilah namanya orang ngerasa dia yang pakai jasa kita, dia pengen banyak maunya kan. Ya. Balik lagi dengan cara kita meyakinkan gitu.
1: Tapi sejauh ini ada yang bisa diyakinkan, ada yang nggak bisa gitu ya?
0: Iya. Namanya di jasa ya, Bang, ya pasti ada lah kayak gitu.
1: Yang penting maunya dia sudah kita usahakan.
0: Ya, dan intinya apapun yang mereka mau kita ikutin dan kita harus kasih yang terbaik, walaupun nggak sesuai dengan yang kita mau. Tetap kita harus ramah dan baik, komunikasi yang bagus itu sih. Gak mau juga nanti gara-gara kita gak sesuai dengan yang kita mau, terus dia maunya seperti ini, kita enggak lah kak, terserah kakak atau gimana gitu-gitu, enggak mau juga, Bang.
1: Gak mau juga ya.
0: Jadi sampai akhir, walaupun kita sebenarnya dalam hati seperti apa, sampai selesai acara tetap aja kita kasih servis yang baik. Itu aja sih.
1: Biasanya pengantin pria apa wanita yang banyak maunya?
0: Kalau cowok kan rata-rata ngikut, Bang.
1: Ikut sih ya. Udah pasti ya jawabannya, enggak mau jawab sih langsung, jawabannya langsung terbalik gitu. Udah pasti si laki-laki aman-aman aja ya.
0: Bisa perempuan. Tapi sejauh ini customer mahaga oke semua ya. Oke
1: semua. Wah, luar biasa nih. Mana tahu nanti peninggian kita di yang pengen ada yang makeup, ada dekorasi, dan
0: salah
1: sehubung ya, nanti ada.
0: Betul, dan kita ini ada wedding market bang.
1: Ada wedding market
0: ya? Ya, di One Mall, dari tanggal 12 kemarin sampai 21 Juni nanti, 10 hari. Nah, di situ banyak banget promo dari Mahigai sendiri. Boleh aku sebutin nggak?
1: Boleh.
0: Oke, untuk promo Mahigai Wedding sendiri, itu di acara wedding market Power by Ebony, itu ada potongan cashback langsung 2 juta, terus pre-foto pre-wed, pre-fotografer pre-wed, studio pre-wed, print baju pre-wed, print makeup pre-wed, pre-wedding content creator, dan pre 100 porsi stall T1 Palembang. Wah, beda nih dari yang lain.
1: Beda yang lain, ada servisnya juga, ada kontennya juga.
0: Iya, semua udah lengkap.
1: Karena saat ini paling lengkap sih rasanya, nggak abdul rasanya kalau nggak ada kontennya kayak.
0: Iya, sekarang kan zaman sosmed kan, kalau kita nunggu fotografer dan videografer itu kan biasa seminggu atau dua minggu baru ready. Nah kalau ada wedding content creator itu kan
1: di situ selesai
0: langsung bisa ambil berapa video kan, zaman anak Gen Z sekarang ya.
1: Jadi Kak Putri terima kasih ya sudah ngobrol-ngobrol banyak dengan kita. Dan jadi untuk peningkat satu hari Batam yang ada kepikiran ingin membuka usaha, realitanya seperti itu, nggak gampang juga tuh.
0: Nggak gampang. Kak Putut
1: tadi ada yang kliennya, aduh nggak cocok tapi pengennya begitu ya, harus dirayu-rayu, belum lagi dapat klien yang dari pulau-pulau Hinterland, 3 subuh loh udah berangkat nelayan aja mungkin. Waduh, nelayan belum bangun kayaknya. Udah bangun sih kalau nelayan kalau malam ya. Maksudnya kita nih para pekerja belum masih enak-enak tidur, Kak Putut udah kepulang. Pulangnya lagi jam 12 malam.
0: Ya, belum lagi kalau standby LED decor kita nggak tidur itu sampai subuh. Aku lanjut makeup lagi pengantin. Nanti abis itu sampai malamnya, sampai baju ketiga itu baru bubar. Tapi semua dinikmatin karena aku ya itu hobi sih bang, hobi yang dibayar.
1: Ya, kembali lagi ke awal, itu udah passionnya kakak.
0: Iya.
1: Di awal juga memang suka makeup, suka ngedekor, ya. Suka yang hal-hal yang detail gitu ya, yang rapi gitu ya, memperindah gitu ya. Hingga akhirnya sampai dengan saat ini memutuskan membuka industri wedding. Kak Putut, sebagai terakhir, apa sih yang kakak pegang sampai dengan saat ini? Percaya bahwa industri yang kakak jalani ini akan berkembang selalu.
0: Karena satu, konsisten sih.
1: Konsisten ya.
0: Konsisten, terus servis yang baik, terus inovasi. Jadi kita nggak cuman itu-itu aja, jadi kita harus paham dunia luar lagi musim seperti apa, baju seperti apa, dekor seperti apa, makeup seperti apa. Nah itu harus tahu itu. Dan harus upgrade terus
1: pokoknya ya. Kalau masuk di industri wedding harus update terus ya,
0: nggak jalan di tempat,
1: nggak boleh jalan di tempat.
0: Itu aja.
1: Terima kasih Kak Putut.
0: Ya, terima kasih Abang.
1: Dari Batam. Salam buat teman-teman kru semua ya Kak ya.
0: Iya.
1: Karena di balik wedding ini pasti ada kru yang sangat
0: hebat
1: solid,
0: semua.
1: Yang hebat
0: semua.
1: Hebat ya.
0: Yang enggak tidur.
1: Yang enggak tidur gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Pernya demikian untuk program kita di UMKM Bicara untuk hari ini. Di Senin depan kita masih kembali hadirkan para pelaku UMKM lainnya untuk Anda. Untuk saat ini kita usahakan, nanti saya di Lintas Batam Sore masih menemani Anda. Kak Putut, terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Bye.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda untuk berita Korwil 15 Padang Prabu bersama RRI Pekanbaru. Selamat mengikuti. Berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Murniadi dalam berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026.
2: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.
1: Kami awali dari RRI Pekanbaru pendengar. Pihak kepolisian menangkap pasangan suami istri yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak. Selengkapnya laporan reporter Santi Yunas.
3: Polsek Pangkalan Kerinci mengungkap dugaan tindak pidana eksploitasi terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Kasus ini menyeret sepasang suami istri yang diduga memanfaatkan anak-anaknya untuk mencari keuntungan ekonomi. Pasangan berinisial SM dan MM diamankan setelah diduga memaksa tiga anaknya untuk mengamen, mengemis hingga menjadi manusia silver di persimpangan lampu merah Pangkalan Kerinci. Ketiga korban diketahui berusia antara 9 hingga 11 tahun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Hasim Rizal II mengatakan kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat. Berdasarkan hasil penyelidikan, masing-masing korban diwajibkan mengumpulkan uang hingga Rp250.000 setiap hari. Aktivitas tersebut diduga telah berlangsung selama 7 bulan sejak keluarga itu pindah ke Pangkalan Kerinci.
4: Modusnya adalah untuk meminta-minta. Nah, untuk meminta-minta kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Polres Pelalawan. Kemudian didapatkanlah modus mereka-mereka ini di eksploitasi untuk meminta-minta di lampu merah.
3: Sementara itu warga mengaku miris mengetahui ada yang kasus orang tua yang sengaja mengeksploitasi anaknya dengan menjadi seorang pengemis. Menurutnya anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang layak bukan dipaksa untuk mencari uang di jalanan.
5: Perasaan itu sangat miris ya, karena anak harus seperti itu dipekerjakan dan menggunakan cat atau sebagainya, itu sangat membahayakan untuk anak. Seharusnya anak mendapatkan pendidikan atau yang terbaik, namun diperlakukan seperti itu. Ya, saya rasa ini juga lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait ya, seperti Dinsos atau untuk anak agar lebih memperhatikan ini. Sebelumnya ini jangan dibiarkan meluas. Jika ini tidak segera diatasi, ini akan muncul-muncul lagi yang orang tua yang memperlakukan anak seperti itu. Saya harap ketegasan dari pemerintah dan penegak hukum untuk menghentikan kegiatan seperti ini. Saya rasa seperti itu.
3: Dalam penindakan ini, polisi turut menyita dua unit ember yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan uang hasil mengemis dan mengamen. Barang bukti tersebut kini diamankan untuk kepentingan penyidikan. Kedua tersangka telah ditahan di Mapolsek Pangkalan Kerinci. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Beralih ke Bengkalis, pendengar. Masyarakat mengeluhkan adanya kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Sementara itu, untuk Pertalite sulit didapatkan masyarakat karena tidak boleh dijual secara eceran. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
6: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 yang mulai berlaku sejak Rabu 11 Juni 2026 membuat sejumlah pengguna kendaraan di Kabupaten Bengkalis terkejut. Kenaikan tersebut memaksa masyarakat untuk mengeluarkan biaya lebih besar guna memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan mereka. Di Pulau Bengkalis sendiri, ketersediaan Pertamax RON 92 masih terbatas. Hingga saat ini hanya dua SPBU yang menyediakan BBM non-subsidi, yakni SPBU Jalan Lembaga dan juga di SPBU Desa Teluk Lata. Adi Putra, seorang warga Bengkalis, Kalis mengaku selama ini lebih sering membeli Pertamax dari pedagang eceran karena stok di SPBU kerap habis. Menurutnya kenaikan harga di SPBU turut berdampak pada harga di tingkat pengecer. Adi Putra juga mengatakan bahwa sebelum kenaikan harga Pertamax di tingkat eceran dijual sekitar Rp15.000 hingga Rp16.000 per liter. Namun kini harga di SPBU telah mencapai Rp17.000 per liter, sementara di pengecer berkisar antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liternya. Ia juga menilai antrian kendaraan kendaraan di SPBU pada Kamis pagi terlihat lebih ramai dibandingkan dengan hari-hari biasa meskipun masih berada dalam area SPBU.
7: Susah Pak di Bengkalis Pak, makanya ini ke Surabaya dari Bengkalis ke Surabaya sekitar 12 menit juga nih. Sudah 2 hari susah Pak di
8: keliling-keliling jadi ya.
7: Sudah keliling Pak. Selama ini sih di pinggiran jalan di pertama udah 19.000 kalau di jalan asal kita Pak. Sebagai warga negara yang tengah.
6: Berdasarkan pantauan di sejumlah SPBU di Bengkalis, kondisi penyaluran BBM masih terbilang normal. Di SPBU Selat Baru, antrian kendaraan roda 4 maupun roda 2 masih terkendali dan tidak sampai mengular ke badan jalan. Sementara itu di SPBU Jalan Bantan, antrian kendaraan juga terpantau sepi. Namun stok Pertalite sempat habis menjelang siang dan dijadwalkan kembali masuk pada sore harinya. Menurut Ujang, kenaikan harga Pertamax belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konsumsi Pertalite. Kondisi antrian masih tetap berlangsung seperti biasa. Ia memastikan pasokan Pertalite di SPBU yang dikelolanya berjalan lancar dengan pengiriman rutin setiap hari.
9: Nggak ada sama apa informasi kenaikan Pertalite, nggak ada. Penyaluran BBM kita tetap normal. Berapapun kita permintaan kita tetap diapakan.
10: Balak berapa Mas?
9: 15 KL.
10: Habis semua?
9: Habis. Hari ini baru habis. Ini baru habis nih.
10: Untuk hari ini berapa?
9: Hari ini 15 KL.
10: 15 KL. Kita pesan jenis apa aja Pak?
9: Jenis petalit aja Pak, dengan biaya solar.
10: Oh, biaya solar sama petalit?
9: Iya.
10: Tapi yang masih dicari masyarakat itu yang mana Pak?
9: Petalit
10: ya?
9: Iya.
6: Sementara itu di SPBU Jalan Lembaga stok tersedia hanya 5 KL Pertalite dan 5 KL Pertamakron 95 dan ini dalam waktu beberapa jam akan habis. Persediaan BBM bersubsidi khususnya Pertalite sejauh ini masih aman dan pasokan dari Pertamina berjalan lancar sesuai permintaan SPBU. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Beralih ke Batam, pendengar, momentum peringatan Hari Donor Darah Sedunia 2026 dimanfaatkan PMI Kota Batam untuk mengajak masyarakat lebih aktif mendonorkan darah secara rutin guna memenuhi kebutuhan transfusi di berbagai fasilitas kesehatan. Selengkapnya laporan reporter Nurul Mahfud.
11: Kebutuhan darah di Kota Batam terus menjadi perhatian seiring tingginya permintaan dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Untuk menjaga ketersediaan stok darah tetap aman, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Batam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah secara sukarela dan berkelanjutan. Kepala PMI Kota Batam Sri Sudarsono mengatakan, donor darah selain membantu pasien yang membutuhkan transfusi, juga menjadi bentuk kepedulian sosial yang memberikan manfaat luas bagi kemanusiaan. Ia mengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan jumlah pendonor sukarela di Kota Batam. Berbagai kegiatan sosialisasi dan kerjasama dengan instansi maupun komunitas dilakukan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam mendonorkan darah.
12: Jadi kita mengajak menjadikan donor darah sebagai gerakan kemanusiaan bersama dan secara rutin, tidak hanya satu kali tapi terus menerus seperti kita makan, minum setiap hari. Setetes darah itu untuk kemanusiaan, berikan darah, selamatkan kehidupan. Itu yang mutu kita pegang terus sampai sekarang. Dan saya mengharapkan juga melalui forum ini juga saya sekali lagi terima kasih kepada mitra kerja kita, ada organisasi-organisasi sosial maupun keluarga-keluarga besar. Itu yang secara rutin selalu tanpa kita minta datang menawarkan, jadi hampir setiap hari ada donor darah.
11: Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk donor darah diharapkan terus meningkat sepanjang tahun. Dengan bertambahnya jumlah pendonor aktif, PMI optimistis kebutuhan darah bagi masyarakat Batam dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Pendengar, peringatan Hari Donor Darah Sedunia 2026 menjadi momentum bagi PMI Natuna untuk kembali mengajak masyarakat meningkatkan partisipasi donor darah di tengah masih terbatasnya ketersediaan stok darah di Natuna. Dari RRI Ranai, selengkapnya laporan reporter Analia Widi.
13: Momentum Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap 14 Juni 2026 dimanfaatkan oleh Palang Merah Indonesia, PMI Natuna, untuk kembali mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya ketersediaan darah di Kabupaten Natuna. Ketua Markas PMI Natuna, Dede Muhammad Ramli, kepada RRI menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi stok darah yang masih belum stabil. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dibebankan pada satu pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan seluruh elemen yang ada.
14: Masyarakat itu mau mendonorkan darahnya. Memang ada sebagian orang berpendapat sakit ditusuk jarum, tapi lebih menyakitkan di saat kita membutuhkan darah dan tak kunjung mendapatkan darah. Jadi masyarakat, ayo sama-sama kita sepakat untuk menyelamatkan orang lain adalah menyelamatkan diri kita sendiri. Kita donor darah.
13: Sementara itu, warga Ranai Kabupaten Narawi kepada RRI membagikan pengalamannya saat keluarganya membutuhkan transfusi darah namun sempat mengalami kesulitan untuk mendapatkan donor darah di Natuna.
15: Pernah mengalami butuh darah, tapi sulit di Natuna. Waktu itu kebetulan keluarga, ya berharap ke depan stok darah di Natuna itu tersedia dan mudah didapat sehingga pasien dan keluarga pasien tidak kebingungan jika membutuhkan darah tanpa perlu mencari pendonor darah.
13: Peringatan Hari Donor Darah Sedunia tahun ini diharapkan menjadi pengingat bersama agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan donor darah, sehingga kebutuhan darah di Natuna dapat terpenuhi dengan lebih baik. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Beralih ke RRI Bukit Tinggi. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengharapkan Bukit Tinggi di usianya ke satu abad harus mendunia tanpa kehilangan jati diri. Laporan Joni Marbeta.
16: Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Deni Abdi SMSI menilai kehadiran para duta besar negara sahabat pada puncak peringatan satu abad jam gadang yang malam puncaknya dihelat 20 Juni 2006 menjadi simbol persahabatan sekaligus kolaborasi internasional bagi Kota Bukit Tinggi sebagai kota bersejarah dan budaya yang ada di Indonesia saat ini. Menurut Deni Abdi, merupakan diplomat karir senior itu berasal dari Ranah Minang, bahwa rencana kehadiran sejumlah duta besar termasuk duta besar Belanda untuk Indonesia menunjukkan pengakuan dunia terhadap pentingnya Bukit Tinggi yang memiliki nilai sejarah besar histori dalam perjalanan bangsa di negeri ini. Dikatakan Bukit Tinggi memiliki posisi strategis karena pernah menjadi pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI yang dipimpin Perdana Menteri Mr. Saprudin Prawiranegara. Selain memiliki sejarah perjuangan bangsa, kota ini juga didukung panorama alam yang indah dan kekayaan budaya yang menjadi daya tarik wisata saat ini. Dirinya menegaskan bahwa potensi tersebut harus dikelola secara profesional agar mampu meningkatkan citra Bukit Tinggi di tingkat kancah internasional. Momentum peringatan satu abad jam gadang juga dinilai sebagai kesempatan untuk memperkenalkan kota ini kepada masyarakat dunia secara global. Deni Abdi juga mendorong pemerintah daerah mengadopsi berbagai praktik terbaik dari negara lain, terutama dalam pengelolaan kebersihan, sampah, penyediaan air bersih, serta pembangunan yang berwawasan lingkungan Go Green. Selain itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di Bukit Tinggi memiliki visi yang sama dalam mempromosikan kota tersebut tanpa meninggalkan identitas budaya lokal, civil society, bahkan wisatawan mancanegara datang untuk melihat keunikan budaya dan nilai-nilai masyarakat yang dimiliki Bukit Tinggi. Karena itu, aspek hospitality, keramah tamahan masyarakat, dan pelayanan kepada wisatawan harus terus diperkuat agar Bukit Tinggi semakin nyaman bagi seluruh pengunjung yang datang ke kota ini.
17: Bukit Tinggi ini kan sejarahnya banyak sekali ya. Kalau kita bicara Republik Indonesia, banyak sekali peran baik Bukit Tingginya maupun tokoh-tokohnya gitu. Di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan Republik Indonesia. Nah, kita ingin jadi negara maju. Kita punya banyak SDM, kita punya banyak sektor yang bisa kita bangun. tahun. Bukit Tinggi ini memiliki paket yang lengkap, khususnya daya tarik histori dan keindahannya. Nah, ini yang mau kita kemas, kita buat secara rapi, secara profesional, termasuk beberapa diantaranya Duta Besar Sahabat. Ini akan semakin positif citra Bukit Tinggi ke depan dan tentu Sumatera Barat pada umumnya. Nah, kalau sudah begitu ya, termasuk masyarakat yang ada di Minangkabau menjadi kebanggaan. Kota-kota di Indonesia termasuk Bukit Tinggi ini semakin mengglobal. Kita ikuti best practice dari berbagai negara, misalnya bagaimana kerapian, pengelolaan sampah, gitu. Air bersih itu penting, dan kita menuju go green juga supaya polusi makin berkurang, dan yang penting juga masyarakat diuntungkan dengan adanya berbagai aktivitas ekonomi. Nah, yang penting kita kompak, kita punya visi bersama, kita majukan dan kita promosikan Bukit Tinggi.
18: Dan Bukit Tinggi harus buka diri ya Pak?
17: Harus membuka diri, betul. 100 tahun perayaan Jam Gadang ini membuka diri, ya of course, karena kita mau interaksi dengan orang asing, tapi jangan lupa juga budaya lokal kita tampilkan, karena orang asing itu datang pengen melihat keunikan. Dari sisi budaya kita kaya sekali kan, di 100 tahun perayaan Jam Gadang ini, jadi luar biasa.
16: Oke. Peringatan satu abad Jam Gadang diharapkan menjadi momentum memperkokoh posisi Bukit Tinggi sebagai kota bersejarah, berbudaya, sekaligus destinasi wisata bertaraf internasional. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
1: Beralih ke Padang, pendengar. Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies, ASITA, Sumatera Barat mulai melakukan berbagai persiapan untuk menyambut musim libur sekolah. Berlangsung hampir 3 pekan, diperkirakan musim liburan sekolah bisa meningkatkan pergerakan wisatawan ke daerah ini. Selengkapnya laporan reporter Melati Oktawina.
19: Kawan-kawan pengusaha di ASITA, apakah itu biro perjalanan ataupun agen perjalanan, seperti biasa tiap tahun sudah mempersiapkan hal ini.
20: Ketua DPD ASITA Sumatera Barat Nadir Syah Bakri kepada RRI di Padang pagi tadi menyampaikan, musim libur sekolah dimulai pada 22 Juni hingga 11 Juli 2026 mendatang. ASITA bersama pelaku usaha perjalanan wisata telah mengantisipasi peningkatan kunjungan dengan menyiapkan berbagai kebutuhan layanan wisata. Ia menjelaskan persiapan yang dilakukan seperti memastikan armada transportasi wisata. Tujuannya agar dapat melayani kebutuhan wisatawan dengan aman dan nyaman selama masa liburan berlangsung. Selain itu, ASITA juga menjalin koordinasi dengan pengelola objek wisata dan destinasi di berbagai daerah. Hal dimaksud untuk memastikan seluruh fasilitas dan layanan bagi pengunjung dalam kondisi siap digunakan.
19: Mulai dari maintain mereka punya properti untuk berkendara dan juga membicarakan dengan teman-teman pengurus objek ataupun destinasi supaya lebih well prepared kondisi hari ini. Juga diharapkan menjamin kondisi keamanan dan kenyamanan para wisatawan selama berkunjung di Sumatera Barat, terutama pada musim liburan anak-anak sekolah.
20: Ketua DPD ASITA Sumatera Barat Nadir Syah Bakri mengungkapkan telah menerima sejumlah reservasi kunjungan wisata untuk periode libur sekolah. Kunjungan tersebut didominasi kegiatan wisata pelajar dan keluarga dari provinsi tetangga seperti Riau, Jambi, dan Bengkulu. Nadir Syah memperkirakan destinasi wisata yang menawarkan aktivitas ramah anak menjadi tujuan favorit selama libur sekolah. Begitu pula dengan kawasan wisata pantai, pulau, hingga destinasi berbasis aktivitas air diprediksi ramai dikunjungi wisatawan. Melati Oktawina melaporkan.
1: Mendengar, pemerintah Kota Batam menegaskan pemerataan pembangunan akan menjadi perhatian utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk di wilayah hinterland. Selengkapnya laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
21: Pemerintah Kota Batam terus mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan pembangunan. Langkah ini dilakukan mengingat karakteristik Batam yang memiliki kawasan perkotaan, industri, hingga wilayah pulau dan hinterland dengan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda. Pemerataan pembangunan diarahkan tidak hanya pada infrastruktur dasar, tetapi juga peningkatan pelayanan publik, kualitas lingkungan permukiman, serta akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah menilai pembangunan yang tidak merata dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah apabila tidak ditangani secara berkelanjutan. Wali Kota Batam Mamsaka Rahmat mengatakan pembangunan daerah harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan dan wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
0: Perhatian pembangunan juga menjadi perhatian utama, mengingat Kota Batam memiliki karakter wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, kawasan industri, hingga wilayah pulau-pulau dan hinterland. Oleh karena itu, pembangunan harus diarahkan agar tidak menimbulkan kesenjangan antar wilayah, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
21: Melalui pemerataan pembangunan tersebut, pemerintah Kota Batam berharap kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah dapat meningkat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Saki Panusaki melaporkan.
1: Beralih ke Bengkalis, pendengar. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PMD Kabupaten Bengkalis, mulai memfinalisasi berbagai persiapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa, pilkada serentak yang direncanakan digelar tahun depan. Salah satunya melalui penyelesaian perubahan peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan pilkades. Selengkapnya laporan Nur Fitriani.
4: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis saat ini tengah memfinalisasi persiapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang. Salah satu persiapan yang dilakukan yaitu menyelesaikan perubahan peraturan daerah yang akan menjadi dasar pelaksanaan pilkades di Kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas PMD Bengkalis Ismail mengatakan perubahan regulasi tersebut dilakukan menyesuaikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa. Selain itu, PMD juga tengah menyiapkan rencana sosialisasi kepada seluruh pemerintah desa agar memahami aturan dan tahap pilkades yang akan dilaksanakan.
22: Dinas PMD sekarang sedang mempersiapkan kapan memfinalisasi persiapan untuk pelaksanaan pilkades. Salah satunya perubahan perda terkait dengan pelaksanaan pilkades sehubungan dengan telah terbitnya PP 16 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang desa.
4: Ismail menambahkan, setelah proses finalisasi selesai, dokumen perubahan peraturan daerah akan segera diajukan untuk dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap seluruh tahapan persiapan dapat berjalan lancar sehingga pelaksanaan pilkades serentak mendatang dapat terselenggara secara tertib, aman, dan sesuai regulasi. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Dari RRI Pekanbaru, pendengar, menjadi orang pertama di data dalam Sensus Ekonomi 2026. PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, mengimbau masyarakat untuk menerima kunjungan petugas sensus dan memberikan data yang benar. Selengkapnya laporan reporter Femi Asti Yovani.
23: Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menjadi orang pertama yang didata pada program Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS. Pendataan dilakukan Senin pagi di kediaman Wakil Gubernur Riau di Jalan Sisingamangaraja, Pekanbaru. PLT Gubernur mengatakan sensus sangat penting untuk pengumpulan data guna pelaksanaan pembangunan tidak hanya daerah tetapi juga nasional. Dengan pentingnya sensus tersebut, maka PLT Gubernur menghimbau seluruh masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data-data yang ditanyakan dengan benar dan jelas. PLT Gubernur mengharapkan semangat kebersamaan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi di tahun 2026 di Provinsi Riau.
24: Alhamdulillah kami hari ini menerima dari tim dari BPS, tim sensus dan sensus ekonomi di Provinsi Riau pada hari dimulai di Jakarta. Ya, ini untuk seluruh Indonesia. Kami atas nama Provinsi Riau mengucapkan terima kasih dan kami berharap kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru pertama dengan sensus ini agar menerima ya seluruh tim datang ke rumah ya dan yang keduanya memberikan data yang benar ya untuk data-data yang diperlukan namun kerahasiaannya tetap dijaga ya kerahasiaan tetap dijaga inilah untuk ke depan kita perlu kebersamaan untuk memberikan data yang ini untuk masa depan Indonesia.
23: Sementara Kepala BPS Riau Asep Riyadi menyebutkan lebih dari 5.300 petugas telah siap diterjunkan untuk melaksanakan pendataan tidak hanya bagi masyarakat umum, seluruh kepala daerah mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota juga turut disensus pada hari yang sama. Selain itu, Asep Riyadi memperkenalkan tagline khusus yang disebut sebagai TIR untuk memudahkan masyarakat memahami prosedur sensus ekonomi. TIR merupakan singkatan dari terima kunjungan petugas, isi data sesuai fakta, dan rahasiakan data yang dijaga ketat oleh BPS.
3: Terima kunjungan petugas kami, kemudian menjawab, ya isi data sesuai dengan faktanya. Yang ketiga, data itu akan kami jaga kerahasiaannya. Jadi TIR, terima, isi, dan rahasia tetap terjaga. Itu saja mungkin Pak Gub, terima kasih dukungannya. Insya Allah BPS akan mensukseskan dan seluruh masyarakat Riau akan mensukseskan SE 2020.
23: Asep Riyadi mengajak seluruh masyarakat Riau untuk bersama-sama ikut mensukseskan sensus ekonomi 2026 atau yang disebut dengan SE 2026. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
1: Menjelang dimulainya operasi Patuh Singgalang 2026, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam bersama kepolisian memperketat pemeriksaan dokumen dan pajak kendaraan di kantor Bupati Agam serta di RSUD Lubuk Basung. Selengkapnya laporan Irsad dari RRI Bukit Tinggi.
5: Pemerintah Kabupaten Agam melalui Badan Pendapatan Daerah bersinergi dengan Satlantas Polres Agam, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, dan UPT Samsat Agam dalam melaksanakan pengecekan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di area kantor Bupati Agam serta RSUD Lubuk Basung. Kegiatan pemeriksaan itu sengaja diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum dan aparatur sipil negara terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Pihak panitia juga mempermudah proses pembayaran di tempat dengan menyediakan layanan samsat keliling secara langsung di lokasi pengecekan itu. Kepala Bapenda Kabupaten Agam Helton menjelaskan bahwa fokus dari kegiatan ini tidak sekedar memeriksa administrasi kendaraan, melainkan juga memberikan edukasi agar masyarakat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Helton mengimbau kepada seluruh ASN selaku panutan masyarakat beserta warga pemilik kendaraan untuk segera melunasi pajak serta memanfaatkan fasilitas samsat keliling maupun aplikasi pembayaran digital yang sudah disiapkan. Dirinya menambahkan bahwa pemeriksaan yang menyasar kendaraan para ASN di lingkungan Pemkab Agam ini merupakan bagian dari sosialisasi persuasif menjelang bergulirnya operasi Patuh Singgalang 2026.
7: Kita mengecek yang belum membayar pajak, tapi tidak mengambil tindakan, tidak mengeksekusi atakan menilang atau tidak. Jadi kita hanya mengecek kendaraan yang belum membayar pajak. Nah, hari ini kita tim sesuai dengan kewenangan kita, tugas pokok dan fungsi kita ada tim. Dan kemudian kita juga memberikan pelayanan di lapangan dan samsat kita bagi masyarakat yang akan membayar pajaknya. Ini dipersilakan melalui aplikasi yang sudah disiapkan bersama samsat.
5: Diketahui operasi Patuh akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat demi meningkatkan disiplin berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di jalan raya. Penindakan dalam operasi mendatang akan meliputi kelengkapan SIM dan STNK, kepatuhan pembayaran pajak, penggunaan helm, serta kelengkapan kendaraan lainnya yang sesuai dengan peraturan. Irsyad melaporkan.
1: Nelayan Natuna siap bantu patroli awasi kapal asing di Laut Natuna Utara dari RRI Ranai. Selengkapnya laporan Marjani.
8: Nelayan Natuna menyatakan kesiapan mereka untuk membantu aparat dalam melakukan pengawasan dan patroli terhadap dugaan aktivitas kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara. Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya mengatakan para nelayan siap terlibat dalam pemantauan di lapangan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menjaga kedaulatan perairan Indonesia sekaligus melindungi wilayah tangkap nelayan lokal. Menurut Rahmat, laporan mengenai keberadaan kapal ikan asing yang beroperasi di Laut Natuna Utara selama ini berasal dari temuan langsung para nelayan yang melaut setiap hari. Bahkan ia menegaskan nelayan siap mempertanggungjawabkan laporan yang mereka sampaikan. Ia berharap sinergi antara nelayan dan aparat keamanan laut dapat terus ditingkatkan agar pengawasan terhadap wilayah perairan Natuna semakin efektif.
10: Kalau memang tak bisa Bapak cari, biar kami yang antar. Siapkan kapalnya, nanti kami antar. Tidak mungkin dengan peralatan yang sebegitu canggih, Bapak tidak lihat. Kami bilang gitu, saya ngomong waktu itu. Kalau memang Bapak tidak bisa ketemukan itu, gandeng nelayan Natuna. beberapa nanti kami tunjukkan spot-spotnya. Kalau nggak temu dalam jangka 3 hari, ya berarti kami yang salah. Kami bilang gitu. Bahkan waktu itu ada beberapa oknum yang mengatakan bahwa nelayan Natuna ini nggak paham bahwa kapal itu hanya lewat.
8: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPSDP Natuna, Jerman, menyayangkan belum adanya umpan balik kepada nelayan terkait hasil tindak lanjut dari berbagai laporan yang telah disampaikan. Menurutnya, setiap informasi yang diberikan nelayan seharusnya ditindaklanjuti dengan penyampaian hasil patroli kepada masyarakat nelayan agar tercipta kepercayaan dan koordinasi yang lebih baik. Ia berharap ke depan, setiap laporan yang disampaikan masyarakat dapat direspon secara terbuka termasuk dengan memberikan informasi mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh instansi terkait.
10: Ditindaklanjuti juga tidak kembali informasinya ke nelayan. Jadi nelayan cuma melaporkan, ya memang seperti itu sih. Jalur Pokmaswas itu memang seperti itu.
8: Isu keberadaan kapal asing di Laut Natuna Utara kembali menjadi perhatian dalam beberapa pekan terakhir. Aparat keamanan laut sebelumnya juga melakukan patroli dan penelusuran terhadap laporan nelayan terkait dugaan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah tersebut. Dengan keterlibatan nelayan sebagai mata dan telinga di laut, diharapkan pengawasan terhadap potensi praktek ilegal fishing di perairan Natuna dapat semakin optimal. Demikian Mardani melaporkan.
1: Beralih ke Padang, pendengar. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengingatkan peserta yang mendaftar kegiatan pemagangan kerja ke Jepang untuk segera melengkapi syarat pendaftaran. Selengkapnya laporan reporter Dodi Setio.
6: Antusias peserta yang mendaftar program pemagangan ke Jepang tahun ini cukup tinggi. Pada RRI di Padang pagi tadi, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, Rina Adianti, mengatakan, hingga hari ini tercatat 180 pendaftar, kemudian 400 lebih yang berkonsultasi untuk mendaftar. Namun demikian belum seluruh pendaftar tuntas mengunggah berkas dan persyaratan. Bagi peserta yang kesulitan melengkapi berkas, kata Rina, bisa datang secara langsung ke kantor Disnakertrans Sumatera Barat untuk dibantu secara langsung oleh petugas.
9: Yang masuk ke link pendaftaran itu kan sudah harus mengisi persyaratan, karena kan mereka baru masuk data awal aja. Belum, jadi kita siasatin yang nggak paham cara pengisian itu persyaratannya kan ada di leaflet-leaflet yang kita sebar. Bisa datang ke kantor langsung antar aja manual.
6: Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, Rina Adianti, menjelaskan pendaftaran pemagangan ke Jepang akan ditutup pada 5 Juli mendatang. Oleh karena itu,

0: Pendengar, demikian lintas berita Kuril Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Kuril Nusantara 15 hari ini.

di Prosedur Radio Batam, channel informasi dan inspirasi. Siapa sangka nih, King Asianya kita, Jepang, berhasil menimbang Belanda dengan skor 2-1. Antara Belanda melawan Jepang memang menyisakan cerita yang sangat panas sekali dalam perjalanan Piala Dunia tahun ini 2026. Seusai pertandingan dengan Jepang, pelatih Belanda Ronald Koeman terlibat adu argumen ringan dengan para reporter yang ada di sana waktu konferensi pers di Amerika Serikat. Suasana konferensi pers memanas ketika Koeman mendapat pertanyaan kritis dari jurnalis Valentin Dresen. Dalam konferensi pers tersebut, Dresen sendiri menanyakan apakah Koeman sudah memberikan arahan keras kepada para pemain Belanda. Nah, pernyataan dari jurnalisme ini langsung mendapatkan respon yang tegas dari Koeman. Di ruang ganti, saya mengatakan apa yang saya katakan di sini. Ia katakan seperti itu oleh Koeman kepada reporter yang bertanya usai pertandingan tersebut. Koeman sendiri menegaskan dirinya selalu kritis terhadap performa dari timnas Belanda. Dan di sisi itu, Koeman sendiri menilai kritik media atas skor imbang Belanda dengan Jepang terlalu berlebihan. Dan menurutnya, ada perbedaan antara evaluasi dan penilaian berlebihan. Lalu momen menarik terjadi ketika Koeman menyinggung Crescencio Somerville. Dan nama winger Belanda itu kembali menjadi bahan perdebatan dalam konferensi pers. Pelatih Belanda tersebut lalu melontarkan sindiran ringan dengan mempertanyakan apakah Dresen kini menyukai penampilan Somerville. Nah, itu menjadi pertanyaan tuh kepada dia. Nah, Koeman sendiri merasa kualitas Jepang masih sering diremehkan. Padahal menurutnya lawan ini ya, Jepang ini ya, tampil sangat disiplin dan juga berbahaya. Wajar sih ya, King Asia gitu loh. Walaupun memang beda negara ya kita, tapi merasa bangga loh salah satu perwakilan Asia kita bisa mengimbangi raksasa sekelas Belanda gitu dengan skor 2-1. Itu bukan gampang. Kalau ada menyaksikan pertandingan tersebut, itu luar biasa sekali. Wow, amazing gitu ya. Nah, untuk pendengar Prosedur Radio Batam yang mendengarkan siaran kami ya, bisa mendengarkan siaran langsung atau dengar bareng ya, debar melalui aplikasi RRI Digital, karena RRI Batam sendiri, karena kita berada di perbatasan, kita tidak merilai siaran ini. Namun di seluruh RRI Nusantara tetap merilai. Namun beberapa daerah seperti Batam ya tidak merilai karena regulasi yang berlaku. Tetap dukung ya tim kesayangan Anda di Piala Dunia, karena memang pertandingan ini adalah pertandingan gengsi dunia yang memang dapat menongkrak UMKM, sektor ekonomi dan lain-lain. Karena kalau ingat ya, Pele sempat membuat perang saudara yang ada di Afrika terhenti sejenak gitu ya, bahkan juga menuju arah perdamaian karena pertandingan sepak bola ini. Karena sepak bola ini bukan hanya olahraga saja, tapi simbol-simbol kedamaian, simbol ekonomi dan lain-lain. Sedangkan lagu hiburan tengah sore ini, Shalom 7, Mudah Saja.

Kalau kita bicara soal bola yang paling kontroversial di dunia sepak bola, nama Adidas Jabulani pasti langsung teringat. Digunakan di ajang Piala Dunia FIFA 2010, Jabulani hadir dengan desain modern dan teknologi baru. Bahkan namanya diambil dari bahasa Zulu yang berarti merayakan. Tapi uniknya, alih-alih dipuji, bola ini justru banyak dikritik. Sejumlah pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Iker Casillas mengeluhkan pergerakannya yang sulit diprediksi. Tendangan jarak jauh menjadi terasa aneh dan kiper pun kesulitan membaca arah bola. Ada yang bilang Jabulani terlalu sempurna, sampai sulit untuk dikendalikan. Tetapi justru disitulah daya tariknya. Bola ini menciptakan momen-momen tak terduga, gol-gol spektakuler, dan drama yang tak terlupakan. Terkadang sesuatu yang kontroversial itu justru menjadi yang paling dikenang. Dan Jabulani, ia bukan sekedar bola, tetapi bagian dari sejarah sepak bola dunia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda pendengar yang kami kutip dari Kementerian Komunikasi dan Digital di laman resmi mereka komdigi.go.id. Ada sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana Hibah Al-Baiti melalui nomor WhatsApp yang tertera. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Diketahui bahwa dana Hibah Al-Baiti merupakan program penipuan dan telah beredar sejumlah hoax di media sosial terkait tentang dana hibah tersebut. Ketika mengecek keaslian video yang menggunakan TrueScan, hasilnya adalah suara Saifullah Yusuf adalah video yang terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99%. Dengan adanya cek fakta ini, pendengar, dinyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Pas ini informasi sore mendengar pemain bintang Senegal Habi Diarra, dia buka suara nih jelang pertandingan yang akan melawan Prancis sebagai tim raksasa yang ada di Piala Dunia 2026 ini. Dan mereka nanti akan bertanding di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 dini hari. Laga bergensi ini akan terjadi di New Jersey, Amerika Serikat. Diarra sendiri mengaku bahwa Prancis memiliki talenta yang sangat elit, ya, para pemain elit mereka ini seluruh lapangan. Walaupun begitu, Diarra sendiri menegaskan Senegal dalam pertandingan kali ini tidak ada rasa takut sekalipun harus menghadapi Prancis. Diarra sendiri menegaskan Senegal akan terus memberikan performa terbaik dan Senegal diharapkan bermain lepas untuk menjamu Prancis di New Jersey, Amerika Serikat. Kemudian Diarra juga sempat cerita dapat bertanding di Piala 2026 ini merupakan mimpi masa kecilnya. Gelandang dari Sunderland ini juga mengirimkan pesan yang kuat menjelang pertandingan pembuka Senegal melawan Prancis. Yang menekankan bahwa Senegal selaku tim juara Afrika harus bermain dengan percaya diri, sekali juga menolak untuk diintimidasi oleh lawan mereka yang bertabur bintang. Memang kalau kita lihat ya, Senegal, Prancis, waduh, itu untuk formasi gitu ya, tim-tim elitnya, tim-tim mereka yang bermain di Eropa semuanya luar biasa. Tapi di sini Diarra mengatakan kami nggak takut, nggak gentar gitu ya. Tunggu aja kami nanti di hari Rabu tanggal 17 waktu Indonesia gitu ya. Kalau waktu mereka masih di tanggal 16 ya, 16 Juli 2026. Nanti kita dapat informasi lainnya untuk Anda. Saya rekam lagu lainnya untuk Anda sore ini. Ada Ungu dengan lagu klasiknya, lagu lawasnya, Demi Waktu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal yang ada di Kota Batam. Informasi yang pertama, Badan Pengusaha BP Batam resmi menunda rencana pembukaan lapak usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di kawasan Mega Legenda hingga Desember 2026. Kebijakan tersebut diambil untuk memberikan waktu tambahan bagi para pedagang mempersiapkan relokasi sebelum kawasan tersebut disterilkan sepenuhnya pada Januari 2027. Keputusan itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh anggota atau deputi bidang pelayanan umum BP Batam, Destri Sirait, bersama perwakilan pedagang dan sejumlah direktorat terkait di Marketing Center BP Batam. Penundaan pembukaan menjadi solusi sementara setelah para pedagang menyampaikan keberatan terkait tentang keterbatasan waktu relokasi serta minimnya sosialisasi sebelum penerbitan surat peringatan dan perintah pembukaan. Maraknya aksi pencurian dan perusakan fasilitas umum di Kota Batam mendapat perhatian serius pemerintah daerah dan kepolisian. Wali Kota Batam Sakar Rahmat dan bersama wakilnya Li Claudia Chandra menghadiri pertemuan khusus dengan Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, Kapolresta Parelang Kombes Pol Anggor Wijaksono, serta jajaran pejabat utama Polda Kepri dan Polresta Parelang di Mapolres Parelang pada Senin hari ini. Pertemuan tersebut membahas langkah pengawasan dan juga pengamanan terhadap meningkatnya kasus pencurian material fasilitas umum yang belakangan meresahkan masyarakat. Selain unsur pemerintah dan kepolisian, sejumlah pengusaha dan pemilik gudang skrap dan bersih tua juga diundang untuk diberikan arahan terkait selektivitas dalam pembelian barang bekas mereka. Informasi terakhir pendengar kami hadirkan dari Ibu Kota Kepri. Dugaan pembukaan dan juga penimbunan kawasan hutan produksi tetap atau HP di kawasan Jembatan 1 Dompak, Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau kini masuk radar serius Direktorat Jenderal Penanganan Hukum atau Gakum Kementerian Kehutanan. Kepala Balai Gakum Wilayah Sumatera, Hari Avianto, mengatakan pihaknya akan segera bergerak dan langkah pertama yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Balai Penempatan Kawasan Hutan atau BPKH Wilayah 12 Tanjung Pinang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Kepulauan Riau. Demikian peringkat lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda sore hari ini, dan kami sampaikan juga untuk sholat maghrib di Kota Batam ya, untuk muslim dan musliman akan dikumandangkan pada pukul 18:12 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami peringkat untuk lintas Batam sore hari ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah SWT. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Senyum engkau di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban.

Pendengar, pada suatu hari ada seorang pemabuk yang mengundang sekelompok sahabatnya dan mereka pun duduk. Kemudian si pemabuk memanggil budaknya, lalu ia menyerahkan 4 dirham kepada pembantunya dan menyuruhnya agar membeli buah-buahan untuk teman-temannya tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, si pembantu melewat seseorang yang suhud, yaitu Mansur bin Ammar. Beliau berkata, barang siapa memberikan 4 dirham kepadanya, selanjutnya Mansur bin Ammar berkata, doa apa yang Anda inginkan? Lalu ia menjawab, pertama, saya mempunyai majikan yang bengis. Saya ingin dapat terlepas darinya. Kedua, saya ingin Allah Subhanahu wa taala menggantikan 4 dirham untukku. Ketiga, saya ingin Allah Subhanahu wa taala menerima taubat majikan saya. Keempat, saya ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untukku. Keempat, saya ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untukku, untuk majikanku, untukmu dan orang-orang yang hadir di sana. Kemudian Mansur mendoakannya. Pembantu itu pun berlalu dan kembali kepada majikannya yang gemar menghardiknya. Majikannya bertanya kepadanya, mengapa kamu terlambat dan dari mana buahnya? Lantas ia menceritakan bahwa ia telah bertemu sang ahli suhud bernama Mansur dan bagaimana ia telah memberikan 4 dirham kepadanya sebagai imbalan 4 doa. Maka amarah sang majikan pun redam. Ia bertanya, apa yang engkau mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ia menjawab, saya mohon untuk diriku agar saya dibebaskan dari perbudakan. Lantas majikannya menjawab, sungguh, saya telah memerdekakanmu. Kamu sekarang merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Apa doamu yang kedua? Ia menjawab, saya memohon agar Allah Subhanahu wa taala menggantikan 4 dirham buatku. Majikannya berkata, bagimu 4 dirham. Apa doamu yang ketiga? Ia menjawab, saya memohon agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubatmu. Lantas si majikan menundukkan kepalanya, menangis dan menyingkirkan gelas-gelas arak dengan kedua tangannya dan memecahkannya. Lalu ia berkata, saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan mengulanginya lagi selamanya. Lalu apa doamu yang keempat? Ia menjawab, saya memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untukku, untukmu dan orang-orang yang hadir di sini. Sang majikan berkata, yang ini bukan wewenangku. Ini adalah wewenang Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika sang majikan tidur pada malam harinya, ia mendengar suara yang mengatakan, engkau telah melakukan apa yang menjadi wewenangmu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan kepadamu, si pelayan Mansur bin Ammar dan semua orang-orang yang hadir.

Masa di Pusat RRI Batam Meriah, informasi lainnya kita hadirkan kepada dari rri.co.id, di mana Pak Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia dan juga Jerman menyepakati sejumlah kerjasama yang strategis. Tentunya ini diungkapkan Kepala Negara usai menggelar pertemuan dengan Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, dan pertemuan bilateral antara kedua negara ini berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan kedua pemimpin ini menjadi tonggak penting dalam hubungan dan juga kemitraan. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu mengatakan bahwa sejumlah bidang kerjasama telah disepakati Indonesia-Jerman, seperti diantaranya yakni untuk memperkuat ekonomi dan juga investasi yang saling menguntungkan kedua negara. Di bidang perdagangan dan juga investasi, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia dan Jerman sepakat akan menaikkan volume yang saling menguntungkan, dan dalam hal ini Presiden Prabowo berharap agar realisasinya tercapai melalui kesepakatan antara Indonesia, Europe Union atau SEPA. Dan tentunya bukan hanya ini saja, masih banyak lagi nih yang apa dibicarakan, apa yang dikerjasamakan. Namun bicara tentang pangan dan juga ekonomi, melalui CPN sendiri, Presiden mengatakan bahwa Jerman dapat memainkan perannya untuk menuntaskan perjanjian kesepakatan di Eropa. Dengan upaya tersebut, maka sektor perdagangan investasi dapat memberikan hasil

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terlalu Cinta dari Rio Febrian, masih berbeda dari Prosetor dari Batam. Nah kali ini pendengar masih dari RRI.co.id untuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ini kembali didapatkan oleh Kementerian Keuangan dengan sebesar 1,02 triliun rupiah. Jumlah itu dari hasil pemulihan aset negara yang dilakukan Badan Pemulihan Aset atau BPA Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan penyerahan dilakukan oleh Jaksa Burhanuddin dan diterima secara simbolis oleh Kementerian Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dan pemulihan aset ini merupakan bagian penting dari upaya menjaga keuangan negara. Dan Kemenkyu mengatakan bahwa setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan penerimaan negara sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan, pembangunan, dan juga pelayanan kepada masyarakat. Dari Kejaksaan sendiri peringat mengatakan bahwa penerimaan negara yang diserahkan hari itu ya adalah hasil berbagai upaya pemulihan aset, diantaranya dari hasil lelang aset pada BPAVR 2026 dan penelusuran aset berupa tanah dan juga bangunan. Selain itu penerimaan negara tersebut juga berasal dari pengembalian aset dari perkara tindak pidana korupsi termasuk juga perkara korupsi Edi Tansil. Informasi ini mengakhiri perjumpaan kita untuk di Lintas Batam Sore untuk hari ini di edisi Senin 15 Juni 2026. Nanti Lintas Batam Malam peringatan masih akan menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

Istilah grup neraka dalam Piala Dunia digunakan untuk menyebut grup yang berisi beberapa tim kuat, sehingga persaingan menjadi sangat ketat sejak awal penyisihan pada FIFA World Cup 2026. Istilah ini diperkirakan kembali muncul karena jumlah peserta bertambah menjadi 48 negara dan banyak tim besar dunia berada dalam satu undian grup. Grup neraka biasanya berisi negara-negara unggulan dan sejarah sepak bola kuat seperti Brazil, Argentina, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Jika beberapa tim besar tersebut berada dalam satu grup, maka setiap pertandingan akan berlangsung sengit dan penuh tekanan. Grup neraka sering menjadi sorotan karena menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi sejak awal turnamen serta membuka kemungkinan tim besar tersingkir lebih cepat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman Frank-Walter Steinmeier menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia-SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu, kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet,
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Kedepan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi. Apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
15: Aman,
14: cukup, aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbi, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
16: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
17: Kira-kira balik modal.
16: Alhamdulillah kalau dengan segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan, sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
19: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2022 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86,86 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87,000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84,000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86,000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46,000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama, dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung, diawali dengan kepulangan 411 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP51. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
20: Jadwal pulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21/15.
21: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di Kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
20: kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Jika pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Nah, dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah di kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Tambahan sih, cuma dia tinggalnya di Keruak, satu orang, karena faktor sakit.
21: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
21: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, YY mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan EA yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan bantuan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Goal!

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam malam ini hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kini kita sudah masuk ke dalam program Mimbar Agama Bunda yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Senin di pukul 19.30 hingga pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Dan yang sudah hadir di studio ada Pak Edi Cahyadi selaku narasumber dan juga ada Kak Jenny selaku host yang akan membawakan Mimbar Agama Buddha dengan topik Pancadharma 5 Landasan Kehidupan Harmonis hingga 30 menit ke depan. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu lagu dari Irvin Wongso dengan Semoga Semua Hidup Berbahagia.

0: pujilah Buddha. Namo Buddhaya Soti Hotu.
1: Namo Buddhaya Soti Hotu.
0: Pendengar RRI Batam, dimanapun Anda berada, baik yang ada di Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Tanjung Balai Karimun, Lingga, bahkan mancanegara Singapura dan Malaysia, senang sekali rasanya saya, Jenny, dapat kembali menemani ruang dengar Anda semua dalam program kesayangan kita, Mimbar Agama Buddha. Program ini dipersembahkan oleh Magabudi PC Kota Batam atau Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, pengurus cabang Kota Batam, yang bekerja sama dengan Vihara Graha Buddha Manggala Batam dan disajikan oleh radio kesayangan kita RRI Pro 1 Batam. Pas hari ini tanggal 15 Juni, tema Mimbar Agama Buddha kita kali ini adalah temanya Panca Dhamma, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa ini, yaitu Romo Edi Cahyadi. Ya. Beliau ini merupakan salah satu pandita muda di Magabudi Kota Batam. Selamat malam, Romo.
1: Selamat malam, Cik Jenny.
0: Ya, jadi ini nanti untuk mempersingkat waktu ya. Jadi kita simak kembali di Mimbar Agama Buddha dengan tema Panca Dhamma yang akan disampaikan oleh Romo Edi. Kepada Romo, kami persilakan.
1: Ya, baik. Baik, para pendengar, terima kasih Cik Jenny, host kita malam ini di Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan kali ini, seperti yang tadi Cik Jenny sampaikan, bahwa tema Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini adalah Panca Dharma atau Lima Landasan Kehidupan Harmonis. Ya, di 30 menit ke depan

kemudian pekerjaan lancar, hubungan sosial yang baik dan harmonis ya. Namun kenyataannya kita lihat di masyarakat, kita lihat di media sosial yang mungkin tanpa sengaja lewat di gadget kita, banyak keributan, kemudian pertengkaran, kemudian kecekcokan ya, entah berita yang mungkin tidak pantas kita lihat, menjadikan hal ini sepertinya kok sulit sekali rasanya untuk mencapai kehidupan yang harmonis gitu ya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang Pancadharma, saya akan coba dulu memberikan sebuah ilustrasi dengan sebuah cerita. Zaman dulu, di zaman Sang Buddha, ada sebuah desa yang sangat makmur sekali. Di sana dikenal desa yang cukup kaya ya, berlimpah penghasilannya, orang-orangnya itu sejahtera, kemudian perputaran keuangan di desa tersebut juga sangat cepat. Sulit rasanya untuk mencari orang yang ekonominya lemah di desa tersebut. Dalam kata lain, desa ini makmur ya, tercukupi semua kebutuhan sandang pangan. Namun meskipun desa ini cukup makmur ya, desa ini sering terjadi keributan, kecekcokan. Antar tetangga sering ribut. Para pedagang biasanya menjual barang terlalu tinggi. Bahkan ada juga yang menipu ya. Jadi meskipun desa ini terlihat makmur, tetapi sebenarnya masyarakat yang tinggal di desa tersebut tidak rukun, tidak bahagia, tidak damai. Hingga satu ketika ada seorang petapa yang lewat di desa tersebut. Nah, petapa ini sempat singgah kemudian menginap untuk beberapa malam di desa tersebut, di tempat kepala desa. Dan karena ini beberapa malam, akhirnya petapa ini merasa tahu sedikit tentang desa tersebut. Lalu ketika lagi persembahan makan ya, dana makan ya, kemudian setelah itu ada tanya jawab dengan petapa ini. Lalu si kepala desa ini bertanya dan menceritakan kondisi desa tersebut. Ya, ceritanya seperti yang saya ceritakan tadi. Kenapa kok desa ini makmur? Semua orang sepertinya materinya kecukupan, tapi kok sering ribut ya? Tetangga satu, tetangga yang lain, ataupun dan lain sebagainya, merasa kok tidak tenang. Nah, petapa ini kemudian menjawab bahwa sebenarnya orang-orang di desa ini terlalu sibuk untuk membangun rumah, tetapi lupa membangun pondasi batin. Akhirnya sang petapa ini mengajarkan 5 pancadharma ini. Lalu kepala desa ini mengatakan, apa 5 dharma yang bisa membuat pondasi batin ini kokoh? Akhirnya pancadharma ini diajarkan. Panca itu sebenarnya adalah dalam bahasa Pali atau Sanskerta yang artinya 5. Dharma itu adalah kebenaran atau kebaikan ya. Jadi ada 5 dharma yang apabila ini dilakukan, dipraktekkan, dijadikan sebagai pedoman hidup, maka akan mengkondisikan keharmonisan, kedamaian dalam hidup seseorang tersebut. Jadi kalau kita mau damai, mau bahagia, mau rukun, mau harmonis, itu ada sebabnya. Nah, sebabnya adalah 5 hal yang diajarkan oleh petapa ini. Nah, apa saja pancadharma yang dimaksud? Yang pertama, pancadharma yang pertama adalah disebut sebagai metta dan karuna ya. Metta atau maitri itu adalah artinya dalam bahasa Indonesia disebut sebagai cinta kasih ya. Sedangkan karuna itu karunia kalau dalam bahasa Indonesianya ya, diserap ya. Kalau dalam bahasa Sanskerta Palinya disebut sebagai karuna. Karuna itu adalah welas asih. Nah, cinta kasih dan welas asih ini
hendaknya dimiliki oleh seseorang. Apa yang dimaksud dengan cinta?

0: Cinta kasih.
1: Cinta kasih itu adalah rasa cinta yang mengharapkan makhluk lain, juga diri sendiri, hidupnya berbahagia tanpa batasan apapun. Bukan berarti karena dia keluarga saya, cukup keluarga saya yang bahagia, yang lain tidak, bukan. Tetapi meta di sini adalah cinta kasih yang universal, yang tulus, yang luas, tanpa batas. Di dalam Karaniya Metta Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa meta ini diumpamakan seperti seorang ibu yang melindungi anaknya yang tunggal. Jadi seperti cinta kasih seorang ibu yang punya anak tunggal, kemudian dilindungi kasih sayangnya. Begitu juga cinta kasih yang seperti ini dikembangkan, ditujukan kepada semua makhluk. Nah, bayangkan ya, semua makhluk itu berarti bukan hanya anakku, bukan hanya istriku, bukan hanya keluargaku, bukan hanya temanku, bukan hanya orang-orang yang aku kenal, tetapi kepada semua makhluk. Nah, inilah disebut sebagai metta, cinta kasih yang universal, tidak terbatas oleh waktu ataupun apapun, tidak ada batasan. Nah, ketika seseorang memiliki metta, cinta kasih yang universal, maka ini disebut sebagai dasar keharmonisan. Nah, kalau metta tadi adalah cinta kasih yang universal, karuna adalah pelengkapnya, yaitu adalah welas asih. Ini agak-agak mirip ya, cinta kasih welas asih. Welas asih ini lebih cenderung pada objek yang menderita. Perasaan ingin menolong makhluk lain ketika makhluk lain tersebut merasa menderita. Kita dengan bergegas hati, dengan sesegera mungkin ingin membantu dan membantu ya objek yang menderita. Objek disebut ya adalah makhluk lain ya. Makhluk lain itu bukan hanya siapapun yang dijumpai ya, ingin menyelamatkan. Inilah yang disebut sebagai welas asih, karuna atau karunia ya. Jadi kalau misalnya ada namanya karuna itu artinya welas asih ya. Ya mungkin ya. Pendengar, wah ini nama saya karuna ini, tapi kok saya sering marah-marah gitu ya. Harus timbul welas asih.
2: Ya. Nanti dia jadi ini ya.
1: Ya.
2: Banyak belajar.
1: Jadikan motivasi ya. Begitu ya, juga motivasi. Yang namanya meta. Meta itu cinta kasih yang universal. Kalau yang namanya meta itu tidak ada menyimpan kebencian dalam hal sekecil apapun ya. Kok saya namanya meta tapi kok masih membenci ya. Ini menjadi satu penyemangat mungkin pendengar yang mendengar ya. Nah, landasan yang pertama dari Pancadharma adalah meta dan karuna, welas asih, cinta kasih dan welas asih ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah sama ajiwa. Dalam bahasa kitab suci, dalam bahasa Pali disebut sebagai sama ajiwa. Sama ajiwa itu apa? Mata pencaharian yang benar. Kita hidup di tengah masyarakat yang tentu membutuhkan pemasukan ya, pemasukan untuk kelangsungan. Kalau sekarang yang butuh duit lah gitu ya.
2: Ya, untuk kelangsungan hidup ya.
1: Ya, untuk kelangsungan hidup. Mau gak mau ya, yang namanya hidup, apalagi kita apa di zaman sekarang ya, dari zaman dulu, beda istilah aja ya. Kalau dulu ya, emas dan perak, kalau sekarang uang gitu ya. Sekarang lagi ada namanya nilai rekening ya, saldo. Nah, tetapi yang paling penting adalah ketika kita tidak memperhatikan cara untuk memperoleh penghasilan tersebut untuk kita bertahan hidup, maka keharmonisan hidup tidak akan terbangun. Oleh karena itu, memang kita butuh uang, tetapi cara kita untuk mencari mata pencarian itu harus dengan cara yang benar. Tentu kalau mau dijelaskan, mata pencarian benar ini adalah luas sekali konteksnya. Namun pada intinya, mata pencarian yang benar ini adalah bagaimana kita melangsungkan hidup kita tanpa merugikan makhluk lain, tanpa juga merugikan diri sendiri. Nah, ketika kita bekerja, bekerjalah dengan baik. Ketika kita berbisnis, berbisnis dengan baik. Ketika kita berjualan ya, berjualanlah dengan hal-hal yang baik. Karena apa? Karena kalau misalnya kita mendapatkan perolehan dari mata pencarian yang salah, maka itu akan sifatnya akan hanya sangat sementara ya. Bahagia pun tidak akan berlangsung ya. Endingnya itu pasti nanti susah juga, jadi ya, gitu ya.
2: Nanti tiba-tiba ya ini ya Pak ya, Romo, terasa aduh tadi saya kayaknya jual barang itu tidak sesuai dengan apa gitu ya.
1: Iya, iya. Keuntungan mungkin banyak, mm-mm, tetapi kedamaian, kebahagiaan hati, mm-mm, itu yang tidak bisa diperoleh dari keuntungan keuntungan dari mungkin merugikan makhluk lain ya. Mm-mm. Maka keharmonisan yang kedua ini kita kondisikan dengan menanam sebab, yaitu memiliki mata pencaharian yang benar. Saya kira semua profesi ya itu juga bisa dijalani dengan benar ya.
2: Benar.
1: Yang penting jangan merugikan makhluk lain. Sebagai karyawan kita benar-benar bekerja untuk atasan kita, sebagai bos kita benar-benar bertanggung jawab memberi hak kepada anak buah kita ya. Nah, itu juga adalah ibaratnya mata pencaharian yang benar. Jangan sampai ada orang yang tertindas gara-gara hidup kita aja gitu ya. Jadi kalau kita jadi bos ya bos yang bijak lah, jadi gitu ya. Jangan mentang-mentang bos, begitu juga dengan menjadi anak buah ya. Mana ada bos itu mau anak buahnya bermalas-malasan. Nah, kita merasa bahwa saya anak buah, enggak mungkin juga saya punya bos mau saya malas-malasan. Nah, kita misalnya perjanjian kerjanya 8 jam ya, bekerja dengan sebenarnya 8 jam tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai mata pencaharian benar. Yang ketiga, pancadama yang ketiga adalah santuti. Santuti ini diartikan sebagai merasa cukup, atau disebut sebagai merasa puas ya. Merasa cukup, merasa puas dengan apa yang telah dimiliki. Titik terakhir dari santuti itu adalah rasa syukur. Rasa syukur atas apa yang kita miliki ya. Misalnya kita sudah menikah, komitmen dengan pasangan, bersyukur ya. Misalnya kita hanya memiliki rumah yang sederhana ya, bersyukur, karena di bawah kita itu masih ada orang yang lebih susah daripada kita. Tanpa rasa cukup kita akan menjadi bulan-bulanan keinginan. Nah, kalau kita jadi bulan-bulanan keinginan, maaf ngomongnya jadi budak keinginan ya, maka kita tidak akan merasa harmoni, tidak akan merasa damai. Nah, rasa cukup ini yang akan nanti membuat kita bersyukur ya. Kalau filosofi Jawa itu ada istilah untung ya. Nanti untung, misalnya ini ada orang kecelakaan, bonceng dua, yang satu apa meninggal, yang satu luka-luka, orang akan bilang untung meninggal satu. Nanti celakaannya dua-duanya meninggal, untung meninggal semua, gitu, masih ada untungnya ya. Kalau hidup kan bisa mungkin cacat atau luka-luka ya. Nah, ini filosofi untung. Kalau filosofi Jawa itu juga bagus juga, hubungan dengan santuti. Nah, arti untung atau merasa puas ini adalah kita bisa menerima apa yang kita miliki, kemudian mensyukuri dan memanfaatkannya dengan baik. Kadang kita berhenti di syukur saja, tapi kalau tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, tidak akan menjadi kebaikan ya. Baratnya ya, untung saya masih hidup, masih bisa berbuat baik. Nah, itu yang paling dasar ya. Itu yang ketiga, merasa cukup atau santuti. Kemudian pancadharma yang keempat itu disebut sebagai sacca. Sacca itu disebut sebagai kejujuran atau kebenaran ya. Nah, kejujuran atau kebenaran ini sebenarnya kayaknya terlihat simpel ya. Tapi sebenarnya kejujuran ini merupakan sebuah pondasi kepercayaan ya. Ketika seseorang itu hilang kejujurannya, maka akan sangat ibaratnya mencidrai budi daripada orang tersebut ya. Kalau kita misalnya sudah ketahuan gak jujur, kira-kira kita masih bisa dipercaya gak? Kalau gak bisa dipercaya, dihormatin orang gak? Jadi gitu ya. Jadi ini kejujuran itu penting ya. Maka kadang orang yang jujur itu susah ya. Tetapi sebenarnya susahnya hanya mungkin sementara saja. Ending orang yang jujur biasanya akan bahagia. jadi gitu.
2: Benar.
1: Dibanding terlihat bagus tetapi penuh kebohongan, endingnya malah nanti akhirnya nanti adalah penderitaan. Benar. Ya.
2: Benar.
1: Itu kalau sekarang kan ada banyak dracin ya.
2: Iya, benar.
1: Itu dikemas demikian rupa dracin sehingga enak ditonton ya. Ada seorang karyawan yang dia misalnya pandai sekali untuk mengambil hati atasannya, sementara yang lain biasa-biasa saja, kerja apa adanya, yang biasa-biasa saja, yang jujur apa adanya ini diceritakan kan dibenci bosnya, disuruh-suruh dan lain sebagainya, sementara yang pandai mencari muka ini wah luar biasa ya, disanjung-sanjung, dikasih bonus, tetahunya nanti di ending ceritanya yang tadi gak jujur ini ketahuan, akhirnya yang yang kisah, yang karakter yang kedua yang jujur itu naik jabatan, jadi gitu ya, itu iya. Cerita tapi jadi cerita-cerita singkat seperti itu sebenarnya terhubung dengan kehidupan nyata. Jadi bahwa itu juga yang mungkin bisa meyakinkan kita bahwa satu motivasi kita untuk tetap jujur ya, karena jujur itu nanti endingnya itu adalah kebahagiaan. Kalau kita tidak jujur, maka pondasi keharmonisan tadi juga tidak bisa kita bangun. Oleh karena itu, yang keempat ini tidak kalah penting, yaitu kejujuran. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang tidak kalah penting dari empat yang sudah disampaikan tadi adalah disebut sebagai sati sampajana. Ya. Sati sampajana ini dalam bahasa Pali, sati itu artinya kesadaran, sedangkan sampajana adalah kewaspadaan. Ya. Nah, bayangkan seandainya kita tanpa kesadaran, tanpa kewaspadaan, kita ngomong nggak tahu sehari sudah berapa kata yang kita keluarkan. Jika kata-kata itu tidak disadari, mungkin kata-kata itu menyinggung orang lain. Gara-gara tersinggung itu panjang urusannya, Ce.
2: Benar.
1: Ya, ada yang gara-gara cuman kata-kata tersinggung itu ujungnya kematian. Ada seperti itu ya. Ada yang gara-gara kata-kata tersinggung yang tadinya akrab jadi musuh. Ya. Ada yang dari kata-kata tersinggung yang tadinya deket jadi saling membenci. Ya. Ini kalau kita tidak memiliki dasar kesadaran dan kewaspadaan dalam hal kita bertindak, maka kita bisa melukai orang lain. Melukai orang lain sama dengan melukai diri sendiri. Karena kita hidup itu erat sekali dengan karma. Karma itu lewat tiga pintu dikatakannya di dalam Dharma. Tiga pintu apa? Pintu pikiran, pintu ucapan, pintu tindakan. Ya. Ketika tiga pintu ini kita tidak sadari, ya ibarat kita punya pintu, indah sekali pintunya, ada tiga ya di rumah kita, ada tiga pintu. Kalau nggak ada CCTV-nya, orang maling bisa dari mana aja ya. Tiba-tiba masuk dari pintu, nyelonong dari pintu depan, ngambil perhiasan, nyelonong dari pintu samping ya. Tiga pintu tadi, yang diumpamakan sebagai pintu pikiran, pintu ucapan, pintu tindakan. Ketika kita berpikir yang negatif, tanpa sadar, kita melukai diri sendiri. Benci tanpa sadar juga kita melukai diri sendiri. Dendam juga gitu. Menghabiskan waktu kita berpikir mendendam, yang tadinya harusnya bisa digunakan untuk merencanakan bisnis mungkin ya, malah kita dendam terus ya, jadi bisnisnya gak jalan ya. Begitu juga dengan kata-kata ya. Kita menuruti kata-kata, apalagi didasari dengan kebencian, wah ngomongnya sudah gak terarah nanti. Apalagi tindakan, maka bisa melukai, bisa membunuh, dan lain sebagainya, menyakiti. Nah ini disebut sebagai sati sampajana, kewaspadaan, kesadaran, dan kewaspadaan. Ketika kita waspada, sadar, waspada dengan tiga hal, tiga pintu yang kita lewatnya karma tadi ya, maka kita akan secara otomatis kita membangun kehidupan yang harmonis. Nah, lima tadi ya, metta karuna, cinta kasih welas asih, sama ajiwa, penghidupan benar, santuti ya, kepuasan hati, sacca, kejujuran, kemudian sati sampajana, kesadaran dan kewaspadaan ini disebut sebagai panca dharma. Dengan mempraktikkan lima hal tersebut, ya, memiliki hal tersebut di dalam hati sama dengan kita membangun pondasi batin. Bukan hanya rumah kita yang indah, ketika batin kita juga indah, maka kita seperti tinggal di surga. Rumah kita ibarat istana, ya. Bayangkan satu keluarga, anak, ayah, ibu, ya, mungkin ada kakak, adik, mungkin juga ada kakek, nenek, ya, memiliki lima hal tersebut di dalam satu rumah. Wah, indah sekali rasanya, ya.
2: Benar.
1: Nah, ini disebut sebagai landasan kehidupan harmoni. Mungkin itu, Jaya Jani, masih ada waktu, mungkin ada diskusi para pendengar yang mungkin itu bisa saya sampaikan.
2: Ini Romo, mau nanya ini, dari lima panca dharma yang telah Romo jelaskan tadi, ya, itu yang paling sulit diterapkan di kehidupan masyarakat modern ini apa, Romo?
1: Ya, sebenarnya lima hal ini dibilang sulit, ya sulit, dibilang mudah, ya mudah, ya, tergantung motivasi kita. Kalau orang tersebut memang benar-benar ingin menjalankan dharma, menjalankan, mengarahkan diri ke arah yang lebih baik, lima hal ini menjadi satu apa, benteng, ya, benteng pengingat bahwa ini yang akan menjadikan kita lebih baik. Tapi kalau mau dilihat dari kehidupan sekarang, ya, mungkin kalau saya sendiri, ya, itu sepertinya yang ketiga yang agak sulit. Ya. Yang santuti, ya, merasa puas, ya. Karena apa? Karena kehidupan yang sangat cepat seperti sekarang ini cepat sekali, ya. Kalau kita nggak bisa membentengi dengan rasa syukur, kepuasan, bayangkan kita baru beli mobil baru misalnya, ya, Ce.
2: Iya, benar.
1: Tiba-tiba udah keluar lagi seri yang terbaru, ya.
2: Benar.
1: Kalau kita tidak bisa merasa puas, oh udah cukup lah mobil ini, masih bisa jalan, masih enak jalannya, nggak rewel, ya. Kalau kita tidak mikir seperti itu, maka kita mungkin akan memaksakan diri untuk, ah udahlah, ngutang-ngutang pun memaksakan diri, ya, untuk mengejar seri terbaru, dan itu yang akan membuat kita menderita. Sampai kapan? Ketika kita dapat seri terbaru lagi, seri yang terbaru lagi muncul, ya.
2: Batinnya nggak akan habis.
1: Nah,
2: ya,
1: iya, betul. Karena memang di zaman sekarang ini begitu cepat perkembangan, ya.
2: Iya,
1: itu baru jenis mobil, ya, belum handphone.
2: Iya, belum handphone lagi.
1: Iya, belum tren fashion, ya.
2: Benar-benar.
1: Belum tren fashion, belum juga tren makanan, ya. Kalau kita tidak bijaksana, tidak memiliki rasa puas hati, memiliki rasa syukur, ya kita jadi bulan-bulanan perubahan. Jadi bulan-bulanan perubahan yang sangat cepat. Karena apa? Di dalam ajaran Buddha, satu hal yang Sang Buddha ingatkan kepada kita, penderitaan itu jarang disadari. Munculnya itu dari hal kecil, yaitu apa? Keinginan, ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu keinginan kita, maka kita bisa menjadi budak penderitaan, ya. Jadi kita bisa menjadi bulan-bulanan penderitaan, bulan-bulanan duka, ya. Jadi kita akhirnya muter-muter gitu aja, kapan hidup kok gini-gini aja, kok perasaan dulu, iya, nggak tersisa. Perasaan dulu hidup gaji misalnya sekian, apa namanya, juga pas-pasan, sekarang gaji sudah misalnya berapa digit kok masih tidak ada rasa kepuasan, ya.
2: Benar.
1: Nah, ini disebut sebagai yang mungkin yang agak sulit kalau dilihat dari cara sekarang. Namun sebenarnya kelima-limanya tadi, ya, ya seperti saya sampaikan tadi, tergantung daripada motivasi kita. Kalau misalnya kita benar-benar, wah saya ingin menjadi lebih baik lah, bukan lebih baik dari siapa, tetapi lebih baik dari diri sendiri, lebih baik dari yang sebelumnya, maka kita lima hal tadi menjadi satu motivasi kita.
2: Iya,
1: gitu.
2: Benar. Apa yang disampaikan Romo ini kita harus banyak belajar lagi ini. Karena kalau enggak, ya, enggak berskupen terus ini.
1: Yeah.
2: Apalagi sekarang tren handphone,
1: yeah,
2: lagi, ya.
1: Yeah.
2: Kayak gitulah.
1: Yeah.
2: Demikianlah tadi yang telah kita dengarkan bersama Mimbar Agama Buddha dengan tema Panca Dharma. Yang terima kasih kepada narasumber kita Romo Edi Cahyadi yang telah meluangkan waktu berbagi dhamma bersama kita dalam program ini. Baik, para pendengar, cukup sampai di sini saja mimbar agama Buddha kali ini. Kita jumpa lagi di pekan depan. Semoga apa yang telah kita dengar ini bisa menjadi tambahan pengetahuan kita untuk bekal kehidupan yang lebih baik lagi. Akhir kata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sadu, sadu, sadu.
2: Namo Buddhaya Soti Hotu.
1: Namo Buddhaya Soti Hotu.
0: Demikian tadi program Mimbar Agama Buddha. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda pendengar edisi Senin 15 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memasang target tinggi. Ia ingin semua organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemprov Kepri meraih predikat informatif pada tahun 2026. Target ini disampaikan Ansar saat menerima audiensi Komisioner Komisi Informasi atau KI Kepri. Pertemuan berlangsung di Gedung Daerah Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada hari Senin 15 Juni 2026. Agenda ini juga diisi dengan penyerahan laporan kinerja KI Kepri tahun 2025. Gubernur juga mengapresiasi kinerja KI Kepri. Menurutnya, komisi ini sudah berperan aktif mendorong keterbukaan informasi publik di daerah. Ansar berharap sinergi dengan KI Kepri akan terus kuat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pelaku dugaan pencurian besi penutup drainase di kawasan terowongan Pelita Lubuk Baja pada Kota Batam, Provinsi Kepri, akhirnya berhasil ditangkap jajaran Polresta Barelang pada hari Senin ini. Pelaku diketahui bernama Saud Frans Cisco Hamonangan N, dan berdasarkan data yang diterima, pelaku merupakan pria berusia 33 tahun, berstatus karyawan swasta dan berdomisili di kawasan Baloi Kolam, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Wakil Kepala BP Batam sekaligus Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, sebelumnya juga turun langsung ke lokasi. Ia menyayangkan penutup drainase yang telah dipasang untuk memperindah dan meningkatkan fungsi infrastruktur justru dirusak oleh oknum tidak bertanggung jawab. Warga berharap polisi tidak hanya memproses pelaku lapangan, tapi juga menelusuri kemungkinan adanya penadah besi hasil curian. Sebab aksi pencurian fasilitas umum dinilai kerap berulang karena adanya pihak yang membeli hasil bongkaran tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan sandiwara radio dari RRI Bandung dengan judul Menolak 1 Miliar. Dan selanjutnya lagi kita akan sama-sama mendengarkan Hasanah Budaya Sunda hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan? Bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya, lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak. Kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini. Dan tentunya untuk mewujudkan rencananya, itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
2: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
2: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
3: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun, dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
3: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
3: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
3: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak.
4: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
5: Ya, ya, ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Baru saja Anda mendengarkan Hasanah Budaya Sunda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 15 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, belum genap sehari usai diperbaiki tim teknis air Batam Hilir atau ABH, pipa hydrant di kawasan Pasir Putih, Ocarina Batam kembali bermasalah. Kali ini kebocoran diduga bukan karena kerusakan teknis, melainkan ulah pencuri besi yang biasa disebut warga sebagai raya besi. Peristiwa ini bermula pada Senin 15 Juni 2026 pagi. Pipa tersebut sempat jebol dan menyemburkan ribuan liter air bersih ke udara. ABH pun turun tangan, menutup aliran utama dan melakukan perbaikan intensif. Akibatnya, pasokan air ke sejumlah pemukiman sempat mati total. Namun, baru saja petugas meninggalkan lokasi, masalah datang lagi. Siang harinya, dua orang pria datang ke lokasi yang sama. Mereka berpura-pura menjadi petugas resmi yang sedang melakukan pemeliharaan. Akibat hilangnya komponen besi tersebut, air bersih kembali keluar dan membanjiri trotoar di depan Alfamart Pasir Putih. Warga pun geram, terlebih saat ini Batam sedang dilanda krisis air bersih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, maraknya pencurian dan vandalisme terhadap fasilitas publik menjadi perhatian serius. Untuk menutup ruang peredaran barang hasil kejahatan, BP Batam bersama Polda Kepri dan pelaku usaha besi tua atau scrap menandatangani fakta integritas pencegahan penadahan dan perdagangan barang hasil tindak pidana di Aula Polresta Barelang pada hari Senin ini. Fakta integritas ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memutus mata rantai pencurian dan vandalisme yang merugikan masyarakat, mengganggu keamanan lingkungan, serta mengancam keberlangsungan aset dan fasilitas publik. Kepala BP Batam Amsakar Ahmad menegaskan bahwa perlindungan fasilitas umum membutuhkan energi kolektif seluruh pihak. Menurutnya, vandalisme tidak hanya merusak aset publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan, mengganggu aktivitas masyarakat, membebani biaya perbaikan, serta berdampak pada iklim investasi dan citra Kota Batam. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda. Baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, saat lagi kita akan masuk dalam program Ruang Rindu dengan evergreen song ataupun lagu barat nostalgia di tahun 80 hingga 90-an. Jadi bagi pendengar yang ingin diputarkan dulu request lagunya, silakan bisa berkirim salam lewat WhatsApp di 0811778101 ya. Dan nanti seperti biasa juga kami akan buka layanan telepon di 0778463351. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya.
3: Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Prosotan dari Matamkara Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum pendengar, selamat malam. Senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam malam ini ya. Dan kini kita masih masuk di dalam program Ruang Rindu dengan Evergreen Song atau lagu barat lawas ya, tahun 80 hingga 90-an. Silakan pendengar yang mungkin malam ini sedang beristirahat setelah lelah bekerja seharian, setelah tadi habis di ladang, mungkin habis di kantor, dan besok menikmati hari liburnya ya. Besok tanggal merah di tanggal 16 Juni 2026 di hari Selasa. Jadi besok bagi yang mungkin akan berlibur besok, malam ini bisa beristirahat semaksimal mungkin ya, sembari kita berhibur bersama di Ruang Rindu edisi malam ini Senin 15 Juni 2026. Silakan bagi pendengar yang ingin menyampaikan salam-salamnya, menyampaikan rindu-rindunya kepada pendengar Pro 1 RRI Batam yang lain, bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau juga bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778 1051. Sebelum saya angkat teleponnya pendengar, ini saya bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Ada dari Nek Kembar yang mau kirim-kirim salam. Yang pertama buat DJ yang bertugas, semoga sehat selalu, amin. Kemudian buat grup Nano Nano, buat Pak Alang, Ma Alang, Bang Tohat, Kak Halimah, Kak Fah, buat Uni Desi, buat Mama Lina, Mama Leni, Siti Jamilah, Ismail, Gafar, Amri, Udin Buton, Sarinah QQ, Monik, Kapten Syambu, Siti, Kak Aisyah, Nur Bilkis, Mak Noy, Mak Sunar, Saidah, Antititah, Mama Azi, Mas Lidar, Mama Iman, Pak Fauzi, Pak Usulimin, dan untuk semua tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu, amin. Request lagu dari Elvis Presley, It's Now or Never. Udah saya putarkan lagunya ya, Nek Kembar. Terima kasih banyak Nek Kembar, sehat dan bahagia selalu. Ada boleh Eva hadir, mau request lagu From This Moment dari Sania. Sudah saya putarkan lagunya barusan ya, boleh Eva. Boleh Eva mau kirim-kirim salam untuk Nek Peggy, Mak Dia, Mak Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, Abednego, Pak Mor, Kak Mila, Melati, Bang Salih, dan salam satu untuk semua. Sehat selalu Mbak Jija, matur suwun, nggih, sami-sami. Semoga boleh Eva juga sehat dan bahagia selalu ya, boleh Eva ya. Ada Bang Yani dari Seberas mau titip salam buat Kirana Suwa, Mancong, Ima, Ajes, Kak Sur, Kak Zul, Lisda, Nisah, dan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak Bang Yani, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Bang Abed Nego yang mau kirim-kirim salam buat Pak Tohat, Pak Fauzi, Pak Angah, Pak Haji Gemoy, Nek Sakira, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Karin, Aniyah, Jamilah, Juliana, Majihan, Mak Dia, Gafar, Mak Lina, Siti Jamilah, Mala, Juliana di Penyalai, Betty Lavia, Putra Rangsang, Kak Raha, Madewi, Ma Fajar, Ika, Mastura, Desi, Galah, dan juga Roni. Terima kasih banyak Bang Abed Nego, sehat dan bahagia selalu Bang Abed Nego ya. Oke, baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Iya, dengan Bang Gafar bukan ya? Bang Gafar suaranya agak besar sedikit, bisa tak ya?
1: Lagi kurang sehat, Aliza.
0: Oh, oke, okay. Semoga lekas sembuh Bang Gafar ya.
1: Tapi demi Aziza tak pernah Bang Gafar kuatkan suara Bang Gafar gitu.
0: Oke, okay. Semoga lekas sehat suaranya biar bisa keras.
1: Aziza, apa kabar Aziza?
0: Sehat Bang Gafar macam biasa.
1: Oh iya, selamat tahun baru 1448 Hijrah ya Aziza.
0: Iya, sama-sama selamat tahun baru ya Bang Gafar.
1: Apa azam tahun barunya Aziza?
0: Kenapa?
1: Apa azam tahun baru ini?
0: Azam tahun baru semoga lebih baik dari tahun lalu.
1: Mantap Aziza.
0: Oke, Bang Gafar dari kes lagu apa nih? Nada suara apa?
1: Lagu Bang Gafar dari Scorpion boleh.
0: Scorpion ya? Yang apa tuh?
1: Ali Before Tomorrow.
0: Oke, siap. Nanti kami putarkan ya.
1: Salamnya untuk Aziza. Bang Gafar jadi...
0: Halo?
1: Salamnya untuk... Halo, salamnya. Kita salamnya untuk bisa sehat selalu, bagi selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya.
0: Amin, terima kasih banyak Pak Gafar.
1: Ada tadi Nina Gembar ya. Salam kenal untuk Nina Gembar ya. Salam juga untuk Maku nih.
0: Sama tuh.
1: Sama ya?
0: Iya.
1: Oh, Bang Gafar baru tahu sih saya. Kalau menurut saya bisa ngasih tahu kan. Ada Madi juga, ada Ibu Asri, ada Madinda, ada Mas Lidar ya.
0: Iya.
1: Ada Bulik Pak juga. Ada Sarina Piyayu. Ada siapa tuh yang di Pulau Ngal, ada Madewi ya. Nah, ada Abenego. Nah, ada siapa nama tuh lagi. Pukulannya ada tu NK,
0: okay.
1: Ada bang Saiman, Roy Saputra. Okay, salam satu untuk Mas. Oh, tu ada Andi di mana tu?
0: Di mana ya? Saya agak lupa juga tu.
1: Pokoknya Andi di mana lah yang
0: namanya. Andi Lau ya. Okay.
1: Andi Lau. Sekali lagi ya, Bang Gembar jangan ngaji. Terima kasih karena nanti dia angkat telefon Bang Gembar.
0: Sama-sama, Bang Gembar.
1: Boleh kata-katain hari sih, Mas.
0: Boleh apa?
1: Boleh. Nak kasih kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini tadi sudah, tadi kata-katanya.
1: Mah, apanya?
0: Kata-kata hari ini, tak apa-apa. Tadi apa ya tadi kami bilang ya?
1: Kata-kata Bang Gafar hari ini.
0: Apa tuh Bang Gafar?
1: Lupa pula ya.
0: Itu kan tadi kami bilang apa ya? Okay. Tahu okay, ini harus lebih baik dari tahun lalu.
1: Nah, itu satu kan. Jika tanganmu belum bisa menolong orang lain.
0: Ya. Yeah.
1: Maka janganlah gunakan lidahmu untuk merendahkan orang lain.
0: Asik, mantap. Terima kasih kata-katanya hari ini, Bang Gafar.
1: Berbuat yang terbaik walaupun kita bukan orang baik, Aziza.
0: Betul sekali, setuju Bang Gafar.
1: Jangan lupa balik nanti makan ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Gafar ya.
1: Kita makan lapar gitu.
0: Tak lah, udah makan pun.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Gafar. Sehat dan bahagia selalu Bang Gafar ya. Semoga lekas sembuh. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum warindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. How are you, Daddy DJ?
0: I'm fine, thank you. How are you, Captain Syam?
2: Baik, Captain Syam, alhamdulillah 100.1 atau 100.1 ya.
0: Alhamdulillah.
2: Semalam Captain Syam gembira lah pasal anak banjar dia cakap dah lama rindu nak dengar suara India. Captain Syam dah cakap. Dia cakap cara Cap cakap tu dia tahu tu suara orang India tu. Pintar dia anak tu. Okey, Cap nak ini ya. Okay, my favorite song, you know. Maaf, kita cakap Inggeris pula. Kita cakap bahasa Indonesia atau Melayu, eh?
0: Yeah.
2: Apa lagu?
0: Soldier of Fortune, right?
2: Okay, sekarang Cap nak beri kata-kata untuk kamu, untuk kata-kata hari ini. Boleh?
0: Boleh, Cap. Sila.
2: Kesetiaan kamu melaksanakan tugas halal kamu pada pendengar, mendatangkan rezeki yang baik, dan kesetiaan kamu pada suami kamu akan tetap mendatangkan keberkatan untuk kamu dan jodoh kamu sampai hari tua kamu.
0: Okay, that's right, Captain Syam.
2: Yes. Thank you. Dan lagi satu, Cap nak dengar Soldier Support You. Pasal itu lagu kisah nasib seorang tentera lah di Rico ini, seperti di Rico. Dan lagi satu, Cap nak Cap nak senggol Monik, eh? Monik selalu baik dengan Captain Syam, eh? Lagi satu untuk makun yang Cap sayang seperti ibu sendiri yang melahirkanku, walaupun ibuku yang melahirkanku wanita India yang pakai sari hari-hari. Dan untuk special untuk Mak Lina, Mak Nur Bilkis. Dan lagi satu, kadang memang betul kalau kita dah masuk kita lupa. Kita beri laluan pada orang lain eh.
0: Okay,
2: dan untuk kamu salam menyambut awal tahun baru hijrah, awal Muharram yang penuh keberkatan eh, insyaallah.
0: Amin. Thank
2: you. Itu saja Rina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you Kapten Syam Pemuda India. Sehat dan bahagia selalu Kapten Syam ya. Silakan mendengar 5633 51, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung untuk request lagu atau sekedar kirim-kirim salam ya. Halo, assalamualaikum, Luang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Luang Rindu.
0: Yuk, Cikgu, sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah,
3: gimana juga, sehat?
0: Sehat, ini Cikgu belum tidur atau belum baru bangun?
3: Tidur lagi. Bukan, bangun pun tidak, tidur pun belum.
0: Oh, tumben.
3: Tadi siang tidur.
0: Satu telah, yuk.
3: Tak tidur, ya, liat. Aziza,
0: iya Cikgu.
3: Ini lagu-lagu apa aja Aziza?
0: Lagu barat lawas.
3: Dari Aqua.
0: Aqua.
3: My Oh My.
0: My Oh My. Okay, siap.
3: Jadi tadi dah dikirim di WhatsApp, tapi belum dibaca baru kan?
0: Oh, okay, siap.
3: Jadi dalam dia agak 3-4 orang ya. Kalau 3-4 orang, 3-4 jadi 7. Salam yang pertama sekali buatnya Kak Mila ya.
0: Oke.
3: Terus buatnya Mama Iman, buatnya Bang Tengkiu, buatnya Andi, Mas Prabu, terus satu buat semua aja lah tanpa terkecuali tadi ada di WhatsApp ya.
0: Oke, siap Cikgu.
3: Buat Aditya, semoga sehat selalu, jaga kesehatan itu ya.
0: Oke, siap. Ya,
3: selalu itu tak memungkinkan jaga kesehatan Aditya gitu.
0: Setuju.
3: Kalau balik dia nanti hati-hati ya.
0: Siap Cikgu.
3: Semoga bahagia selalu.
0: Amin.
3: Selalu.
0: Sama-sama ya Cikgu ya.
3: Senangkan saya kan lagi bahagia. Kan tak lupa dengan bahagia kan.
0: Iya, jangan lupa bahagia ya. Kata-kata hari jangan. Ini ya.
3: Udah itu aja Cikgu.
0: Oke, siap Cikgu.
3: Lagu ditunggu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cikgu Norma. Semoga sehat, senantiasa sehat. Tak bisa sehat terus tak apa-apa, yang penting usaha sehat ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat Ajija.
0: Iya, ini dengan Mas Prabu.
4: Iya, alhamdulillah. Udah di Batam lagi.
0: Cepet ya.
4: Kemarin Tanjung Pinang, sekarang di Batam. Kan biasa libur.
0: Oh iya ya.
4: Iya, jadi kita ikut libur juga kan.
0: Alhamdulillah ya, bisa libur.
4: Alhamdulillah
0: ya.
4: Aziza kan jangan libur lah. Kalau libur nanti Cikgu Norma nggak bisa tidur, bisanya bangun dia.
0: Kasian nanti begadang terus ya.
4: Iya. Aduh, ini kasih lagu spesial nih buat Cikgu Norma nih. Jarang-jarang okay. Cikgu Norma dispesialin. Judulnya Nina Bobo.
0: Aduh. Tidur dong nanti.
4: Sebenarnya ada loh Nina Bobo tuh.
0: Berarti mau lagu itu betulan ya? Mau yang lagu itu?
4: Nanti pada tidur semua, nanti Ajija gak ada yang nemenin ya.
0: Nanti saya ikutan tidur lah.
4: Iya itulah makanya. Pengennya sih di spesialin buat Cikgu Norma, nanti yang lain pada ikut tidur juga. Jadi nanti kesian Bang Tengkiu mau gabung, gak bisa dia. Kasih ini aja deh, apa namanya, yang agak-agak sedih kali ya.
0: Boleh.
4: Nah, ini pasti gue normal banget ini kayaknya nih.
0: Apa tuh?
4: Dari ACDC. TNT.
0: TNT ya. Iya, banget ya.
4: Sedih banget itu kan.
0: Sedih ya.
4: Aduh. Iya.

0: jadi Tanjung Piayu. Terlibat Cikgu Norma. Kesian dia nggak bisa tidur ya. Ya iyalah, orang dia mencet-mencet HP, gimana mau tidur. Nggak bisa tidur aja bisa masuk ya. Apalagi tidur. Ya, terus salam buat Bang Saiman, Bang Roni, Bang Roy. Yang tidak dilupakan Bang Thank You. Kayaknya denger dia tuh.
1: Lagi denger ya.
0: Dia pokoknya spesial malam mau malam liburan denger dia.
1: Denger tapi nggak mau masuk ya.
0: Bukan nggak masuk rating dia. Aduh, terus salam juga buat Nesa Kiran, Nesa Jasmine. Nesa Jasmine udah tadi ya, apa? Nesa Kiran, Nesa Karim. Nesa Karim, Nesa Najwa. Nesa Najwa kemana ya? Udah lama nggak ada masuk WA-nya.
1: Iya, nggak ada juga.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Mana Nesa Najwa ya? Apa balik ke Mekah, ke Madinah?
1: Kayaknya sama kayak Bang Jais deh perginya.
0: Iya, kayaknya itu kan ada kurma Najwa ya.
1: Najwa.
0: Iya, terus Nurbilkis, Toci, Bang Durais, Bang apa Kang Asep. Kalau udah Kang Asep pasangannya Teh Unik tuh.
1: Okay.
0: Teh Unik. Terus Bang Andi, masuk Bang Andi. Terus buat apa nama? Bang Sahril, Yusuf, terus buat Pak Kumis, buat Kak Juliana, 1, 2, 3, Kak Siti Jamila, Kak Jamila, Kamila, oh yang mau spesialin buat Wah Nurmi juga, kadang lupa Mas Prabu, Pak Mur, Pak Mur. Nanti salamnya dilanjutin belakang lah Jija, kayak Bang Thank You mau masih nerima telepon apa langsung lagu Jija?
1: Masih dong.
0: Ini kayaknya iya, kayaknya Bang Thank You udah mau mencet-mencet tuh, dia sekali mencet 4 jempol dia.
1: Lebih jempol orang ya.
0: Iya, enggak lu jempol dia lah, kan
1: jempol kaki ya. Oke. Susah dong itu ya.
0: Itu akrobat dia. Aduh. Ya, DNT itu spesial buat siapa tadi?
1: Cikgu Norma.
0: Iya betul, Ajija memang apa memorinya masih banyak dia.
1: Iya dong, sering ikut ruang iya rindu soalnya ya.
0: Oh iya keren, bukan main-main bukannya. Iya itu aja, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih banyak Mas Prabu bangkit. Sehat dan bahagia selalu Mas Prabu yang udah sampai Batam ya hari ini ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam. How are you, my daughter?
1: I'm fine, thank you. And how are you over there?
2: Very happy.
1: Very very happy.
2: Yes.
1: Because what? Karena apa?
2: Saya.
1: Iya, nek kembar kumaha Damang.
2: Alhamdulillah, I want to cry dengan Captain Sam.
1: Why?
2: I blank. I love Captain, thank you Captain. Yang gak nek kembar jadi ibu. Alhamdulillah dapat anak angkat India yang ganteng.
1: Dapat anak baru ya.
2: Udah lama. Oke lah Iza, gak mau lagunya, terima kasih banyak Iza, Alfis.
1: Okay,
2: gak latihan sama Hana nanti kamu Iza, selama minggu sama Hana sama Iza boleh ya.
1: Oke, okay, tapi naik kamar aja sendiri ya kalau sama saya ya.
2: Kamu berdua lah, lihat kita. Oke, okay, salam penambah salam bagi Iza. Boleh. Tapi senggol Iza, ketian kalau aku main panjang, aku minum aqua banyak pula satu botol. Oke, salamnya tadi yang tak bantu tangga, tak boleh sah. Buat Norma, tak selalu Norma. Ngalam, tak dengar suaranya ya. Buat anak kau tuju, buat Ani, buat apa, buat Atan Sedongkol. Buat Norma Siram, buat Norma Jihan, tak selalu yang tak pernah sesenggolkan. Buat Bang Elsa Putra, buat Bang Saiman, buat Bang Elmira, buat Roni. Buat adik angkatku, dapat adik angkat juga.
1: Siapa tuh?
2: Dari Hong Kong.
1: Jauhnya dari Hong Kong.
2: Lalo Handi.
1: Lalo Handi?
2: Lalo Andi.
1: Andi Lau. Kirain siapa, betulan orang Hong Kong.
2: Andi Lau, dari Hong Kong juga.

0: Lihat nah, Pak Ma, Bunda, buat Bang Haji Kak Haji, terus buat Juliana Tanjung Medan, Juliana Tanjung Gadai, Pengalai, buat Pak Nomi, Pak Mom, Manu, Mbak Kamila, Mbak Ngerti, Mbak Nenek Peggy, Mbak Sakira, Mbak Azwa, Nenek Yasmin, Nenek Karim, terus buat Betty Lafia, buatnya Kak Raha, Mbak Nomi, buatnya habis saya ini ya. Mbak, jangan sudah di absen. Buat, siapa juga? Buat Iman 10, semua sobat sembuh Iman. Sobat keluarkannya di opname ya. Sobat sembuh Iman. Sobat selalu buat Kak Muna, Mak Muna tak dilupakan. Buat semua-semua tanpa terkecuali buat Iwan juga. Buat Mama, Mama Boy dan Putih Cantik. Buat itu aja juga kayaknya.
1: Oke, terima
0: kasih lagi dari kerajinan di Kutan saja ya, tapi dari di Kutan. Terima kasih banyak. Oke, jangan lupa malam minggu kita duet ya.
1: Siap deh kembali.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru guys.
1: Assalamualaikum,
0: amin.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Nek Kembar. Selamat tahun baru juga ya. Semoga sehat dan bahagia selalu Nek Kembar. Ceria selalu. Silakan mendengar di 463-51. Saya terima satu penelpon terakhir ya di sesi yang pertama ini. Halo, assalamualaikum, Wang Rindu.
2: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa dan di mana ini ya?
2: Dengan Pak Alang, Riza.
1: Pak Alang, lagi menikmati waktu istirahat nih, Pak Alang.
2: Lagi nonton-nonton nih.
1: Nanti nonton Piala Dunia ya?
2: Nonton Piala Dunia, malam betul, mbak tidur aja.
1: Oke, Pak Alang, malam ini ada request lagu apa, Pak Alang?
2: Lagu My Heart ya, Riza.
1: My Heart ya? Oke siap, nanti kami putarkan. Silakan salam-salamnya boleh Pak Alang.
2: Assalamualaikum Ibu pahlawan kita yang maafkan tadi lah ya. Moga sehat selalu semuanya lah ya.
1: Amin.
2: Dan selamat menyambut tahun baru Hijriah ya.
1: Okay,
2: 48 ya.
1: Iya, betul.
2: Moga sepanjang umur kita semuanya lah ya.
1: Amin.
2: Dan kesehatan semuanya lah ya.
1: Amin amin.
2: Itu aja Riza ya.
1: Oke, siap Pak Alang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Alang. Sehat dan baiknya selalu Pak Alang ya. Oke, pendengar, kita putarkan dulu ya request lagu dari para penelpon. Nanti kita masih buka sesi kedua Ruang Rindu Evergreen Song. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Bang Gafar. Nanti yang request lagu Scorpions dengan Living for Tomorrow. I'm still living.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Tolongin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Masih di Ruang Rindu dengan lagu barat, pop barat, nostalgia di tahun 80 hingga 90-an. Dan masih bersama saya Aziza ya pendengar. Kini kita sudah masuk di sesi terakhir Ruang Rindu edisi malam hari ini. Silahkan bagi pendengar yang ingin request lagu atau sekedar mau menyampaikan rindunya kepada pendengar setia Pro 1 RRI Batam lainnya, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Ini kita menyapa yang ada di WhatsApp dulu ya. Ada Bang Roni dari STB hadir, katanya mau kirim-kirim salam buat Kasarina, Karaha, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nek, Peggy, Emira, Patokhad, Rais, Pak Mur, Mang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Ma Dewi, Ma Alzi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Monik, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, Ika, Setiawan, Nur Bilkis, Siti Jamilah, Pak Alang, Bunda Bella, Ma Fajar, Sekarwangi, Ayu di Maluku, dan salam satu untuk semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali. Terima kasih banyak Bang Roni dari STB, sehat dan bahagia selalu Bang Roni ya. Ada Kak Raha dari Selat Panjang, gabung katanya mau request lagu Love Story dari Andy William. Sudah saya putarkan lagunya ya Kak Raha. Kak Raha mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Sakira, Iman, Roni, Emira, Rahmah, Ana di Kawah 7, Kak Norma, Mama Boy, Pak Tohat, Pak Alang, Betty Lavia, Puan Rika, Udin Buton, Putri Cantik, Abed Nego, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Kak Raha, sehat dan bahagia selalu Kak Raha ya. Ada Mama Boy yang mau request lagu Wonderful Tonight dari Eric Clapton. Sudah saya putarkan lagunya Mama Boy ya. Salam-salamnya katanya satu untuk semua aja. Oke siap, terima kasih Iza. Sama-sama Mama Boy, sehat dan bahagia selalu Mama Boy ya. Ada Kak Nur Bilkis hadir dari Teluk Radang, katanya mau kirim-kirim salam buat Kapten Sam, Tok Cik, Tok Sulimin, Mak Norma, tak lupa buat Mak Kun, Mak Sunaryati, sehat selalu, amin. Salam buat Kak Moni, Mak Dia, Bang Abed Nego, Iman, Galah, Gafar, Bang Udin, Cik Mus, Mak Azih, Bang Roy, Roni, Mas Prabu, dan Mama Dewi, dan satu untuk semua tanpa terkecuali. Terima kasih banyak Kak Nur Bilkis, sehat dan bahagia selalu di Teluk Radang ya bersama keluarga tercinta. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, memori lagu.
0: Iya. Bang Udin Buton, lama tak dengar suaranya Bang Udin.
1: Keritnya tidak.
0: Ramai ya malam ini karena besok libur nampaknya, jadi pada ramai nih buka radio.
1: Berapa hari juga pun Udin Buton keriting juga aja. Iya.
0: Oke, siap Bang Udin. Ada kirim-kirim salam boleh sila.
1: Pertama untuk Ajijah, sehat selalu ya, sekeluarganya.
0: Amin, terima kasih Bang Udin.
1: Salam juga ada Tara juga, Sajamnya juga. Ada juga Putri Cantik Melati, Mbak Ika juga, Siti Jamila, Pak Amur, Pak Amur juga, Pak Nur Jais, Bang Iman, Kak Mas Bidat juga, Kak Norma, Mama Leni, ada siapa juga, Kak Ana juga, Kak Mila juga, Mama Lina juga, dan juga Mama Mia, Bang Emira juga, Bang Roni, Kak Sarina juga, Kak Ana, Bang Jai juga, ada juga siapa juga, Mas Prabu juga, Pak Mas juga, Wak Nurmi, Abed Nego juga, Si Asna, Betty Lavian juga, siapa juga, Mekarin juga, ada juga siapa juga, pokoknya satu untuk semua udah malam juga, gak enak juga sama yang diberikan juga.
0: Oke, siap Bang Udin.
1: Ada kata aja dari Udin Putan aja, sebiasanya untuk Ajija sehat-sehat ya.
0: Amin, terima kasih banyak Bang Udin ya.
1: Assalamualaikum Ajija.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi, sehat dan baiknya selalu Bang Udin, terima kasih banyak ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu bersama DJ Aziza.
0: Iya, ini dari Kak Monik di Tanjung Uma. Sehat Kak Monik?
2: Alhamdulillah sehat DJ Aziza.
0: Alhamdulillah. Belum tidur kamu Nik malam ini?
2: Oh, belum. Lagi dengar Dizi Aziza.
0: Oke.
2: Okay. Ya, lagunya ikutan dengan Mama Boy tadi ya.
0: Oke, siap. Kamu ya, Nik.
2: Salamnya boleh?
0: Boleh sih, Le.
2: Salamnya pertama buatnya Dizi Aziza.
0: Terima kasih. Amin.
2: Salam terbesarnya buat Nekak Pengsam Pemuda India Sam Kumar, Mak Titi kita, ada Mama Lina, Mama Dewi, Mama Reni, Mama Boy, Berbilkis, Mama Reni, Mak Jamila, terus ada Siti Jamila, Pak Alang tadi, Pak Haji Gemoy, Pak Nga bersama Bunda, Mak Dio, Nenek Kembar, Nenek Kembar, Nenek Peggy, Nenek Karin, terus ada Ikan Gambil.
0: Oke.
2: Terus ada Koko Ayam, Mama Jihan, Rahma, Mama Fajar, Kak Zaima, Kak Mas Tidar ya. Oke. Terus ada Kak Raha tadi. Okay. Ada Kak Basti, ada Kak Raha dan Bukepang. Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Monik dari Tanjung Uma. Sehat dan baik selalu Kak Monik ya. Silakan mendengar 56-3351. Halo, assalamualaikum. Terputus ya, terpeleset ini. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
0: lagu.
1: Wah, mantap. Cair otaknya kata Mas Rabu.
0: Abang siapa ini?
1: Ah, bersama Andi.
0: Oh, yang dari Hong Kong.
1: Iya, betul sekali.
0: Jauh-jauh Andi. Teleponnya ya.
1: Iya dong.
0: Sehat Bang Andi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nak ngomong pakai bahasa Hong Kong?
1: Aduh. Nanti lah di belajar dulu sama nenek kembar kita nih yang sayang.
0: Oke. Oke Bang Andi, ada rekas lagu apa malam ini Bang Andi?
1: Ah, lagunya lagu Scorpion juga lah aku.
0: Scorpion yang apa tuh?
1: Ah, My Object aja lah.
0: My
1: Objeng.
0: Oke, siap. Silakan salam-salamnya Bang Andi boleh.
1: Ah, salam-salamnya buat nenek sayang tadi, nenek kembar. Semoga sehat selalu kan.
0: Iya.
1: Yeah. Ah, buat Mas Prabu Bangkit juga. Mas Prabu Bangkit tadi lagunya ditujukan sama siapa tadi ya?
0: Buat Cikgu Norma. Norma.
1: Yeah. Kalau ini ditujukan sama Mas Prabu juga.
0: Oke. Okay.
1: Jarang-jarang berarti kan ditujukan sama Cikgu Norma artinya kan. Iya, apa lagunya tadi katanya Nena Bobo. Nena Bobo lagunya. Beda Cikgu Norma tak bertidur gitu ya kan. Nah, buat siapa tadi buat Bang Gapar juga selamat malam. Bang Gapar sakit ya, Aziza?
0: Iya, katanya gitu tadi, sakit.
1: Iya, moga cepat sembuh Bang Gapar. Jangan lupa minum obat kan itu kan.
0: Amin.
1: Ah, buat Udin Buton tadi juga. Ah, buat Sarina Kiu-Kiu selamat malam. Ah, buat Sariwangi selamat malam. Moga sehat selalu kan. Ah, buat Siti Jamilah di Guntung selamat malam juga. Buat Bang Alek. Ah, buat Wak Noneng selamat malam. Ah, buat Betty. Buat Pak Mustafa yang kokok kita selamat malam juga. Ah, buat Pak Bang Haji. Ah, buat apa lagi nih? Buat Mama Boy. Ah, buat semua-semuanya Aziza lanjutkan dari belakang aja lah kan.
0: Siap.
1: Ah, buat Aziza selamat malam.
0: Terima kasih banyak.
1: Semoga selalu aja lah kan. Oke. Itu aja Aziza. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Andi Lau. Sehat dan bahagia selalu Bang Andi ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Iya, dengan Puan Lina.
2: Buka.
0: Oh, kembarannya, Mama Leni.
2: Iya, betul-betul.
0: Mama Leni, posisi masih di sawah apa ada balik?
2: Oh, masih di sawah kan? Ini bukan yang di Sawang.
0: Oh, yang di ya. Balik yang Mama Lina ya, ke Penyala ya. Kalau Mama Lina ada di Penyala ya. Oke, okay, alhamdulillah.
2: Oke. Okay. Lagu apa malam ini?
0: Malam ini ya. Lagu barat.
2: Oh, tak ada lagu timur ya?
0: Tak ada lagu timur, lagu selatan pun tak ada.
2: Tak ada. Lagu barat, ikut aja lah.
0: Oke, siap Maleni. Sila salam-salamnya boleh Maleni.
2: Salamnya untuk Malina, Wak Fajar, Kak Jamila, Bang Iman. Bang Iman sakit juga Jamila, Aziza.
0: Lekas sembuh Bang Iman ya. Jangan karaoke terus, biar sembuh.
2: Iya, betul-betul. Untuk Boy, untuk Mama Boy. Siapa lagi ya? Lupa ke dalam masuk ya juga. Mbak Dinda, siapa lagi? Moni, Mas, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Karim, Mak Dewi, Moni, dah masuk belum ya Moni? Kami buat balik.
0: Udah tadi masuk.
2: Oh, iyalah. Ada untuk semua aja lah, ya.
0: Oke, siap, Maleni.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Maleni. Dan baiknya selalu di Sawang ya Maleni ya. Oke, silakan pendengar di 463351 masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya. Request lagu atau sekedar mau kirim-kirim salam, silakan. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori riwayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziza
0: QQ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kazarina QQ.
3: Sehat Aziza keluarga?
0: Alhamdulillah sehat macam biasa. Macam mana kabar Kak Sarina sekeluarga?
3: Alhamdulillah seperti biasa juga. Seperti Itik dan Angke.
0: Apa itu artinya?
3: Seperti Itik dan Angke. Oh, gak ada arti ya? Oh, tidak ada arti, ada itu dan angsa, itu dia kakak itu, sepatat berdua itu.
0: Oh, seperti Itik dan Angsa.
3: Begitu juga Kak Sarina dengan Aziza Kiyo-Kiyo.
0: Ihir!
3: Pakat kita ya, pakat ya.
0: Iya dong. Hati
3: sejujurnya, tapi hati sama suami ya.
0: Oh iyalah, jelas itu ya.
3: Ada aja, lagunya sayang sih?
0: Iya, nak lagu apa Kak Sarina Kiyo-Kiyo?
3: Dari Riona Rizky.
0: Yang apa tuh?
3: Hello. Aziza, kesekiannya ya.
0: Oke, siap.
3: Asik. Mbak Aziza, sehat selalu, selamat malam.
0: Amin.
3: Semoga dilancarkan rezeki dan pekerjaannya.
0: Amin.
3: Aziza juga, semoga dilancar pekerjaannya, sayang ya.
0: Terima kasih, Kak Sarina.
3: Semoga selanjutnya Aziza, sama Allah sampai ke jana Allah. Doa yang terbaik lah ya, insyaAllah. Amin.
0: Terima kasih, Kak Sarina.
3: Ya, sayang, ya. Tadi ada siapa tadi?
0: Siapa tuh?
3: Tadi ada Andi ya?
0: Iya, Andi Lau dari Hong Kong.
3: Andi
0: ya.
3: Andi Lau, Andi Lau. Makasih tinggalannya sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat FND juga ya? Buat Bang Gapar semoga cepat sembuh. Benigo. Buat tadi Maleni ya, Malina. Mbak Makun tidak dilupakan seperti Mbak Makun lah ya.

0: Alif sering kalau masuk di WA dia single Kak Sarina. Iya. Walaupun Kak Sarina dulu udah lama tak masuk, tapi dia tetap kalau kirim WA dia tetap single Kak Sarina. Itulah namanya yeah. sahabat sejati. ini tidak dilupakan buat seperti ini Ki Hasnah kita.
1: Okay.
0: Dapat juga buatnya Aziza Kia. Makasih sayang Kia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Sarina QQ. Saran baiknya selalu Kak Sarina QQ ya di Tanjung Biayu. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum. Terputus atau terpeleset ini ya. Halo, assalamualaikum. Nama rindu.
2: Rindu.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Ini di Meranti.
1: Di Meranti dengan Kak Betty Lavia bukan?
2: Iya, seratus Kak Aziza.
1: Sehat Kak Betty?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Lagunya kalau bisa daripada Robert William ya.
1: Yang apa tuh?
2: Aziza lah yang pilih.
1: Oh, terserah saya ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Silakan selanjutnya.
2: Salam buat Kak Serinya Kio tadi. Buat Ari Effendi, buat Nurmi, buat Tuan Rika, buat Kak Raha, Nenek Peggy, Nenek Kembar, Putra Ransa, Ngabit Nego, Tetsi. Satu untuk semuanya ya.
1: Oke, siap Kak Betty.
2: Jangan lupa lagunya
1: Robbie William ya.
2: Ya.
1: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Betty Lavia. Saran baiknya selalu Kak Betty ya.

0: Oke, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang terakhir ini ya. Halo, assalamualaikum Roro Rindu.
1: Yang berkejuang itu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aziz ya, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga dengan kakak siapa dan di mana ini? Halo?
1: Dengan Fina di kantor.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Fina di kantor, Kak.
0: Dengan Kak Wina?
1: Fina.
0: Fina ya?
1: Kak
0: Kavina di Kampar, suaranya agak putus-putus Kak Vina. Gimana kabarnya Kak Vina, sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik ya. Sebenarnya tadi mendung sih. Ini rada-rada mendung sedikit gitu Kak.
0: Sehat tapi cuacanya agak mendung di sana ya.
1: Iya, kita sebaliknya banyak Kak Vina. Kabar baik selalu di sana.
0: Alhamdulillah saya sehat.
1: Di Batam gimana cuacanya Kak?
0: Tadi sempat hujan di Batam Center, lumayan deras, lumayan lama. Tapi ini dah reda lagi, Alhamdulillah.
1: Kita kemarin Kak, dua ronde
0: hitungnya. Banyak ya, turun rezeki ya.
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Oke, Kak Vina dari kelas lagu apa malam ini?
1: Dari Alan Walker bisa Kak?
0: Alan Walker kayaknya masih bukan lagu jadul ya?
1: Ini lagu jadulnya Kak ya.
0: Lagu apa yang jadul kira-kira?
1: Dari Michael Jackson aja Kak.
0: Dari apa? Michael Jackson?
1: Dari, iya, ini salah satunya aja dari Kajua aja.
0: Oke, siap-siap.
1: Iya, salam buat semuanya aja ya Kak ya.
0: Boleh.
1: Terima kasih juga, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga itu selalu dilancarkan rezekinya. Salam kenal tadi mana Kak Betty, ada Kak Sarina, Suju, Sadi, ada Nenek Kembar. Salam juga buat Nenek Suju. Satu lagi Mama Leni, hadirin semuanya aja ya Kak ya.
0: Oke, siap.
1: Salam kenal buat semua pendengar setia RRI Batam. Terima kasih Kak Aziz ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Vina. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga di Kampar tadi katanya ya. Baik, terima kasih banyak yang sudah bergabung malam hari ini dalam program Ruang Rindu dengan Evergreen Song pendengar. Terima kasih sudah bergabung, baik itu via telepon dan juga via WhatsApp, baik itu yang kirim-kirim salam atau request lagu. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Masih ramai nih yang telepon, cuman karena keterbatasan waktu jadi kita sudahi sampai di sini ya pendengar, karena nanti di pukul 23 hingga tutup siaran kita akan sama-sama mendengarkan sampai malam ya. Dan tak bosan-bosan pendengar, saya ingatkan kalau Ruang Rindu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat berlibur ya pendengar, besok tanggal merah setelah kemarin masih melalui hari Sabtu dan Minggu masih libur. Hari ini hari kejepit, besok libur lagi, masih bisa dimanfaatkan untuk beristirahat atau mungkin banyak yang mengadakan lomba ya di perumahannya ya. Silakan bisa mengikuti lomba memeriahkan hari Tahun Baru Islam ya. Saya Aziza juga sekalian undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Kita langsung saja putarkan request lagu ya dari Bang Andi Lau tadi yang request lagu Scorpions dengan Wine of Change.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Awan mendung menghiasi

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Real, Alkisah, seorang penjahit tua tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi, yang sangat bagus dan indah. Penjahit itu menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata kepadanya, "Anda menghasilkan banyak uang dari kerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak membantu orang miskin di desa? Lihatlah, penjual daging di desa yang tidak punya banyak uang, tetapi setiap hari mereka membagikan daging kepada orang-orang miskin." Lalu penjahit itu tidak menanggapi pertanyaan itu dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tetapi sangat pelit. Sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tidak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya setelah beberapa hari, penjahit tua itu pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Dan ketika mereka bertanya kepada si penjual daging berkata bahwa selama ini si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Setelah si penjahit tua tersebut meninggal, maka berhentilah jua sedekah daging yang diterima oleh para petani-petani miskin itu. Mendengar hal itu, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata adalah seorang dermawan. Berhati-hatilah dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, itu tidak penting. Karena hal itu tidak akan menguntungkan kita dan juga tidak akan merugikan kita jika kita tidak mengizinkannya. Yang terpenting adalah apa yang Tuhan ketahui mengenai apa-apa yang kita lakukan. Karena karma dalam hidup itu selalu berlaku. Apapun yang kita tanam, baik atau buruk, maka itu yang akan kita tuai. Jangan menilai orang lain dari apa yang kita lihat darinya, karena dia mungkin memiliki hal-hal baik dalam hidupnya yang tidak kita ketahui.

Pendengar, Alkisah, suatu ketika di sore hari yang sejuk, tampak seorang pertapa Buddha datang bermeditasi di bawah pohon, tidak jauh dari tepi sungai. Saat sedang berkonsentrasi, memusatkan pikiran, tiba-tiba perhatian pertapa itu terpecah kala mendengar gemercik air yang terdengar tidak beraturan. Perlahan-lahan ia kemudian membuka matanya. Pertapa itu segera melihat ke arah tepi sungai sumber suara yang berasal. Ternyata di sana nampak seekor kepiting yang sedang berusaha keras mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meraih tepian sungai sehingga tidak hanyut oleh arus sungai yang deras. Melihat hal tersebut, sang pertapa merasa kasihan. Ia segera mengulurkan tangannya ke arah kepiting untuk membantunya. Melihat tangan terjulur dengan sigap, kepiting menjepit jari si pertapa muda. Meskipun jarinya terluka karena jepitan capit kepiting, tetapi hati pertapa itu puas karena bisa menyelamatkan si kepiting dari arus yang deras. Kemudian ia melanjutkan kembali pertapaannya. Beberapa lama bersilah dan mulai memejamkan mata, terdengar lagi bunyi suara yang sama dari arah tepi sungai. Ternyata kepiting tadi mengalami kejadian yang sama. Maka si pertapa muda kembali menjulurkan tangannya dan membiarkan jarinya dicapit oleh kepiting demi membantunya. Selesai membantu untuk kedua kalinya, ternyata kepiting terseret arus lagi. Maka pertapa itu menolongnya kembali hingga jari tangannya makin membengkak karena jepitan capit dari kepiting itu. Melihat kejadian itu, ada seorang tua yang kemudian datang menghampiri dan menegur si pertapa muda tersebut. Anak muda, perbuatanmu menolong adalah cerminan hatimu yang baik. Tetapi mengapa demi menolong seekor kepiting, engkau membiarkan capit kepiting melukaimu hingga robek seperti itu? Paman, seekor kepiting memang menggunakan capitnya untuk memegang benda. Dan saya sedang berlatih mengembangkan rasa belas kasih. Maka saya tidak mempermasalahkan jari tangan ini terluka, asalkan bisa menolong nyawa kepiting tersebut. Jawab si pertapa muda dengan kepuasan hati karena telah melatih sikap belas kasihnya dengan baik. Mendengar jawaban si pertapa muda, kemudian orang tua itu memungut sebuah ranting. Ia lantas mengulurkan ranting ke arah kepiting yang melihat kembali melawan arus sungai. Dan segera si kepiting menangkap ranting itu dengan capitnya. Lihat anak muda, melatih mengembangkan sikap belas kasih memang baik, tetapi harus pula disertai dengan kebijaksanaan. Bila tujuan kita baik, yakni untuk menolong makhluk lain, tidak harus dengan cara mengorbankan diri sendiri. Ranting itu pun bisa kita manfaatkan. Seketika itu pemuda tersadar. Terima kasih paman, hari ini saya banyak belajar tentang sesuatu. Mengembangkan cinta kasih harus disertai dengan kebijaksanaan. Di kemudian hari saya akan selalu ingat kebijaksanaan yang paman ajarkan. Mempunyai sifat belas kasih, mau memperhatikan dan menolong orang lain adalah perbuatan mulia. Entah perhatian itu kita berikan kepada anak kita, orang tua kita, sanak saudara kita, teman atau sahabat-sahabat terbaik kita. Tetapi kalau cara kita salah, seringkali perhatian atau bantuan yang kita berikan bukannya memecahkan masalah, namun justru menjadi bumerang. Kita yang tadinya tidak tahu apa-apa dan hanya sekedar berniat membantu, malah harus menanggung beban dan kerugian yang tidak perlu. Karena itu, adanya niat dan tindakan berbuat baik seharusnya diberikan dengan cara yang tepat dan bijak. Dengan begitu, bantuan itu nantinya tidak hanya akan berdampak positif bagi yang dibantu, tetapi sekaligus membahagiakan dan membawa kebaikan pula bagi kita yang membantu.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar, ada sebuah suku pada bangsa Indian yang memiliki cara yang unik untuk mendewasakan anak laki-laki dari suku mereka. Jika seorang anak laki-laki tersebut dianggap sudah cukup umur untuk didewasakan, maka anak laki-laki tersebut akan dibawa pergi oleh seorang pria dewasa yang bukan sanak saudaranya dengan mata tertutup. Anak laki-laki tersebut dibawa jauh menuju hutan yang paling dalam. Ketika hari sudah menjadi sangat gelap, tutup mata anak tersebut akan dibuka dan orang yang menghantarnya akan meninggalkannya sendirian. Ia akan dinyatakan lulus dan diterima sebagai pria dewasa dalam suku tersebut jika ia tidak berteriak atau menangis hingga malam berlalu. Malam begitu pekat, bahkan sang anak itu tidak dapat melihat telapak tangannya sendiri. Begitu gelap dan ia begitu ketakutan, hutan tersebut mengeluarkan suara-suara yang begitu menyeramkan. Auman serigala, bunyi dahan bergemercik, dan ia semakin ketakutan. Tetapi ia harus diam, ia tidak boleh berteriak ataupun menangis. Ia harus berusaha agar ia lulus dalam ujian tersebut. Satu detik bagaikan berjam-jam, satu jam bagaikan bertahun-tahun. Ia tidak dapat melelapkan matanya sedikitpun. Keringat ketakutan mengucur deras dari tubuhnya. Cahaya pagi mulai tampak sedikit. Ia begitu gembira. Ia melihat sekelilingnya dan kemudian ia menjadi begitu kaget ketika ia mengetahui bahwa ayahnya berdiri tidak jauh di belakang dirinya dengan posisi siap menembakkan anak panah, menjaga anaknya sepanjang malam sambil berdoa agar anaknya tidak berteriak ataupun menangis. Dalam mengarungi kehidupan ini, terkadang kita tidak dapat melihat penyertaannya, namun satu hal yang pasti, dia mengasihi kita dan dia selalu ada bagi

Pendengar, di Tiongkok pernah ada seorang guru yang sangat dihormat oleh muridnya dan orang lain yang mengenalnya karena ketegasan dan kejujurannya. Suatu hari dua murid menghadap sang guru. Mereka bertengkar hebat dan nyaris beradu fisik. Keduanya berdebat tentang hitungan 3x7. Murid pandai mengatakan 3x7 sama dengan 21. Murid yang bodoh bersikukuh mengatakan 27. Murid bodoh mengajak murid pandai untuk meminta guru bertindak sebagai juri untuk mengetahui siapa di antara mereka yang benar. Si murid bodoh mengatakan, jika saya yang benar, yaitu 3x7 sama dengan 27, maka engkau harus mau dihukum cambuk 10 kali oleh guru. Tetapi jika kamu benar, yaitu 3x7 sama dengan 21, maka saya bersedia untuk memenggal kepala saya sendiri. Demikianlah pendengar, si bodoh menantang dengan sangat yakin akan kebenaran pendapatnya. Murid si bodoh bertanya kepada guru, katakan guru, mana sesungguhnya yang benar? Tanpa menjawab, sang guru segera mencambuk murid yang pandai sebanyak 10 cambukan. Murid pandai itu kaget. Ia segera melakukan protes keras terhadap gurunya. Mengapa guru mencambukku? Bukankah jawabanku yang benar? Kata murid pandai itu sambil menangis kesakitan. Sang guru menjawab dengan tenang, hukuman ini bukanlah untuk hasil hitunganmu, tetapi untuk ketidakbijaksanaan dirimu yang mau berdebat dengan orang bodoh yang tidak tahu kalau 3x7 sama dengan 21. Guru melanjutkan lagi kata-katanya, lebih baik melihatmu dicambuk berkali-kali dan kemudian menjadi lebih arif dan bijaksana daripada harus melihat satu nyawa terbuang sia-sia hanya karena masalah sepele.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Senin 15 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi zrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya banggakan, saya doakan selalu kaum muslimin dan muslimat penggemar RRI dimanapun berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama meningkatkan iman, takwa, amal dan ilmu kita dalam rangka riyadhah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang tentunya pada pertemuan sesi ini akan saya sampaikan materi dengan judul dakwah di segala keadaan, ya. Sekali lagi, dakwah di segala keadaan. Kenapa di segala keadaan? Karena selama ini orang berpikir bahwa yang namanya dakwah itu ya ketika khutbah Jumat. Namanya dakwah itu ketika naik mimbar. Yang namanya dakwah itu ketika di majelis taklim. Padahal yang namanya dakwah itu tidak mesti hanya ketika di mimbar, tidak hanya ketika sedang di khotib Jumat, tidak hanya sedang di majelis taklim, ya, ataupun di seminar-seminar, tetapi dimanapun, kapanpun nilai dakwah itu bisa kita kembangkan dan jalankan. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Jadi hendaklah, ya, watakum minkum, ada segolongan umat di antara kamu. Ini kata min di sini ada dua pengertian. Jadi minkum itu min tabu'idiyah. Min tabu'idiyah itu artinya dakwah itu dilakukan secara kolektif, secara fardu kifayah oleh sebagian orang. Nah, atas dasar inilah maka didirikanlah organisasi dakwah. Kalau dalam skala besar ada yang namanya seperti misal ada Muhammadiyah. Ini berangkat dari ayat ini. Kalau kita lihat dalam dokumen-dokumen Muhammadiyah, kenapa Muhammadiyah didirikan Kiai Dahlan itu, ya, pertamanya wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairin, ayat dakwah. Makanya ayat ini disematkan betul dengan Muhammadiyah. Padahal ayat ini ya sebenarnya ya siapapun umat Islam menggunakan ayat ini. Nah, jadi wa takum minkum, jadi memang sebagian di antara kamu fardu kifayah atau kolektif, maka dalam bentuk organisasi. Ada juga Nahdlatul Ulama, ya. Ada juga kalau di Batam barangkali perlu saya sampaikan ada Persatuan Mubaligh Kota Batam. Ini sekelompok mubaligh yang memang mengumpulkan dirinya dalam organisasi dakwah, ya, ormas dakwah, sehingga ketika sholat Jumat dihandle oleh organisasi yang cukup, ya, sangat dikenal di Kota Batam ini. Ataupun juga ceramah di bulan Ramadan, seluruh masjid dan musala hampir 99% itu di bawah naungan Persatuan Mubaligh Kota Batam. Nah, ini secara kolektif. Yang kedua, wa takum minkum min bayaniyah. Ya, artinya tidak hanya sekelompok manusia, sekelompok orang, bukan hanya organisasi, tapi siapapun kita wajib berdakwah ini. Ya, wa takum minkum. Ya, jadi minkum, min yang pertama min tab'idiyah, min sebagian. Yang kedua itu min bayaniyah, batakum minkum. Artinya setiap kita itu wajib menyampaikan dakwah.
1: Nah, secara fardiyah, secara mandiri di segala keadaan dan apapun, ya segala zaman dan keadaan. Makanya dahulu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man ra'a minkum munkaron, hadisnya sangat masyhur ketika bicara dakwah. Siapa yang melihat kemungkaran? Siapapun kita, man ra'a minkum, barang siapa, terjemahnya begitu, ra'a minkum di antara kalian melihat munkaron, apa kemungkaran, maka Nabi menyatakan, memerintahkan falyuhayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Tentunya dengan tangannya itu ya perlu dengan kebijakan dan juga kearifan yang mesti kita tonjolkan dalam dakwah. Watakum minkum. Itu jadi setiap jiwa, setiap diri orang Islam wajib dia mengemban amanah dakwah. Maka dalam hadis tadi man ra'a minkum munkaron falyuhayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat penungkaran maka rubahlah dengan tangannya, dengan kemampuannya, dengan kekuasaannya. Nah, baru ketika fa'ilam yastati, tidak mampu dengan kekuasaan, dengan powerful, mungkin turun lagi grade berikutnya, atau fa'ilam yastati fa'bilisanihi, dengan lisannya. Dengan lisannya. Jadi, melalui lisan-lisan kita, para mubalig di mimbarnya, di khutbah Jum'ah, di majelis taklim, di halaqoh-halaqoh, di seminar-seminar, ya, ataupun para intelektual, ya, para intelektual dengan tulisan-tulisannya, tapi lisanihi. Nah, apalagi sekarang media sosial punya peran yang sangat signifikan untuk apa? Untuk ini, menyampaikan dakwah dengan akun FB kita, dengan IG kita, dengan akun media sosial kita semuanya, TikTok dan sebagainya. Itu punya peran yang sangat signifikan untuk masing-masing kita berdakwah itu. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa ilam yastati fa bilisanihi. Dan apabila yang ketiga fa ilam yastati, jika tidak mampu, fabi qalbihi, maka dengan hatinya. Wa kadzalika adzaful iman, kata Nabi, dan itulah selemah-lemah iman. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini perlu kita sampaikan, dakwah dengan dua kategori tadi. Yang pertama dakwah tab'idiyah, yakni dakwah yang secara berkelompok, berkolektif, berorganisasi, memang ini lebih kuat dia. Ya, lebih kuat ya. Kemudian juga secara pribadi, makanya dakwah itu segala keadaan itu dengan pribadi kita masing-masing, jika mampu dengan kekuasaan kita, jika atau bisa juga dengan lisan kita, atau bisa dengan hati kita minimal-minimalnya. Wakal dalika ataupun iman, walaupun itu selemah-lemah iman. Nah, inilah berangkat dari watakum minkum, min yang pertama min tabhidiyah, dan yang kedua min bayaniyah. Inilah bisa secara kolektif maupun secara mandiri fardiyah kita. Watakum minkum ummatu yad'una ilal khair, yang menyeru kepada Islam. Al khair ini dalam tafsir dikatakan sebagai al Islam. Al khair watakum minkum ummatu yad'una ilal khair, hendaknya ada umat segolongan kamu yang berkumpul untuk apa? Menyampaikan yad'una ilal khair, mengajak kepada Islam. Nah, jadi kita berdakwah itu prinsipnya adalah mengajak kepada Islam, mengajak kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan juga menyeru kepada yang ma'ruf, ya, yang ma'ruf, ya. Menyeru kepada yang ma'ruf itu yang kebaikan, ya. Kebaikan. Setelah tadi mengajak kepada Islam, kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, selalu menyeru kepada yang ma'ruf, yang baik-baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada yang mungkar. Nah, itu memang dakwah itu sebenarnya satu paket. Ya. Apa itu amal?

dan mencegah kepada yang mungkar satu paket. Makanya tidak boleh banyak yang namanya, kita tidak boleh permisif terhadap yang namanya saudara-saudara sekalian itu apa namanya kemungkaran di sekitar kita, kemungkaran di sekitar kita. Jadi inilah barangkali yang perlu kita sampaikan itu ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ya wa ulaika humul muflikun ya, dan orang-orang yang beramal ma'ruf nahi munkar itulah yang merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita mau beruntung itu makanya dakwah di segala keadaan apa tadi yad'una ilal khair, mengajak kepada Islam, ya'muruna bil ma'ruf ya wa yanhauna anil munkar, dan juga mencegah kepada yang munkar, dan itulah orang-orang yang beruntung. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya begitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, begitu pentingnya dakwah itu ya, begitu pentingnya dakwah, maka di dalam Quran surah Al-Asr itu pada hakikatnya manusia itu semuanya merugi. Innal insana lafi khusr wal asr, demi waktu innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kecuali ayat ini mengecualikan illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bisabr. Kecuali siapa? Orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan wa tawasaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bisabr, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, itu. Jadi artinya apa? Ternyata dakwah itu sangat diperlukan di segala keadaan dan zaman. Kalau dakwah sudah berhenti, ya, maka tunggulah saat kehancurannya. Cuma tentunya dalam berdakwah itu diperlukan kearifan-kearifan, ya, apa? Kearifan. Dalam menyikapi sebuah fenomena ya yang terjadi sekeliling kita juga harus mengedepankan aspek kearifan itu. Makanya dalam Quran itu dikatakan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum bilatihiyah, dengan berbagai macam cara, dengan kebijakan ataupun dengan contoh teladan yang baik dari kita. Wal ma'izatil hasanah wazadilhum bilatiyah, ada beberapa metode, bahkan mungkin dengan cara berdebat dalam kondisi tertentu ya, ini ada halaqah-halaqah ilmiah, halaqah-halaqah seminar-seminar dalam forum-forum tertentu, itu diperlukan ya, walaupun kadang-kadang berdebat itu kadang-kadang saat ini sudah kebablasan sikit-sikit media sosial, kadang mohon maaf sesama para ustaz ya, sesama para pendakwah berseteru di media sosial, ini yang perlu kita antisipasi ya. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, dengan kebijakan ya, wal mauizatil hasanah, dan juga dengan contoh suri teladan yang baik, wajadilhum billati hi ahsan, ataupun dengan berdebat itu. Nah, oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada pada diri nabi dan rasul itu, Nabi Muhammad itu, suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang baik. Nah, ini oleh karena itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada prinsipnya dakwah itu dimanapun dan kapanpun dan oleh siapapun ya, jadi tidak mesti secara berkelompok, tidak mesti secara pribadi, yang pasti kalau yang berkelompok diperlukan kelompok, kalaupun pribadi juga pribadi, karena pada akhirnya kita semuanya itu adalah da'in, kita ini adalah seorang da'i, penyeru ya, penyeru kebaikan, penyeru agama Islam. Nah, sebagai contoh misalnya ketika kita menjadi seorang yang berprofesi sebagai pedagang, maka kita berprofesi, maka kita berdakwah dengan perdagangan kita, dengan profesi perdagangan kita ya, dengan perdagangan kita. Nah, oleh karena itu ya, bagaimana dakwahnya para pedagang? Dakwahnya para pedagang ya jelas di sini ya,

misalnya dengan kejujuran, nilai-nilai kejujuran. Ya, makanya di dalam kaidah berdagang itu kan diberikan kaidah-kaidah bagaimana berdagang yang sesuai dengan ajaran Islam. Ada aturan khiyar, saling memilih barang, ya kan? Trust, ya, khiyar aib, ya, khiyar majlis, ya, dan sebagainya. Itu kita berdakwah dengan perdagangan kita. Dan boleh saya sampaikan, para juru dakwah tempo dulu itu juga diikuti dengan profesi misalnya perdagangan. Nah, perdagangan dulu para wali songo itu sangat setidaknya berkolaborasi dengan ya perdagangan, karena memang apapun profesinya itu sebagai lahan dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perdagangan. Nah, bagi yang mungkin punya profesi pegawai negeri, ya tentunya dia dengan pegawai negerinya dia berdakwah. Ya, nilai jujuran, kejujuran itu juga bagian daripada nilai berdakwah. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sebagai seorang dosen, nah tentunya kita juga dakwah dengan dosen kita. Budayakan tradisi intelektual yang ya intelektual yang jujur, yang berkemajuan. Ya, makanya dunia kampus sebagai salah satu benteng pertahanan moral bangsa ini, karena disitulah nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai ilmu yang dikembangkan. Ya, ada aspek akademik, ya, ada aspek akademik dan ada aspek ini penelitian dan pengembangan, dan juga ada aspek yang namanya apa, pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, bahwa dakwah di segala keadaan. Kita sebagai mahasiswa, ya, kita sebagai mahasiswa juga tentunya berdakwah dengan kita sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa bagaimana? Ya, tentunya banyak kok wadah-wadah dakwah di kalangan mahasiswa, dengan menulis di akun FB kita, menulis di IG kita, mungkin status WA kita, maupun di TikTok kita. Ya, di situ dengan keilmuan yang sedang kita pelajari. Mahasiswa ekonomi, bicaralah ekonomi. Mahasiswa akuntansi, bicaralah akuntansi, ya kan? Makanya apalagi di dunia kampus, ya, dunia mahasiswa itu sebagai dunia ladang untuk berdakwah. Tentunya dalam dakwah dalam pengertian yang seluas-luasnya, bukan hanya dakwah di mimbar dan juga di majelis taklim. Nah, dengan keilmuan yang kita kembangkan, ya, dengan keilmuan yang kita kembangkan, keilmuan yang kita sampaikan kepada dunia kampus kita, itu bagian daripada ladang dakwah kita. Apalagi di kampus itu ada organisasi kemahasiswaan, ya, ada BEM semisalnya, ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, ada Presiden Mahasiswa, ada organisasi intra dan ekstra kampus. Ya, intra itu ya BEM, dan bahkan itu wajib, itu sebagai sarana dakwah kita. Kemudian juga organisasi ekstra kampus yang ada di kampus, ya, ekstra kampus yang ada di kampus, artinya itulah organisasi mahasiswa. Misalnya di kampus-kampus ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu gunakan jaringan-jaringan itu untuk dakwah. Mungkin ada PNII, ada HMI, dan juga ada yang lain. Gunakan jaringan itu untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Apalagi kalau kita lihat dari sisi politik, bahwa ternyata para pelaku politik saat ini itu rata-rata berbasiskan dari organisasi kemahasiswaan tadi. Ada yang dari IMM, ada dari HMI, ada yang dari PMII dan GMNI dan lain-lain. Jadi artinya di situ sebagai latihan condro, kawah condro di muka kita, tempat kembangkan kita, dakwah melalui lembaga kampus, lembaga dakwah kampus kita, atau kalau di Politeknik Batam kita kenal yang namanya IMMPB, Ikatan Mahasiswa Muslim Politeknik Negeri Batam. Itu salah satu contoh bahwa dakwah di segala keadaan. Jadi dengan berkumpulnya kita berserikat itu, maka dia akan mempunyai suatu visi dan misi tujuan yang sama. Untuk apa? Ya, menegakkan kebenaran, ya. Versinya mahasiswa, ya tentunya menyampaikan bagaimana mahasiswa itu betul-betul menjadi mahasiswa yang memiliki tridharma perguruan tinggi. Nah, itu dakwah. Ini punya kampus itu bukan dakwah tinggi, tridharma perguruan tinggi. Apa? Pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian.
Ya ini perlu kita sampaikan di sini bahwa dakwah tidak mesti di mimbar dan kapanpun dimanapun. Nah, ketika kita berprofesi sebagai tadi pedagang, pegawai negeri, dosen, mahasiswa, ataupun kita sebagai seorang arsitektur juga punya nilai dakwah. Misalnya kita menggambar masjid, ya itu kan gunakan untuk kemajuan Islam juga, ya masjid. Kemudian bisa mengerti bagaimana makna-makna simbol-simbol daripada arsitektur itu, misalnya Masjid Agung Batam itu ya dibuat sedemikian rupa oleh para arsitek, maknanya apa? Jadi ada nilai artistik yang barangkali bisa dijadikan sebagai ladang dakwah kita, seperti Masjid Agung kita, Masjid Agung Raja Hamidah. Ini kan masjid yang sangat indah dan luar biasa, dan sekarang ya kalau sedang di masjid ini, terutama hari libur weekend langgar merah, masjid ini luar biasa sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Batam. Orang destinasi wisata ya tentunya tidak hanya orang Islam, tentunya dia mampir sholat jamaah di situ. Itu kan ada nilai dakwah pesan. Jadi sungguh bagaimana kita bisa berdakwah melalui nilai-nilai apa arsitektur kita, ya. Kemudian juga Masjid Tanja, salah satu ikon masjid ikonik yang dibangun oleh PP Batam zaman Haji Muhammad Rudi. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, ya itu salah satu destinasi tujuan umat, ya setidaknya untuk refreshing kita, refreshing di hari libur ataupun di hari yang lain. Kemudian sholat di situ, itu kan bagian daripada nilai dakwah daripada arsitek masjid. Maka para arsitek, para ahli bangunan itu punya nilai dakwah juga. Masjid Sultan Sultan Mahmud Riayasah juga demikian. Itu juga bagian daripada nilai dakwah. Jadi tadi sudah perdagangan, sudah dosen, sudah mahasiswa, sudah guru. Nah, guru juga punya peran strategis untuk menyampaikan dakwah. Ya, ketika dia mengajar, ya, dia bisa memberikan arahan kepadamu anak didiknya. Bagaimana menjadi anak didik yang soleh dan solehkah? Karena kita mengharapkan Indonesia emas tahun 2045. Berangkat dari mana? Dari pendidikan. Makanya dengan pendidikan ini luar biasa, saudara-saudaraku sekalian, iya kan? Dengan adanya pendekatan metode pendidikan di era Kemendikbud sekarang, ya kan, Kemendikres, ya, Kemendiknas, ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya, ya, Dikdasmen, ya, di Profesor Mukti ini sekarang ada dikenal dengan deep learning, ya, pemahaman materi secara lebih mendalam yang didekati dengan meaningful learning, ya, kesadaran, kemudian meaningful learning, apa itu praktek, dan juga joyful learning, apa itu belajar dengan penuh kegembiraan. Nah, ini menjadi sebuah terobosan bahwa dakwah itu dimana-mana kapanpun bisa, ya. Dakwah itu dimanapun bisa, dimanapun dan kapanpun. Makanya tema kita adalah dakwah di segala keadaan. Sebagai peternak misalnya, kita juga punya potensi untuk berdakwah melalui peternakan kita. Wah, apalagi sekarang ini mendekati lebaran haji. Nah, para peternak, para pedagang punya potensi besar untuk berdakwah. Dengan apa? Dengan peternakan kita. Dengan kambing, dengan sapi kita, ya kan, bagaimana peternak yang baik. Nah, kemudian dengan para petani, bagaimana petani yang baik menghasilkan sayuran yang subur dan baik, yang bergizi, itu juga berdakwah. Jadi jangan dikira kita bekerja itu bukan berdakwah, itu semuanya berdakwah. Jadi kita sebenarnya ini hanya ingin membuka cakrawala, ya, buka cakrawala pengertian pemahaman bahwa menangkan dakwah itu tidak terbatas hanya para ustadz dan para mubalik, para kiai, tetapi siapapun kita dengan potensi yang kita miliki, ya, potensi yang kita miliki, kemampuan kita miliki, profesi yang kita miliki, maka disitulah kita punya peran penting untuk menyampaikan dakwah Islam kepada siapapun. Demikian, nasr minallah fathun qarib, wastafiqul khairat wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama kami pria di Prosa TRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Usai kita dengarkan mutiara pagi pada hari ini, selanjutnya kami akan jelang untuk warta berita daerah produksi RRI Batam.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
1: Apa makna hijrah? Memperbaharui nilai masa lalu. Mudah-mudahan masa depan lebih baik.
2: Mendonorkan darah akan menjadi sehat, baik lahir maupun batin.
0: Mengawali warta berita pada pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Pemko Batam gelar takbik akbar sambut tahun baru Islam. PPID Batam gencarkan gerakan donor darah sukarela. Inilah warta berita pagi selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Joshua Suryadi.

0: Kita awali berita yang pertama, pendengar. Suasana religius akan menyelimuti Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center saat pemerintah Kota Batam menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada Senin malam. Dilaporkan Nurul Mahfud.
1: Masjid Agung Raja Hamidah menjadi pusat peringatan Tahun Baru Islam tingkat Kota Batam tahun 2026. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk tablik akbar itu diharapkan menjadi momentum memperkuat nilai-nilai keagamaan sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Ribuan masyarakat menghadiri kegiatan yang diselenggarakan setelah sholat isya itu. Selain tausiah agama, acara juga dimeriahkan dengan lantunan sholawat dan lagu religi yang dibawakan VV Zulfikar. Penceramah peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, Ustadz Abdul Muhadir, dalam tausiahnya menyampaikan pesan tentang makna hijrah sebagai momentum, introspeksi, dan perbaikan diri bagi umat Islam.
2: Apa makna hijrah? Memperbaharui nilai masa lalu, mudah-mudahan masa depan lebih baik lagi. Al-waktu ayyam dia, masa lalu tak bisa diulang. Bagi kesimpulan ada empat. Pertama, jangan biarkan maksiat di depan mata. Yang kedua, hargai kebersamaan dalam persahabatan. Yang ketiga, tutup masa lalunya. Yang keempat, kita bukan lari dari masalah. Tugas kita adalah menyelesaikan masalah bersama-sama.
1: Ustadz Abdul Muhadir mengajak masyarakat menjadikan pergantian tahun Hijriah sebagai sarana memperkuat keimanan, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperbaiki kualitas diri dalam kehidupan sehari-hari. Momen 1 Muharram menurutnya tidak hanya menjadi penanda pergantian waktu, tetapi juga kesempatan untuk berhijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Untuk menutup ruang peredaran barang hasil kejahatan, PP Batam bersama Polda Kepri dan pelaku usaha besi tua atau scrap mendatangi Pakta Integritas Pencegahan Pendadahan dan juga Perdagangan Barang Hasil Tindak Pidana di Aula Polresta Padalarang. Pakta Integritas ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memutuskan mata rantai pencurian dan juga vandalisme yang merugikan masyarakat, mengganggu keamanan lingkungan, serta mengecam keberlangsungan aset dan juga fasilitas publik. Melalui Pakta Integritas tersebut, pelaku usaha menyatakan komitmen untuk tidak membeli, menerima, menyimpan, mengelola, ataupun memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Mereka juga mendukung pengawasan, penertiban dan juga penegakan hukum serta siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terbukti melanggar aturan tersebut. Sementara itu, pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri akan memberlakukan kebijakan lapangan larangan membawa handphone ke sekolah pada tahun 2027 mendatang. Dilaporkan Bedi Prabu.
3: Para pelajar SMA-SMK di Provinsi Kepulauan Riau bakal menjalani penerapan larangan membawa handphone ke sekolah. Wacana kebijakan larangan membawa handphone ke sekolah tersebut akan diterapkan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan itu direspon positif oleh pemerhati pendidikan Provinsi Kepri, Saipul Kateibang. Menurutnya, salah satu dampak positif dengan diberlakukannya kebijakan itu, nantinya para siswa khususnya akan lebih fokus dalam proses belajar-mengajar. Meski demikian, Saipul juga berharap kepada pemerintah Provinsi Kepri untuk menyiapkan alternatif sebelum kebijakan ini diberlakukan sehingga nantinya kebijakan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan.
4: Sebenarnya ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan pelarangan penggunaan handphone di lingkungan sekolah bagi siswanya. Di Kota Batam sendiri itu sudah ada, contohnya di SMA Negeri 5 Batam, Kecamatan Sagulung. Kalau tidak salah sudah 3 tahun atau 2 tahun terakhir ini, siswa memang dilarang untuk membawa handphone ke sekolah. Dengan beberapa peraturan tertentu seperti ketua kelas dan sekretaris memang diperbolehkan bawa di momen-momen tertentu seperti saat sedang ujian dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi memang kalau bisa dibilang ini kan nanti bukan langsung diterapkan begitu saja, ada masa uji coba dan transisi aturannya nanti gitu.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung mengatakan kebijakan itu berdasarkan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang mana merupakan turunan dari PP nomor 17 tahun 2025. Andi menjelaskan aturan tersebut nantinya akan dilakukan sosialisasi ke pihak sekolah-sekolah terlebih dahulu yang kemudian akan disampaikan kepada para pelajar. Menurutnya aturan itu tidak bisa langsung dilakukan pada tahun ajaran baru ini dan kemungkinan akan diberlakukan pada tahun 2027 mendatang. Pembatasan penggunaan handphone di sekolah tersebut bertujuan untuk meningkatkan fokus siswa dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh tenaga pendidik. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Batam. Kita beralih ke berita lainnya. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memimpin langsung rapat koordinasi persiapan pembangunan sekolah rakyat di Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di gedung daerah. Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan sekolah rakyat yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan. Pada tahun 2026 ini, pembangunan sekolah rakyat di Kepulauan Riau akan dilaksanakan di tiga daerah, di Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah kabupaten dan kota harus memberikan dukungan penuh terhadap program strategis nasional tersebut. Berita lainnya, pendengar, ketersediaan stok darah yang aman dan mencukupi menjadi kebutuhan penting bagi pelayanan kesehatan di Kota Batam. Karena itu masyarakat diajak berperan aktif melalui kegiatan donor darah sukarela. Dilaporkan kembali Nurul Mahfud.
1: Kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah secara sukarela terus didorong guna memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan. Selain membantu sesama, donor darah juga menjadi bentuk kepedulian sosial yang memberikan manfaat besar bagi kemanusiaan. Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia atau PDDI Kota Batam, Ali Kozin mengatakan, setiap tetes darah yang disumbangkan dapat menjadi harapan hidup bagi pasien yang sedang menjalani perawatan. Menurutnya, donor darah merupakan aksi kemanusiaan yang dapat dilakukan siapa saja yang memenuhi persyaratan.
5: Pendonor darah adalah pahlawan kemanusiaan. Dan dengan mendonorkan darah, akan menjadi sehat, baik lahir maupun batin. Ayo kita semua donor darah secara sukarela, dengan keikhlasan, ajak temannya, ajak keluarganya, dan tentunya ajak komunitas untuk kemudian juga menjadi penyelenggara donor darah.
1: PDDI Kota Batam mengajak masyarakat dari berbagai kalangan untuk menjadi pendonor darah sukarela. Organisasi ini menilai keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menjaga ketersediaan stok darah di rumah sakit maupun unit transfusi darah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergejolak, literasi keuangan menjadi keterampilan penting yang perlu dimiliki generasi muda. Kemampuan mengatur pengeluaran dan menabung dinilai menjadi langkah awal untuk menjaga kondisi finansial tetap sehat. Dilaporkan Renita Suharjana.
6: Meningkatnya berbagai pilihan konsumsi dan kemudahan transaksi digital membuat anak muda perlu lebih cermat dalam mengelola keuangan. Kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran menjadi salah satu cara sederhana untuk mengetahui kondisi keuangan secara nyata. Selain itu, keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dengan perencanaan yang baik, generasi muda dapat menghindari pengeluaran berlebihan yang berpotensi mengganggu kondisi keuangan di masa depan. Menurut Direktur Kepatuhan BPR Dana Nusantara, Suprianto, kondisi ekonomi saat ini menuntut masyarakat untuk lebih disiplin dalam mengatur keuangan pribadi.
7: Ekonomi global juga lagi bergejolak, jadi ada langkah baiknya itu mau generasi muda maupun itu tidak, perlunya adanya membuat keseimbangan terhadap pendapatannya, terus mencatat pengeluarannya, dan menjaga keseimbangan terhadap cost dan benefit yang dia terima.
6: Sementara itu, bagi generasi muda yang mulai tertarik pada dunia investasi, penting untuk memastikan kondisi keuangan dasar telah terbentuk dengan baik. Menurut Funding Officer BPR Dana Nusantara Selin, tabungan tetap menjadi fondasi utama sebelum melangkah ke instrumen investasi yang memiliki resiko yang lebih besar.
8: Menurut saya, sebenarnya yang seharusnya itu yang perlu dikuatkan itu fondasi di tabungan dulu harusnya. Jadi tabungan ketika fondasinya sudah kuat, baru kita beralih ke investasi.
6: Prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dinilai semakin diterapkan saat kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil. Selain mengatur pengeluaran, masyarakat juga diingatkan untuk mulai membangun kebiasaan menabung secara konsisten sebagai bentuk persiapan menghadapi berbagai kebutuhan di masa mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, kerugian akibat penipuan daring di Malaysia melonjak menjadi 2,97 miliar ringgit atau setara dengan 730 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2025 dibandingkan dengan 1,57 miliar ringgit pada 2024. Hal itu disampaikan di Inspektur Jenderal Kepolisian Negara Malaysia Muhammad Khalid Ismail pada Senin kemarin. Muhammad Khalid mengatakan penipuan investasi fiktif mengatakan mencatatkan kerugian tertinggi yaitu sebesar 1,47 miliar ringgit. Dia juga mengungkapkan bahwa total 66.204 kasus penipuan daring tercatat pada 2025, peningkatan 87% dari 35.368 kasus yang tercatat pada tahun 2024. Menurutnya, sindikat penipuan terus menyempurnakan taktik dan juga modus operandi mereka dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan kecanggihan platform komunikasi modern. Dia pun memastikan masyarakat terus memperkuat upaya untuk mencegah hal tersebut. Selanjutnya, peringat kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
1: Dari Piala Dunia, Timnas Jepang berhasil menahan imbang Belanda dalam laga pertama grup F Piala Dunia 2026. Bermain di Dallas Stadium, Jepang yang dua kali tertinggal lebih dulu mampu mengakhiri laga dengan skor 2-2. Setelah bermain imbang tanpa gol sepanjang 45 menit pertama pertandingan, kedudukan baru berubah pada menit ke-50. Belanda unggul lebih dulu setelah Virgil van Dijk memecahkan kebuntuan. Namun hanya berselang 7 menit, Jepang mampu mencetak gol balasan ketika Keito Nakamura mampu mencetak gol balasan yang membuat kedudukan menjadi imbang 1-1. Tidak tinggal diam, Belanda kembali menekan pertahanan Blue Samurai dan berhasil unggul lewat gol Summerfield pada menit ke-64. Sayangnya kemenangan di depan mata Belanda buyar pada menit ke-88. Daichi Kamada berhasil menjebol gawang Belanda lewat tandukan setelah memaksimalkan umpan dari Koki Ogawa. Akhirnya, Belanda dan Jepang harus berbagi poin dalam laga pertama mereka di Piala Dunia 2026 ini. Kabar lainnya dari Timnas Indonesia, Nova Arianto optimistis masa depan Timnas Indonesia akan semakin menjanjikan di bawah arahan pelatih John Herdman. Menurutnya, sentuhan arsitek asal Inggris itu mulai memberikan dampak positif terhadap perkembangan skuad Garuda. Sejak ditunjuk sebagai nakoda Timnas Indonesia pada 3 Januari lalu, John Herdman telah memimpin 4 pertandingan bersama skuad Garuda. Hasil yang diraih pun cukup menjanjikan. Pada FIFA Series 2026, Timnas Indonesia meraih kemenangan 4-0 atas Saint Kitts and Nevis, meski harus mengakui keunggulan Bulgaria 0-1. Penampilan Garuda kala itu tetap menuai apresiasi karena mampu bersaing dengan lawan yang lebih berpengalaman. Performa positif itu berlanjut pada FIFA Matchday Juni 2026. Timnas Indonesia sukses menundukkan Oman dengan skor 3-0 dan menang tipis 1-0 atas Mozambik di Stadion Gelora Bung Karno. Hasil itu membuat Nova yakin 100% terhadap progres Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan John Herdman. Kabar selanjutnya, pebalap Indonesia binaan PT Astra Honda Motor, Yandra Ramadipa, kembali unjuk gigi. Tampil pada seri ketiga FIM Moto3 Junior World Championship 2026 di sirkuit Estoril, pebalap berusia 16 tahun ini sukses menjadi juara. Prestasi ini merupakan kemenangan perdana Yandra Ramadipa di ajang FIM Moto3 Junior World Championship alias pecah telur, namun jadi podium keduanya pada event ini. Di seri pertama di sirkuit Catalunya, Barcelona, ia sempat naik podium ketiga pada race pertama. Berkat hasil di Estoril, kini Yandra ada di urutan kedua klasemen. Yandra mengumpulkan 50 poin dari total 3 race yang sudah digelar dan berselisih 7 poin saja dari posisi pertama Giulio Puglisi. Sekian olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.

demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sehari berita utama. Depok Batam gelar Takmilik Akbar sambut Tahun Baru Islam. PPID Batam gencarkan gerakan donor darah sukarela. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti juga sosial media kami di Facebook dan juga Instagram @pro1rribatam. Mewakili redaksi Portugas, Sejus Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tetaplah di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

formula sepak bola atau football sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Meskipun bentuknya berbeda dengan yang kita kenal sekarang, permainan mirip sepak bola pertama kali tercatat di Tiongkok sekitar abad kedua hingga ketiga sebelum Masehi, pada masa dinasti Han. Permainan ini disebut dengan cuju, di mana pemain mendang bola kulit ke dalam jaring kecil tanpa menggunakan tangan. Selain di Tiongkok, permainan serupa juga ditemukan di Jepang dengan nama kemari, nani, dan juga Romawi kuno, meski aturan dan tujuan berbeda-beda. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris pada abad ke-19. Saat itu, berbagai sekolah dan klub memiliki aturan masing-masing, sehingga permainan sering membingungkan. Untuk menyatukan aturan, pada tahun 1863 dibentuk organisasi bernama The Football Association di London. Dari sinilah lahir aturan resmi sepak bola yang menjadi dasar permainan hingga sekarang. Sejak itu, sepak bola berkembang pesat di seluruh dunia dan menjadi olahraga paling populer. Kompetisi internasional seperti FIFA World Cup yang pertama kali diadakan pada tahun 1930 semakin memperkuat popularitasnya. Jadi singkatnya, sepak bola berawal dari permainan kuno seperti cuju di Tiongkok, disempurnakan menjadi olahraga modern di Inggris pada abad ke-19, kemudian menjadi olahraga global melalui organisasi dan turnamen internasional.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Siapa yang buat tas dari Jovi dan Brian? Masih menemani ada di Pro 1 RRI Batam, channel informasi dan inspirasi. Apa kabar? Bagaimana kabar Anda hari ini? Bangun dengan semangat dan ceria? Semoga sih ya. Saya berharap sih untuk hari ini, ya di hari libur ini, di satu Muharram, Anda mendapatkan semangat yang sangat luar biasa melakukan kegiatan aktivitas pada hari ini dengan lancar sesuai dengan planning Anda. Yang bekerja tetap semangat, yang berlibur yuk manfaatkan quality time-nya dengan keluarga, dengan orang-orang terkasih Anda. Yang ingin berolahraga, silakan berolahraga. Tapi untuk kota Batam, perlu perhatikan juga cuaca, terutama di wilayah-wilayah di setiap kecamatan, termasuk juga di Batam Kota gitu ya, karena akan diprediksi oleh BMKG pada hari ini kota Batam mengalami hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Satu-satunya di wilayah kota Batam di kecamatan Galang yang hanya diprediksi tidak mengalami hujan ringan, justru akan mengalami udara kabur ya, dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sementara itu, semua kecamatan lainnya termasuk juga Batam Kota akan mengalami hujan ringan pada hari ini. Nah, wilayah lainnya di Kepulauan Riau peringat yang mengalami cuaca sama dengan kota Batam adalah Karimun, Natuna, Anambas, kemudian ya itu saja daerah yang diprediksi akan mengalami cuaca yang sama seperti kota Batam, Anambas, kemudian Natuna dan juga Karimun dengan suhu rata-rata sama 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sementara wilayah Bintan dan juga Lingga diperkirakan akan mengalami udara kabur dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Ibu kota kita, Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Pinang, juga mengalami cuaca udara kabur dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Informasi ini kita ada untuk Anda dari bmkg.go.id. Untuk Anda yang beraktivitas di laut, yang ingin mancing atau juga ingin bermain di pantai, ya harus perhatikan informasi cuaca dari BMKG ya. Karena setiap durasi berbeda-beda gitu ya. Bisa jadi di Batam Kota pada pagi ini, di daerah Batu Aji nanti sore atau di siang nanti. Tetap pantau terus cuaca untuk kegiatan Anda yang ada di luar. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung sama kami di informasi dan juga opini publik pagi ini, silakan kontak kami, hubungi kami di line telepon di 463351 atau di WhatsApp Prosater RRI Batam di 0811 778 1051. Anda bisa menyampaikan laporan pandangan mata Anda. Anda juga bisa menyampaikan tanggapan Anda terkait informasi-informasi yang saat ini berada di Kota Batam, atau juga bisa menyampaikan informasi traffic pagi ini.

Untuk rupiah kita sendiri penyiar hari ini di tanggal 16 Juni 2026 ini masih mengalami perubahan-perubahan yang cukup menegangkan ini ya, terhadap dolar Amerika Serikat, kemudian juga terhadap dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Untuk dolar Amerika Serikat sendiri sebenarnya berada di angka 17.831 rupiah, kejual berada di 18.010 rupiah. Memang mengalami penurunan di minus 60.30, dan untuk dolar Singapura juga mengalami penurunan di angka 16.25. Dan untuk kurs belinya sendiri berada di angka 13.874 rupiah, kurs jual 14.021 rupiah. Ringgit Malaysia ini masih kokoh di angka 4.000, bahkan sudah mulai menuju di angka 4.500. Untuk kurs belinya berada di

seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada poin-poin positif negatif lah gitu ya, yang dua arah yang berlawanan. Saat rupiah kita melemah, dunia pariwisata kita tampaknya berbondong-bondong nih, warga Singapura dan juga Malaysia datang untuk berbelanja, menghabiskan uang mereka, dolar mereka, ringgit mereka ke kota Batam. Tapi secara nasional ya tentu ini masih kurang efektif atau tidak memberikan dampak yang begitu positif ke bagian negara kita. Jadi mulai sekarang kita harus lebih cintai produk-produk lokal, kemudian juga memanage perjalanan kita ke luar negeri, kemudian juga memberikan narasi-narasi yang baik di sosial media supaya para investor global melihat bahwa Indonesia adalah negara tujuan mereka sebagai negara untuk berinvestasi. Sementara untuk informasi tambahan kali ini, kita update untuk harga logam mulia yang masih beranjak ke bawah. Untuk per gram ya, emas batangan berbentuk antam berada di Rp2.729.000. Yang gift series berada di angka Rp2.879.000. Ini kita kutip dari logammulia.com.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung.

0: terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Untuk harga bahan pokok di Batam peringkat sudah mulai stabil, terutama untuk beras, minyak, dan juga bawang ya. Untuk beras medium sendiri di Batam rata-rata harganya Rp12.000 per kilogram, yang premium Rp16.400 per kilogramnya, dan untuk gula pasir Rp14.500 per kilogram. Untuk harga minyak juga cukup stabil, minyak kita Rp15.700 per liter, minyak goreng curah Rp16.000 per liternya, dan kemasan sederhana Rp16.500 per liter. Untuk harga daging sapi murni ini masih cukup tinggi di angka Rp160.000 per kilogram. Daging sapi beku yang biasanya Rp90.000 sampai dengan Rp110.000 saat ini berada di Rp120.000 per kilogramnya. Untuk daging ayam broiler Rp38.000 per kilogram, dan untuk telurnya Rp1.900 per butirnya. Untuk harga cabai mengalami sedikit perubahan harga. Cabai merah berada di Rp48.000 per kilogram, cabai rawit Rp58.000 per kilogramnya. Ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan di sekitar Rp16.000. Untuk bawang merah Jawa Rp30.000 per kilogram, bawang putih Rp21.000 per kilogram. Nah, untuk bawang merah Jawa dan juga bawang putih ini stabil ya di angka Rp30.000 dan juga Rp21.000 per kilogramnya. Nanti di jam 7 kita akan hadirkan berita Sentral Pro 3 RRI. Dan nanti setelah ini sesi kedua kita masih akan menemani Anda dalam informasi dan juga beri publik. Dan tentunya kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam telepon dan juga di WhatsApp Pro 1 RRI Batam untuk memberikan tanggapan Anda, laporan pandangan mata Anda, atau juga opini Anda terkait informasi yang beredar di Kota Batam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Biar ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampak.